0: dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
0: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya. Ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
0: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami. Itu
7: keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
11: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
10: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
12: Ini sangat membantu seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
10: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
14: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
13: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
15: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
13: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma melaporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
17: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
18: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
16: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
19: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5 Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter

0: bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Gitu. Jadi itu adalah empat dari standar minimum dari kesejahteraan hewan atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
2: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
1: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar,

Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 17 ayat 17.

Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 15 ayat 18.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 6.

Pro Satu RRI Yogyakarta, pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, siapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Pagi hari ini kami menghadirkan siaran langsung dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro Yogyakarta, dan ibadah akan dilayani atau dipimpin Romo Rafael Triwijayanto PR. Dan untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 merupakan Minggu Biasa yang ke-18.

0: Romo, Suster, Bruder, Ibu Bapak, adik-adik yang terkasih, dan saudara-saudara seiman, selamat pagi dan berkah dalam.
1: Selamat pagi dan berkah dalam.
0: Marilah kita memulai perayaan Karisti pagi hari ini dengan terlebih dahulu memberikan salam kepada tetangga kanan kiri tempat duduk kita. Hari ini hari Minggu biasa ke-18 dan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan atau tema yang diangkat dalam perayaan Karisti pada pagi hari ini adalah berani dan rela berbagi berkat kepada sesama. Bacaan-bacaan terutama bacaan Injil mengajak kita untuk bertanggung jawab atas orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Bagaimana Yesus memberi makan orang banyak, memberikan inspirasi bagi kita supaya kita pun berani dan rela berbagi berkat kepada sesama. Maka menyadari bahwa seringkali kita belum mampu bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita, kita memohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan kita tersebut dalam upacara tobat di mana kita akan diperciki dengan air suci. Kita semua bersatu padu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu, marilah mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau segala makhluk manapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil, dan hari mulai malam suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu sambil menadah ke langit. Ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.

0: Ibu bapak, saudara saudaraku sekalian yang dikasihi dan mencintai Tuhan, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Berkah dalam.
1: Berkah dalam.
0: Bagaimana kabar Anda pagi ini?
1: Baik.
0: Syukur. Moga-moga karena kebaikan Allah yang senantiasa mengalir bagi Anda, Anda bisa memberkati rumah Anda, sesama Anda dengan kebaikan Allah itu. Amin.
1: Amin.
0: Khotbah selesai. Nah, karena Anda sudah mengerti kan? Sudah mengerti dan ia mau berikan itu. Maka sudah selesai. Sekarang kita tinggal berdiri. Pakai khotbah enggak ya? Pakai ya. Nah, nanti pengantar aja, ini kita anggap pengantar aja. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasih mencintai Tuhan, apa yang membahagiakan orang? Membahagiakan orang. Biar lewat dulu iklannya itu. Yang membuat bahagia orang itu kira-kira apa?
2: Perasaan.
0: Eh?
2: Hati.
0: Rata budek ya gue. Apa? Sehat. Sehat nek rantai duit ngopo. Kira-kira apa? Regu A. Regu B. Regu C. Iman dan kasih sayang. Lah iman ki apa rada angel iki. Regu kur.
2: Ati rong.
0: Apa?
2: Sehat dan cukup.
0: Taat pada hukum. Bagi sarjana hukum kita. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita belajar. Belajar dari bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama tentang apa? Loh ini tentang apa Bapak Ibu?
2: Baca lagi.
0: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Rasa dijawab. Wong ra ngrungokke kok. Iya kan? Anda tadi dengar-dengar atau mendengarkan?
2: Dengar-dengar.
0: Kalau mendengarkan isinya apa kira-kira? Apakah ada pertanyaan dari bacaan pertama? Tidak ada. Berarti sudah ngerti. Kalau sudah ngerti enggak perlu dijelaskan. Karena saya yang belum ngerti, saya tanya pada Anda yang sudah ngerti, tadi isinya apa? Loh, iki ngajak om uang apa-apa tiga kuki. Nah, ibu bapak saudara sekalian, bacaan hari ini ada penegasan yang pokok. Satu kata diulang, dengarkan. Bacaan pertama, dengarkan. Sampai dua kali nih, saya ulangi ya. Nih loh. Jadi suruh mendengarkan atau suruh dosennya sendengkanlah, maka hidupnya akan baik. Dan Tuhan akan memberikan janji yang pernah dikatakan kepada Salomo. Itu bacaan pertama. Nih loh. Hai kamu yang haus, marilah minum. Dan ini ya terakhir ini. Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik. Lalu sendengkanlah telingamu. Masih soal pendengaran. Lalu diulang lagi, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Jadi untuk hidup, untuk bisa makan, untuk bisa apa, harus mendengarkan Tuhan. Tetapi apakah orang mendengarkan? Ayo, jawab wani. Lah, mendengarkan itu tidak mudah, tetapi omong terus itu gampang. Maka bacaan Injil hari ini, orang itu sudah diajar oleh Yesus. Jiwanya dipenuhi makanan rohaninya, makanan jiwanya dengan pengajarannya. Dan macam-macam hal, tapi murid-murid Yesus apakah mendengarkan dan sampai melaksanakan kehendak Allah? No. Maka ketika dicek, malah egois, suruhlah mereka pergi. Ki membeli makanan di desa-desa dokon rebutan lah nek desa ora ono. Itu Lalu Yesus mengubah, menarik logika mereka. Kamu yang harus memberi makan. Nah, kebanyakan orang, ada saya mempertaruhkan frekuensi ini. Antara frekuensi Allah, nah, tadi Allah dalam Yesus Kristus menyuruh dan umatnya akhirnya mendengarkan apa disuruh?
2: Disuruh.
0: Nah, nek mendengarkan ku wis mudeng apa durung?
2: Nah,
0: urung iki nyatane rada mudeng kabeh iki.
2: Sudah mendengarkan.
0: Kan? Berarti mendengarkan sampai melaksanakan itu yang membahagiakan kita. Jadi pertanyaannya Romo tapi apa? Orang yang bahagia. Iya. Jawabannya taat kepada hukum. Sing kene mah pas budek mah apa? Iya kan? Lah bacaan pertama itu kalau kita kupas sejarahnya adalah orang yang tergerus moral dan imannya dan mengikuti karena dia ada di dalam pembuangan di Babilonia. Maka dia tidak ingat, maka eker-ekeran mencari harta, mencari bukan makanan yang untuk hidup kekal, tetapi masing-masing egois masuk dalam www.saiton. Maka Tuhan melalui saya, dengarkanlah. Siapa yang berbicara, dengarkanlah. Tuhan melalui saya. Bacaan Injil, Tuhan dalam Yesus Kristus. Kowe iki ketokin awakmu ning kene ning ngarepku ning tidak sampai tumus di hati, tidak sampai pada kelakuan. Nyatane Anda semua itu menyuruh mereka pergi padahal aku kowe semelu dengan saya bertahun-tahun bersama dengan saya, aku yang baik memberikan makan kepada siapa saja, kok kowe iso kaya mengkono? Kok kowe dadi muridku iki kaya ngono iki kepiye? Ngono kuwi nek Yesus e aku. Iya ta? Kalau Yesusnya penyanyi, enggak gitu. Yesusnya penyanyi lain lagi. Munine gini. Ingin aku membencimu. Namun diriku tak mampu. Ayo,
2: mal. Asik.

Tuhan. Ngono nek diterusi kaya iki. Terus. Engko ngrenengi aku asem tenan Rama iku bae suwe tenan ngono. Anda di dalam dosa, saya dalam kesucian.

0: Jangan betah.
1: Lah nek ngene iki krungu, ning nek sabda Tuhan. Ayo kaya gini kok pengen masuk surga, ning neraka tak pengestoni to. Arep malah bingung munggah ning swarga, iki nggo nopo te iki kok ngono. Dadi asing. Tekan ngendi mau? Loh.
2: Nyanyi.
1: Jadi wong ning gereja iki mung golek hiburan. Iki nggon sabda Tuhan iki lho,
2: mendengarkan.
1: Belajarlah mendengarkan.
2: Ya, dengarkan suara Rama.
1: Olah iki. Masih ku ingat. Aku kon di depan. Kon nggo tampil njaluk duit ngono. Wah. Jadi hari ini kita itu diajari untuk peka, mengubah mindset. Rohaninya sudah ditata tetapi hasilnya belum sampai kepada pelaksanaan, dan itulah murid-murid yang ikut Yesus. Bagaimana dengan Anda? Lah, Anda dan saya kadang-kadang mendengarkan we kacau, denger-denger. Maka dia tadi bacaannya apa? Tidak tahu atau pura-pura tahu. Nune ditakoni Rama, ndungkluk.
2: Fakta Rama.
1: Fakta? Ya. Ya iki sesuk ngempereng surga, jujur. Jadi hari ini kita diingatkan untuk peduli dimulai dari mendengarkan, dikon peduli. Nah, pesannya Romo 1. Berikanlah hatimu untuk mencintai, ulurkan tanganmu untuk melayani. Jadi melayani itu kalau dengan cinta. Kalau melayani tidak dengan cinta, tidak tulus hati, munafik. Ketok ape tetapi tidak rela, bohong. Kowe wong politikus. Tambah kurang. Jane ra melayani ming golek jeneng. Heh, sesuk 5 tahun lagi ben dipi. Ben dipile apa dipidana? Maka hari ini kita diingatkan memberi kepada sama dengan mulai mendengarkan Tuhan. Dengarkanlah aku, sendengkanlah telingamu, jawablah aku. Jawabannya dalam bentuk tindakan ekaristis, dibagi. Terus Yesus ngomongin gini, Yesus yang penyanyi, wah seneng sih, siap-siap gitu.

0: jawabnya apa?
1: Amin.
0: Aku mau ndomblong Tuhan di hadiratmu. Aku ini kan tak. Aku mau jadi roti yang terpecah, dibagi. Maka apakah Anda telah membagi waktu Anda untuk Tuhan? Duit Anda untuk somaitan?
1: Ya, siap.
0: Loh, bagi sisipan ki modus iki romo ki. Intinya persembahkan hidupmu kepada Tuhan dengan rela, di yang katitik, katitik terindikasi baik ketika bisa dirasakan oleh orang banyak. Iso ketompo lan ketoro. Le, berefek baik dalam kemaslahatan hidup banyak orang. Moga-moga karena warta sabda pagi ini iman kita diteguhkan. Amin. Sudah sekarang berdiri.
2: Terima kasih Romo Tri atas homilinya. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mendaraskan syahadat iman kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang ada dalam kesusahan.
3: Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami,
2: ya Tuhan.
3: Ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabdamu dan menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Marilah kita sejenak untuk mengaturkan dalam hati kita ujub-ujub pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
3: Amin.
2: Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami ke-14, Uskup kami Roberto, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Veron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.

0: Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu.
1: Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus.

Saudari-saudara yang terkasih, lihatlah anak dombalah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagilah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita ke hidup yang kekal. Amin.

Marilah kita doakan doa Ardas ke-9 2026-2030 Keuskupan Agung Semarang dari teks panduan. Allah Bapa yang Mahastia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab melalui tuntunan Gembala Agung kami, Yesus Kristus, Engkau senantiasa menguatkan kami untuk berjalan bersama serta berjuang mewujudkan hidup yang sejahtera dan bermartabat. Kobarkanlah hati kami dengan api Roh Kudus-Mu, agar bersama seluruh masyarakat Indonesia terus mengupayakan tatanan kehidupan berdasarkan Pancasila, seraya menghadirkan Kerajaan Allah demi terwujudnya peradaban kasih. Semoga niat dan usaha kami untuk ambil bagian dalam perutusan Kristus dapat kami wujudkan dengan menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Kiranya kami tanpa henti mengembangkan iman yang hidup dan berani mengambil langkah pertama untuk merealisasikan cita-cita hidup bersama dalam semangat bela rasa serta kerjasama dengan semua pihak, sambil meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dan kegigihan Santo Paulus dalam mewujudkan kehendak-Mu, kami panjatkan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
2: Bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mencintai Tuhan, duduk dulu. Judulnya hari ini soal berbagi kasih. Saya berbagi, bagi rasa untukmu, bagi cinta, dan bagi untang. Hari ini saya akan bercerita, saya itu ada di paroki Santo Yohanes Rasul di Somohitan. Itu paroki yang sebenarnya sudah tua, tetapi menjadi paroki mandiri masih muda. Nah, kita lihat ceritanya melalui video singkat ini. Jreng-jreng.
3: Paroki Santo Yohanes Rasul Somohitan terletak di Dusun Daleman, Girikerto, Turi Sleman, Yogyakarta. Berjarak 12 km dari puncak Merapi dan 22 km dari pusat kota Yogyakarta. Sejak terbentuk pada 1922, Persekutuan Umat Allah yang hadir di Somohitan menggunakan sebuah rumah singgah atau loji sebagai pusat kegiatan menggereja, yang hingga tahun 2025 masih menjadi gedung pelayanan pastoral sekaligus pastoran dalam kondisi yang seadanya. Gedung yang berusia lebih dari satu abad ini masih digunakan sebagai pusat pelayanan pastoral dan pastoran tanpa renovasi besar. Perjalanan waktu yang begitu panjang serta tingkat kelembapan udara yang tinggi menyebabkan kondisi fisik bangunan menjadi tak layak dan semakin memprihatinkan. Namun, setelah melalui berbagai langkah persiapan pembangunan sejak tahun 2016, momen yang dinanti pun tiba. Dengan limpahan berkat Tuhan dan sambutan sukacita umat, pada Agustus 2025, proses pekerjaan pembangunan gedung pastoran dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Monsinyur Roberto Surbiatmoko. Luapan kegembiraan pada momen itu telah memupuk semangat untuk semakin giat dalam perjuangan pembangunan melalui doa, gotong royong rutin, sumbangan dana maupun material. Perjuangan ini baru saja dimulai, sehingga masih membutuhkan berbagai dukungan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam semangat persaudaraan Gereja Katolik yang universal, mari kita menyatukan hati. Uluran kasih yang saudari dan saudara berikan akan sangat berarti dalam perjuangan umat paroki Somohitan membangun pastoran dan tempat pelayanan pastoral yang lebih baik.
2: Es orang sakit dapure romo mau. Apa ya udah tegel. Ini Romo Wahyu ki tak jalune wis bacut kuru ya. Ya kan? Ya kan? Itu misi Yesuit saat itu. Kemudian sudah gereja sudah dibangun baik, aula belum punya dan pasturan juga belum punya. Dan umurnya sudah satu abad lebih. Itu masih ada di wilayah iki lho, Ngayo Jakarta Hadiningrat lho. Lah panjenengan semua sing satu saudara, nah itu piye pangrasamu? Tak todi ing atimu iki kudu piye? Ngono, di antara kita satu saudara menurut Injil lho. Coba baca nanti di Matius 23 atau Galatia 3 ayat 29. Bunyinya begini. Di

0: Nek sedulure sedih kaya kere hore rung di pasturan apa penjenengan mentolo.
1: Nah, maka nanti amplop yang sudah diberikan dibuka biak kayak ono duit atusan ewon. Yeah. Itu sidik rati tampe oke diarep arep. Nek orang gowo sesok transfer bae, kalau mau pakai duit kui pakai EDC ada. Yen duit-duit meneh kae ono salah gawanen kabeh rasa mbayar ning ninggali duit. Nah, itu di sana itu ada salah-salahnya enak-enak dari sana itu. Oh, to TOP BGT ora ngandel percaya oncek ono ning kono. Heeh, bayar. Jadi terima kasih atas kebaikan Anda dalam berekarsi yang konkret dalam kehidupan menggereja untuk kepentingan saudara-saudaramu di Somaitan. Bukan untuk Roma loh. Romo baru gue paling dipindah. Merah bakalan. Romo ki nasibe ya ngene iki. Nek ra budak kuru. Ya. Moga-moga Anda menorehkan catatan Anda di kerajaan Allah nanti ketika Anda berekarisi secara konkret. Tuhan memberkati.
2: Amin. Matur nuwun Romo Tri atas hiburannya, atas pemilihnya, terhibur ya kita semua ya. Pasti pulang nanti semua terhipnotis untuk membantu ya. Saya kira memang mujizat yang nyata dari baca Injil tadi bukan hanya soal Tuhan Yesus memperbanyak makanan, tapi membuka hati murid-muridnya untuk membantu sesama. Semoga mujizat itu juga terulang di antara kita semua. Amin. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu, kur, misdinar, lektor, prodiakon, dan siapa saja yang membantu kelancaran perayaan Karisti pada pagi hari ini. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran langsung ibadah Ekaristi dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro Yogyakarta untuk pagi hari ini. Semoga Anda mendapatkan berkat luar biasa dari Tuhan dan aktivitas sepanjang hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan setelah ini kami akan hadirkan Jogja pagi ini bersama Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati hari libur Anda, Tuhan beserta kita Emmanuel, selamat pagi, berkah dalam.
1: Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Inspirasi dari kitab Amsal bab 15 ayat 18.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap hari Senin atau hari besar nasional, biasanya dilangsungkan upacara bendera dengan mengibarkan bendera merah putih. Tiang bendera biasanya terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah Anda? Ternyata tiang bendera saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dikibarkan sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di tanah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hindraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

91,1 FM RRI Pura 1 Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Panji mengambil alih udara ya, tentunya di Jogja pagi hari ini. Dan tentunya musik pilihan untuk menyemangati pagi hari ini sudah kami persiapkan. Dan tentunya informasi, beragam informasi akan hadir di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pura 1 Yogyakarta.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

Akhir pekan adalah waktu di mana-mana sudah ditunggu setelah seminggu begitu ya, berapa hari gitu ya. Tentunya akhir pekan ini bisa diisi untuk sekedar beristirahat. Nah, istirahat itu kan ada beberapa macam nih. Ada istirahat secara fisik, ada istirahat mental begitu ya. Tapi kalau istirahat mental ini kan berarti secara tidak langsung juga menguras fisik begitu ya. Salah satunya pastinya jalan-jalan, refreshing begitu ya. Nah, di Kabupaten Bantul nih pastinya dikenal memiliki deretan pantai berpasir putih yang memikat wisatawan nih. Nah, salah satunya adalah Pantai Ngluwen yang berada berdekatan dengan Pantai Ngeden. Selain menawarkan panorama alam yang masih asri dengan hamparan pasir putih dan bebatuan karang, kawasan pantai ini juga menjadi habitat berbagai jenis rumput laut nih yang bisa dicoba banyak sekali. Memasuki musim kemarau, keberadaan rumput laut menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar selain menggantungkan penghasilan dari bertani ketela nih. Sebagian masyarakat memanfaatkan waktu surutnya air laut untuk mencari rumput laut sebagai tambahan mata pencarian. Dan tentunya nih banyak sekali olahan-olahan rumput laut di seputaran pantai ini. Boleh dicoba untuk referensi di akhir pekan. Belum terlambat, masih jam 10. Jadi monggo silahkan mungkin bisa memulai aktivitas ini untuk beristirahat. Baik istirahat secara fisik maupun istirahat secara mental. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: tuh emak makin parah aja, habis ngerokok lagi ya. Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat.
1: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
2: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
0: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
2: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
3: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila. Ha!

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tak terasa kembali lagi kita bertemu bulan Agustus ya, bulan dimana kemeriahan seluruh Indonesia kita akan apa ya, dipertontonkan dengan keberagaman, dipertontonkan dengan sosial-sosial segala macam di sekitaran rumah kita. Nah, terkait dengan itu, apa sih yang terjadi sebenarnya spesialnya di Agustus ini? Ternyata sejarah dan makna tradisi mungkin perlombaan di 17 Agustus di Indonesia ini. Nah, dikutip dari rri.co.id ini, setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia selalu memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam perlombaan. Mulai dari ada bermacam-macam ya, ada yang lucu-lucu, ada balap karung, terus makan kerupuk, tarik tambang, terus ada bakia hingga panjat pinang nih yang sudah lama tidak terlihat nih ya kabarnya nih ya. Nah, itu pastinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah nih. Nah, tradisi perlombaan tersebut bukan sekedar hiburan nih, melainkan memiliki nilai sejarah, semangat kebersamaan, serta menjadi media untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, perayaan kemerdekaan pada awalnya, setelah proklamasi 17 Agustus 1945 berlangsung, secara sederhana dan lebih bersifat resmi, kegiatan peringatan umumnya diisi dengan upacara dan pidato kenegaraan. Nah, memasuki awal dekade ke-1950-an, masyarakat mulai mengembangkan berbagai bentuk perlombaan sebagai sarana merayakan kemerdekaan dengan suasana yang lebih meriah hingga berkembang sampai dengan saat ini. Dan tentunya untuk informasi lebih detailnya, Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: Halo dok, kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Panji ya di Jogja siang hari ini. Tentunya siaran Idola akan menemani ruang dengar adik-adik ya hingga 1 jam ke depan sebelum kita akan kembali lagi ke Pro 3 Jakarta. Dan tentunya pastinya sudah ditunggu-tunggu nih siaran Idola untuk hari ini ya, tanggal 2 Agustus 2026 nih. Apa sih adik-adik biasanya kalau di bulan Agustus nih? Bantuin orang tua buat kerja bakti nih. Sudah bangun lah tentunya ya, udah jam 10 nih masih ikut kerja bakti di pagi hari ini. Apa yang dihias, sudah mempersiapkan diri nih, besok mau ikut lomba apa gitu. Nah kira-kira lomba favoritnya apa nih adik-adik nih di setiap tanggal Agustus nih? Wah pasti seru banget ya. Karena memang kalau udah memasuki bulan Agustus nih, di rumah-rumah di sekitaran ini pasti sudah mulai dihias gitu ya. Biasanya kayak gitu, udah suasananya tuh udah berbeda begitu. Tentu saja Kak Panji akan menemani ruang dengar adik-adik hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Indonesia dikenal dengan sumber airnya yang berlimpah. Namun secara kualitas, tidak semuanya memenuhi kriteria air bersih dan sehat yang layak konsumsi. Sumber daya air seperti danau dan sungai kita, sebagian besar telah rusak dan tercemar. Eksploitasi manusia, limbah rumah tangga, dan keberadaan industri menjadi penyebabnya. Untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi saat ini, diperlukan solusi yang bisa menjawab berbagai permasalahan tersebut tanpa harus merusak lingkungan. Penerapan ekohidrologi dengan memanfaatkan tumbuhan seperti rumput atau eceng gondok yang ditanam di sepanjang aliran waduk yang tercemar berfungsi sebagai pembersih waduk, sehingga tingkat kebersihan air akan meningkat.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, kami dari SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta. Hari ini rekaman perdana di RRI Pro 1 Yogyakarta, siaran Idola Indonesia Layak Anak. Saya Luh Jingga yang akan membawa sahabat untuk mengeksplor SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta. Oh iya, sahabat, tahu nggak alamat SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta? Betul, letak atau alamat SD Negeri Ngupasan itu di Jalan Reksobayan nomor 6 Yogyakarta atau di depan Polresta Yogyakarta. SD Negeri Ngupasan Yogyakarta berada di Ring 1 Istana Negara atau biasa disebut juga Gedung Agung. Sahabat juga harus tahu, kalau sahabat pengen jadi polisi, TNI, atau pemimpin bangsa lainnya, sahabat harus bersekolah di SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta. Karena SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta memiliki moto sekolah calon pemimpin bangsa. Selanjutnya, aku akan menampilkan puisi yang aku ciptakan. Yuk dengerin. Sahabat, karya Luh Jingga. Bukan sekedar teman, namun lebih daripada itu. Saudara tak sedarah, bermain bersama sahabat merupakan surga berlibur. Hujan badai akan ku terjang untuk bertemu denganmu, sahabat. Merangkai hubungan yang baik bersamamu, sahabat, merupakan hal yang menyenangkan. Kau merupakan anugerah indah dari Tuhan, menemani kesepianku dengan bising suaramu. Penanggung jawab adalah Kepala Sekolah Ibu Sri Puji Haryanti SAG MPD. Pembimbingnya yaitu Ibu Banik Sri Haryanti Sarjana Pendidikan dan Bapak Tri Agung. Oh ya, teman-teman, aku belum kenalan ya sama teman-teman. Kenalin, nama aku Luh Jingga yang akan memandu acara sampai selesai. SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta, kami bukan hadir, cuma sekolah saja loh. Ini merupakan rumah kedua bagi kami, hadir dengan kurikulum merdeka yang mengedepankan kualitas akademik dan pembentukan karakter siswa. SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta juga sebagai sekolah ramah anak dan sekolah adiwiyata. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman. SD Negeri Ngupasan berkomitmen mencetak generasi yang kompetitif di era global berdasarkan 8 dimensi profil kelulusan. Dengan metode pembelajaran yang interaktif dan fasilitas yang lengkap, kami mengajak siswa untuk berani mencoba, aktif bertanya, dan senang belajar. SD Negeri Ngupasan mewujudkan generasi yang bertakwa, berkarakter, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, seni tari, sepak bola putri, silat, karawitan, dan seni musik. Dengan berbagai prestasi yang kami raih seperti bidang akademik juara 2 Science Festival Hari Pendidikan, finalis kompetisi Science dan Inggris, OSN tingkat Kota Yogyakarta tahun 2026, bidang seni seperti lomba angklung, lomba karawitan, dan bidang olahraga, contohnya juara atletik tingkat provinsi tahun 2026, juara sepak bola perorangan, juara silat, dan lain sebagainya. Sekolah kami juga ada bimbingan bakat siswa seperti karawitan, tari, sepak bola putri. Selanjutnya kita tampilkan, saya Luh Jingga akan menceritakan tentang sejarah SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta. SD Negeri Ngupasan, Yogyakarta berawal dari sekolah kolonial Belanda khusus putri yang berdiri pada tahun 1912. Terletak di Jalan Reksobayan nomor 6 kawasan titik 0 km Yogyakarta. Serta pada tahun 1912 berdiri sebagai bagian dari Loji Kebun Gedung Agung, sekolah remaja khusus putri di Eropa. Pada tahun 1930, status awal sekolah tersebut dihapuskan dan menjadi gedung sekolah dasar pertama Ambon. Pada tahun 1950, resmi beralih pengelolaan dan fungsi menjadi Sekolah Dasar Negeri Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, mari kita

0: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Menjadi Anak Hebat di Era Digital. Teman-teman pendengar semua, tahukah kalian menjadi anak hebat itu ternyata tidak harus menjadi juara kelas atau memiliki banyak piala dan medali. Anak hebat adalah anak yang selalu mau terus belajar, berani mencoba, rajin membantu orang tua, dan tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi kesulitan, anak hebat juga harus pandai beradaptasi dengan lingkungan dan zamannya. Sekarang ini, kita hidup di zaman yang serba canggih, dengan handphone dan internet. Kita bisa belajar apa saja. Kita bisa mencari ilmu, membaca cerita, menonton video pembelajaran, bahkan berkenalan dengan teman-teman dari daerah lain. Teknologi akan membawa banyak manfaat jika kita menggunakannya dengan baik, namun kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu lama bermain gawai, hingga lupa belajar, terlewat waktu beribadah, enggan membantu orang tua, atau tidak mau berkegiatan, dan bermain bersama teman. Sebagai anak Indonesia, kita harus mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, agar menjadi anak yang bermanfaat. Teman-teman, untuk menjadi anak hebat di era digital, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Bangun pagi dengan semangat, datang ke sekolah tepat waktu. Mendengarkan guru saat mengajar, aktif di sekolah dan di luar sekolah. Menghormati orang tua, menyayangi teman, dan selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Kebiasaan ini tentu akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan takut bermimpi besar. Siapa tahu di antara teman-teman yang sedang mendengarkan siaran ini atau yang nantinya menjadi dokter, guru, ilmuwan, atlet, pilot, bahkan menjadi pemimpin yang membanggakan Indonesia. Mari menjadi generasi yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Kita manfaatkan teknologi di tangan kita dengan baik. Dan jangan lupa selalu berdoa agar cita-cita kita dapat tercapai. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat, tetap ceria. Dan jadilah anak Indonesia yang cerdas, santun, dan membanggakan. Akhir kata, mencari peti di dalam gua. Guanya gelap, tiada pelita. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
1: Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari rekan saya Muhammad Arbi Al-Karifi Raharjo yang akan menampilkan Al-Quran dan terjemahannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabsus. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوسِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا عَدْرَكَ مَا هِيَا نَارٌ هَامِيَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggertakkan. Apakah Al-Qari'ah itu? Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan.

0: Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat-sangat panas. Terima kasih. Sadaqallahul Azim.
1: Teman-teman, setelah penampilan dari teman saya Arbi, selanjutnya mari kita tampilkan penampilan dari sahabat saya Fadila Azara yang akan menampilkan menyanyi dengan judul Lihatlah Lebih Dekat.

Dan selamat menyaksikan penampilan dari Afrilia Windu Listianingrum dan saya Luh Jingga yang akan bernyanyi bersama dengan judul Kepompong.

demikianlah penampilan dari SD Negeri Ngupasan Yogyakarta. Saya Luh Jingga sebagai pembawa acara. Apabila ada salah tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari SD Negeri Ngupasan Yogyakarta, Senepasta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeay, tepuk tangan dulu buat adik-adik kita dari SD Negeri Ngupasan Yogyakarta. Luar biasa sekali penampilannya. Oke, baik pendengar, Kak Panji masih menemani ruang dengar Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 11. Jadi tetap di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Gunagung, surga tersembunyi di Yogyakarta. Hari masih pagi ketika saya dan rekan Alif sampai di sini. Meski begitu, terlihat sudah ada beberapa sepeda motor terparkir di lahan parkir yang disediakan. Suasana alam yang masih sangat asri dan sejuk menyambut kedatangan kami. Kicau burung dan gemerici air sungai memanjakan telinga yang mendengarnya. Siapa sangka suasana seperti ini masih bisa ditemui di pinggiran hiruk-pikuk kota Yogyakarta, Desa Wisata Blue Lagoon, terletak di Desa Widodo Martani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya 18 km ke arah utara dari pusat kota Jalan Malioboro. Bagaimana awal munculnya desa wisata ini? Kami menemui Pak Suhadi, Ketua Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon. Menurut Pak Suhadi, kesadaran akan potensi alam yang dimiliki memunculkan ide warga setempat untuk mengembangkannya menjadi desa wisata.
1: Bermula pada bulan September tahun 2014, kita warga masyarakat berkomitmen atau sepakat untuk membentuk sebuah desa wisata dengan objek unggulan pemandian alami, mata air yang ada di Desa Widodo Martani, Paduban Dalem. Di tahun 2015, Maret tanggal 22, sambil memperingati Hari Air Dunia, kita minta untuk diresmikan menjadi desa wisata dan sekaligus menjadi hari jadi Desa Wisata Blue Lagoon.
0: Uniknya, sumber mata air murni Blue Lagoon berasal dari beberapa titik mata air.
1: Di sini di bantaran Kali Tepus, namun yang kita kelola sebenarnya ada beberapa titik mata air, itu mata air Sendang Wadon atau Sendang Putri, terus Sendang Lanang, terus Sendang Pulungan sendiri atau Blue Lagoon itu sendiri, itu yang sementara. Namun nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi agar lebih menarik dan memenuhi jumlah kunjungan wisatawan yang banyak.
0: Sebagai desa wisata yang berkonsep tradisi, seni, dan budaya, Blue Lagoon berupaya melestarikan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat setempat dengan menggelar upacara adat Merti Sumber.
1: Kita membentuk sebuah upacara adat Merti Sumber, itu sebagai sarana kita untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dengan menampilkan selama 2 minggu itu seni dan budaya dan pasar tradisional di sini. Dalam upacara adat Merti Sumber itu sebagai objek daya tarik wisatawan yang bersifat adat istiadat, tradisi, dan budaya. Itu kita mengumpulkan 11 sumber mata air yang berasal dari air laut utara, air laut selatan, dan air yang berasal dari makam para wali, para raja. Itu kita kumpulkan menjadi satu, sejumlah 11, dan biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, pimpinan, itu untuk menuangkan air Tirta Budi itu di Sendang Pulungan atau Blue Lagoon itu. Menginjak di tahun 2017, kebetulan yang kedua kita mengundang Sri Sultan Hamengkubuwono 10 untuk menuangkan air Tirta Budi di sini, yang harapan kami warga masyarakat agar desa wisata Blue Lagoon ini bisa berkembang, lestari, menumbuhkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
0: Setahun sekali setiap tanggal 25 Saban, warga menggelar upacara adat Merti Sumber sekaligus untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Acara digelar meriah dengan kirab akbar. Kesegaran mata air murni Blue Lagoon menjadi daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata di liburan akhir pekan. Dapat juga untuk melepas penat setelah bekerja. Seperti yang dituturkan salah seorang pengunjung asal Yogyakarta, Krishna.
2: Menurut saya tempat ini nyaman karena pertama airnya segar, terus alirannya juga masih murni, tidak tercampur dengan bahan kimia seperti di kolam-kolam renang dengan kaporit, jadi kita berenang lama pun akan terasa nyaman.
0: Layaknya destinasi wisata pada umumnya, Desa Wisata Blue Lagoon menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap untuk pengunjung.
1: Tempat ibadah, ada warung-warung warga masyarakat yang ada di sini. Selain itu kan kita juga menyediakan sarana dan prasarana kegiatan camping, makrab, outbound, terus homestay bagi wisatawan yang mau makrab, itu kita manfaatkan rumah-rumah warga yang besar dan boleh didiami rombongan ataupun siapa saja yang mau menginap di sini.
0: Panorama alam yang asri, udara yang sejuk, suasana yang tenang, menjadikan desa wisata Blue Lagoon bagai surga tersembunyi di Yogyakarta. Tempat yang akan dirindukan wisatawan untuk kembali dan kembali lagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di siaran Idora di edisi hari Minggu ya, 2 Agustus 2026. Gimana adek-adek, tadi ikutan kerja bakti enggak? Nah nih, Kak Panji mau menginformasikan ya, siapa nih dari adek-adek yang suka mancing? Ikan pasti, tapi suka mancing kan gak semuanya. Ah, ini salah satunya ya, yang Panji, Kak Panji kutip dari rri.co.id. Ini Pantai Pandansari yang letaknya ini di Dusun Wonoroto, Desa Gading Sari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul ya. Menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang menawarkan suasana lebih tenang dibandingkan sejumlah pantai populer di kawasan selatan Bantul nih. Nah, akses menuju Pantai Pandansari sendiri tergolong cukup mudah karena berada di jalur lintas selatan atau JJLS. Nah, kalau adik-adik ingin memasuki kawasan pantai, dikenakan tarifnya nih ya, berdasarkan informasi yang Panji kutip dari rri.co.id dan sudah dikonfirmasi. Untuk biaya masuknya, per orangnya Rp5.000 saja, dan sementara untuk parkirnya, kalau motor itu cukup Rp5.000, dan untuk mobil sendiri itu Rp10.000. Nah, berbeda dengan Pantai Parangtritis atau Pantai Goa Cemara yang relatif lebih ramai ini. Nah, Pantai Pandansari dikenal sebagai lokasi favorit bagi orang yang suka mancing nih. Banyak pengunjung datang untuk menyalurkan hobi memancing sambil menikmati suasana pantai yang lebih tenang. Wah, boleh nih ya, dicatat, nanti minta sama ayah sama bunda nih mau ke Pantai Pandansari mau mancing gitu ya. Masih ditemani oleh Kak Panji hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya di 91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Jogja pagi hari ini nampaknya Panji harus berpamitan, tapi tenang saja, sudah siap di belakang saya ada Rifa Hanafi yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, and centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exchange Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exchange Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exchange Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis Exchange yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan

0: akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsafer juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fegi Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili ini Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar di Jogja, siang ini dari Rifana yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda, menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kenal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Pembuatan naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Bung Hatta di kediaman Laksamana Meida setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didekte oleh Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, namun menurut seorang yang mengaku bekas tentara PETA, Andaryoko, setelah naskah asli diketik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Dia, seorang tokoh pers. Dia lalu menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah. Namun ada cerita versi lain yang menyatakan bahwa setelah Sayuti Melek menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno, Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Sayuti Melek pun langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang.
2: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kami informasikan kepada Anda bahwa kumandang azan zuhur pukul 11.48. Dan pendengar, kami temani untuk menemani kebersamaan Anda jelang kumandang azan zuhur dan dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda.
1: Tapi hidupnya untuk maha hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk maha hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang berjumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: Berikut persatuan dari Yogyakarta dimanapun Anda berada saat ini. Waktu menunjukkan pukul 11.48. Kami kumandangkan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut pusat dari Yogyakarta, kita akan update informasi harga-harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri, dan kita akan terhubung bersama Bu Sudaria.

0: Pendengar siang kali ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama Ibu Sudaria, pedagang pasar tradisional Imogiri, untuk mengetahui harga-harga kebutuhan pokok siang kali ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Siva Hanafi. Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ibu juga sehat-sehat.
1: Amin ya rabbal alamin ya Mas.
0: Siap. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Agustus kemeriahan keramaian pembelian perputaran ekonomi di pasar tradisional Imogiri hari ini seperti apa, Bu?
1: Ya, lumayan Mas, tanggal 6 hari libur. Wow. Banyak yang jalan-jalan, pembelinya cukup daripada yang kemarin-kemarin agak lengang, tapi tadi pagi semenjak saya buka langsung banyak pembeli ya, sampai siang enggak henti-hentinya. Amin, amin.
0: Alhamdulillah. Apalagi ini sudah berada di bulan Agustus, artinya meriah semarak kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah terasa ya Bu ya.
1: Iya, sudah di dusun-dusun sama kerja bakti bapak-bapak memasang bendera dan membersihkan tempat-tempat supaya biar gilar-gilar gitu.
0: Iya, kalau di pasar tradisional Imogiri ada lomba-lomba nggak Bu buat para pedagang?
1: Rencana Pak Lurah pasar ada.
0: Asik.
1: Baru dimusyawarahkan ya.
0: Gitu. Untuk siang kali ini untuk melaporkan kondisi harga-harga kebutuhan pokok dari pasar tradisional Imogiri, Bu Sudaria, kami persilahkan untuk melaporkan kepada para pendengar Pro 1. Monggo Ibu.
1: Iya Mas, siap. Harga-harga agak lumayan stabil. Enggak ada yang naik, enggak ada, banyak yang tetap lah, yang turun juga ada. Misalnya harga beras yang masih tetap 14.000 sudah stabil, dan lebih bagus lagi harga beras yang per kilo 16.000. Ada harga beras ketan juga sudah stabil, malah agak turun 23.500 yang enggak begitu putih, yang putih bersih bagus. Itu harga beras yang 26.000. Ada pula harga beras ketan hitam masih tetap 25.000. Ada harga beras merah 17.000, beras hitam 20.000, beras merah 17.000, dan beberapa polowijo atau kacang-kacangan, kacang prol yang untuk benih 47.000, yang untuk konsumsi yang dari lokal tapi enggak begitu banyak hasilnya dari petani sehingga mencapai 43.000 per kilo untuk konsumsi. Dan yang dari luar, kacang prol merah juga naik sekarang 43.000 per kilo yang gede. Yang cukupang 41.000, kecil banget 40.000. Mahal betul, baru kali ini kacang mencapai harga sekian tingginya ya. Itu kacang. Lantas ada pula kedelai hitam masih stabil, yang panenan petani 19.000 per kilo, yang untuk benih 22.000 per kilo. Sedangkan ada kedelai putih untuk buat tempe itu 12.000, yang untuk buat benih untuk buat susu bisa per kilo 16.000. Ada jagung merah, jagung putih per kilo masih sama 7.000. Beberapa minyak yang naik adalah minyak yang curah sawit, itu per liter 18.000. Kalau yang lainnya minyak dari pabrik, saya kira masih tetap. Ada botol, ada yang refill, berbagai merek, itu per liter paling murah 20.000, ada yang 21.000 dan paling mahal 24.000 per liter. Sampai yang kurang 1 liter rata-rata 18.000 itu kurang 1 liter. Ada pula gula pasir 17.000 per kilo, gula jawa paling murah 20.000, yang 29.000 juga ada, yang 31.000 juga ada paling mahal gula jawa. Ada pula gula batu yang masih tetap harganya paling murah 22.000, yang herbal berbagai merek ada yang 23.000 dan ada yang 24.000 berbagai merek.

0: yang kecil-kecil. Brambang dari lokal juga itu Rp23.000 per kilo. Ada pula harga terigu. Terigu per kilo Rp9.000 yang curah. Yang kemasan ada yang Rp16.000 dan Rp16.500. Itu pate kanji per kilo Rp14.000, yang kemasan Rp16.500 dan Rp16.000. Tapi kalau terigu gandum itu yang curah Rp9.000, ada yang Rp10.000, Rp12.000 lain merek, dan paling mahal Rp13.000 lain merek juga. Itu terigu. Kalau teri masih Rp56.000 yang kecil, yang gede Rp53.000, dan ada ikan asin kecil Rp25.000, dan ikan asin yang gede-gede hitam. Yang murah itu yang murah Rp30.000, yang mahal Rp46.000. Kalau kutuk masih Rp75.000. Lele yang Rp30.000. Grameh Rp50.000. Tuna Rp45.000. Gembung Rp50.000. Ada pula harga patin Rp30.000. Cakalan Rp28.000. Paling akhir tongkol Rp40.000. Masih ada udang jumbo per kilo Rp110, udang gede Rp95.000, ada pula udang kecil Rp85.000. Berbagai cabai, ada cabai riwet merah kecil atau cabai ori atau cabai galak, itu per kilo Rp45.000. Yang agak naik cabai gede keriting, itu karena banyak orang yang punya hajat, tapi naiknya cuma Rp2.000 kok, masih Rp32.000, masih murah per kilo. Dan cabai untuk lalap Rp30.000, cabai riwet putih Rp25.000, cabai gede hijau yang tampar Rp23.000, yang teropong Rp18.000 per kilo. Beberapa cabai udah, dan kobis masih Rp8.000. Yang agak mahal wortel Rp17.000, sedangkan timun sekarang udah turun, udah Rp14.000 per kilo. Dan ada pula kobis, wortel, timun, tomat juga Rp10.000, dah yang super tomat. Ada pula kentang Rp18.000 per kilo. Ada kembang kol Rp22.000 per kilo, dan brokoli yang Rp22.000, bangkol Rp12.000. Kita lanjut dengan harga garam krokos per kilo Rp5.000, garam botol gede Rp14.000, garam botol kecil Rp8.000, wedang uwuh Rp16.000 per pak isi 10, jahe Rp28.000, ada pula jahe 8, ada pula yang kencur Rp35.000, kelapa gede-gede itu per butir masih murah Rp8.000, yang cukupan itu Rp6.000, yang agak kecil Rp4.000. Gitu Mas Rifahanafi. Halo
1: Ibu Sudaria, terima kasih sudah melaporkan harga-harga kebutuhan pokok siang kali ini. Semoga Bu Sudaria selalu diberikan kesehatan dan juga bisa menikmati berbagai macam acara di Agustusan ini, Ibu Nje.
0: Siap, amin ya robbal alamin. Makasih doanya Mas Rifahanafi.
1: Nje, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut demikian informasi harga-harga kebutuhan pokok bersama Bu Sudaria, pedagang pasar tradisional Imogiri untuk Anda siang kali ini bersama Persatu RRI Yogyakarta.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah Anda? Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
4: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, siang kali ini kita akan perbarui informasi stok darah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Mbak Yani

0: Melalui sambungan telepon Pro 1 RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, semangat pagi Mbak Yani.
1: Mas Hanafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mas Hanafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan siang belum Mbak Yani?
1: Lagi mau menikmati makan siang. Ini tadi tuh lagi bersih-bersih, kerja bakti di rumah, bersih-bersih gitu kayaknya. Terus mau makan itu rasanya, udah semangat banget loh.
0: Mbak Yani, kalau kita makan itu katanya harus dikunyah makanannya perlahan ya?
1: Saya jadi mas inget itu loh Mas Hanafi, dulu itu kalau orang-orang tua, oh, makannya berapa sih? Hitung 33 kali atau berapa itu dulu?
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Itu kan dulu kan orang-orang tua dulu mesti mengajarkan begitu ya Mas Hanafi ya. Tetapi ternyata kalau misalnya makanan yang dikunyah gitu ya Mas Hanafi ya, perlahan-lahan kita menikmati gitu ya Mas Hanafi ya, itu tuh ternyata apa ya, itu kan bisa hancur dengan sempurna di mulut kita gitu ya.
0: Benar.
1: Itu makanannya kan itu. Jadi begitu masuk gitu ya ke saluran cerna kita gitu ya, masuk ke lumbung ke lambung kita gitu ya. Mm-hmm. Itu berarti nanti pastinya kalau udah halus gitu ya, udah dikunyah gitu, itu bisa mudah bercampur dengan zat enzim pencernaan gitu ya Mas Hanafi ya. Jadi meringankan kerja saluran cerna kita gitu ya.
0: Benar.
1: Ya kan dia lebih halus, jadinya nanti dia bisa berfermentasi dengan bakteri baik gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Iya.
1: Dan juga kalau misalnya kita langsung keburu-buru gitu kan ngunyahnya, ini kok makannya cepet banget nggak dikunyah, ini kok cepet banget bisa masuk, jangan-jangan nanti bisa melukai usus kita juga gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Ngeri juga ya Mbak Yani ya.
1: Kalau misalnya kemudian kan langsung masuk gitu ya, jadi nggak dikunyah nanti bisa kemudian melukai usus kita. Kalau kemudian juga sebenarnya kalau misalnya kita kunyah gitu ya Mas Hanafi ya, kita nikmati gitu, pastinya kan juga nutrisi itu akan bisa diserap oleh tubuh kita gitu ya. Nah itu termasuk ketika kita menikmati tuh Mas Hanafi, rasanya itu coba deh kita makan, kita kunyah perlahan, kita nikmati gitu, ternyata rasanya itu enak banget gitu ya, mensyukuri gitu ya.
0: Benar. Ada merasakan nikmat rasa yang nikmat luar biasa gitu ya Mbak Yani ya.
1: Iya benar, karena begitu kita menikmati makanan itu Mas Hanafi, berarti kan kita juga mengapresiasi gitu ya, rasa makanannya kok enak banget ya. Jadi kita mengapresiasi benar-benar ya Allah, ini mensyukuri semua gitu ya. Ini memang benar-benar ya Allah kok ini ya menciptakan makanan seenak ini gitu ya.
0: Iya benar.
1: Terus ini tuh Mas Hanafi, ternyata kalau misalnya kita makannya itu dikunyah secara perlahan, itu ternyata bisa mengontrol berat badan. Wow.
0: Ini nih yang bikin nggak gendut ya.
1: Iya, jadi tubuh kita itu sebenarnya memiliki sistem sendiri gitu ya Mas Hanafi ya. Itu jadi tubuh kita itu kemudian mengingatkan kita bahwa kita sudah cukup tuh asupannya. Jadi sistem saraf dan hormon yang bekerja dalam saluran pencernaan kita gitu ya Mas Hanafi, itu akan mengirim sinyal pada otak kita bahwa kita itu sudah kenyang. Kalau kita menikmati makanan tadi ya Mas Hanafi, nih udah kenyang loh lah sebenarnya gitu ya. Jadi kita itu kalau kita makannya dengan cepat gitu ya Mas Hanafi, maka otak kita tuh belum sempat menerima peringatan bahwa saluran pencernaan kita tuh sudah kenyang. Jadi kalau kita makannya dinikmati dan sebagainya, itu akan memberikan kesempatan gitu ya Mas Hanafi ya, bahwa oh ini loh, ini kita sudah kenyang, sudah cukup nih makanannya. Nah itu asupannya tuh udah cukup gitu. Yeah. Jadi mengamalkan itu ya Mas Hanafi ya. Apa Mas Hanafi kalau makan tuh makan sebelum lapar dan juga selesai setelah sebelum kenyang gitu ya.
0: Bener,
1: itu ya Mas Hanafi.
0: Iya. Bener Mbak Yani. Iya. Penting sekali pokoknya harus kita praktekkan di kehidupan kita gitu ya Mbak Yani ya.
1: Benar, tidak hanya kemudian ternyata petuah-petuah orang tua kita itu juga memang manfaatnya banyak gitu ya Mas Hanafi ya.
0: Mbak Yani, untuk kegiatan donor darah seperti apa hari ini dan juga besok?
1: Hari ini tuh tadi lengkap banget Mas Hanafi. Tadi tuh ada 7 kegiatan, ada di beberapa tempat ya. Tadi ada di perumahan, ada di gereja, ada di masjid gitu ya. Tadi itu sudah, namun sudah di akhir itu Mas Hanafi, dimulai kan pagi-pagi tadi mulainya karena hari Minggu ya. Kayak sembari kerja bakti persiapan Agustusan gitu ya.
0: Betul.
1: Tadi itu sudah diakhiri di pukul 11 ataupun pukul 11.30 tadi. Namun tidak mengurangi semangat nih Mas Hanafi, besok di hari Senin, hari ketiga bulan Agustus, cepet banget sudah bulan Agustus ya. Ada 2 agenda ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul, ada di Adira Finance, ini di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian ada juga bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, tepatnya ada di kampus Universitas Ahmad Yani Kampus 2, ini di Ring Road Barat. Wah, ini deket banget dengan markas PMI DIY. Semuanya dimulai pukul 8 pagi Mas Hanafi. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini atau esok hari Mas Hanafi, karena di siang hari ini masih ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mas Hanafi.
0: Baik, kami persilakan untuk melaporkannya Mbak Yani.
1: Ya Mas Hanafi dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB Hulbert berisi seluruh komponen darah, PRC Pekras sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 94, TC 6. Kemudian di golongan B-nya WB 3, PRC 139, TC 12. Golongan OWB 3, PRC 140, TC 16. Golongan AB-nya WB 2, PRC 10, TC-nya ada 6. Anda yang berada di seputaran Sleman di siang hari ini, pendengar, mencukupi untuk kebutuhan pelayanan darahnya. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Raji Mensi Centri Harjo Sleman. Lain telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A tercatat hanya ada WB 1, PRC 1, TC 1. Kemudian di golongan B-nya WB 2, PRC 29, TC 5. Golongan O tercatat hanya ada WB 1, PRC 1, TC 4. Sementara untuk golongan AB, WB 2, PRC 2, TC-nya ada 2. Kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih pendengar, di semua golongan darah ya, kecuali di golongan B, masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda di siang hari ini sudah menikmati makan siang, tadi dikunyah perlahan menikmati gitu ya. Anda juga bisa langsung ya menambah stok darah di seputaran Kulon Progo, tepatnya ada di Jalan Bayangkara, Serut Pengasu Kulon Progo, lain telepon 773244. Untuk layanan darahnya atau layanan donor darahnya ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A WB 10, PRC 19. Kemudian di golongan B-nya WB 28, PRC 28. Golongan O WB 31, PRC 16. Golongan AB-nya WB 13, PRC-nya ada 11. Untuk Gunung Kidul sih di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Telepon 394500. Kemudian kita ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul nih pendengar. Golongan AWB 10, PRC 84, TC 1. Di golongan B-nya WB 10, PRC 133, TC 1. Golongan OWB 10, PRC 109. Golongan AB-nya WB 3, PRC-nya ada 11. Untuk Bantul di siang hari ini juga mencukupi. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A tercatat hanya ada TC 22. Golongan B-nya PRC 84, TC 12. Golongan O PRC 19, TC 30. Sementara untuk golongan AB PRC 36, TC ada 3 kantong. Nah, untuk Kota Yogyakarta utamanya di golongan A dan juga golongan O nih pendengar, masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, Anda lagi menikmati kulineran di seputaran kota gede gitu ya. Hari ini tuh minggu legi. Ada pasaran di kota gede ya, di pasar kota gede. Nah, ada banyak kulineran di sana. Setelah menikmati kulineran di sana, Anda bisa menambah stok darah, khususnya Anda bergolongan darah A dan juga golongan O. Alamatnya ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mas Hanafi.
0: Mbak Yani, terima kasih sudah berbagi informasi kepada para pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Dan saat ini tentu banyak juga pendengar yang baru menikmati santap siang. Jangan lupa dikunyah sampai lembut ya Mbak Yani ya.
1: Iya, benar banget. Kita nikmati ya makanan itu. Wah, luar biasa. Ternyata seenak ini, senikmat ini. Kita bersyukur gitu ya. Kemudian, ya Allah, nikmat banget gitu ya. Terima kasih juga. Jangan lupa berterima kasih kepada yang sudah memasakkan ya.
0: Iya. Makasih banyak Mbak Yani siang kali ini.
1: Matur nuwun Mas Hanafi. Sehat juga untuk Mas Hanafi. Saya temani dari Corong Chatter ya Mas Hanafi ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar informasi stok darah bersama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta Mbak Yani siang kali ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda tentu tahu Gunung Krakatau. Tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Pada 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dahsyat. Kekuatannya setara 150 megaton TNT atau lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia. Letusan tersebut tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah.

Pendengar di mana Anda berada, kami informasikan pada hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bahwa serumum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di RPH Giring Petak 146, Gunung Bagus Singkil Giring Palian Gunung Kidul seluas kurang lebih 1 hektar. Kemudian yang kedua kebakaran lahan di Jalan Siraman Wareng Wonosari Gunung Kidul. Yang ketiga kebakaran dapur rumah di Jalan Profesor Dr. Supomo Warung Boto Umbul Harjo Kota Yogyakarta. Beralih ke laporan aktivitas gunung berapi pada periode pengamatan hari Sabtu, secara visual teramati 15 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih, Kali Bebeng dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah Kali Sat atau Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1200 meter. Tingkat aktivitas gunung berapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, musim kemarau dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kelancaran proses penjemuran hasil bumi atau industri, budidaya tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung, kacang hijau, ubi, dan singkong, kemudian perbaikan infrastruktur jalan, serta optimalisasi hasil energi surya. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdolog bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHR 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi. Penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan.
1: Titik-titiknya dibuat duluan, baru dimulai dengan warna tua, terus warna muda lagi, terakhir warna muda. Kalau diwayang dari warna muda dulu, baru warna muda.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta siang. Pendengar, perbaikan kualitas gizi pada menu program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan di tahun 2026 berada di bawah 10%. Bersama saya Rifa Nafi, inilah warta siang selengkapnya.

0: Pendengar, perbaikan kualitas menu program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman. Salah satu dapur SPPG bahkan menerapkan cara lain agar siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi dalam program tersebut. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
2: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
1: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
3: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
1: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
4: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
1: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan.
0: Peringatan Pekan ASI Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya pemberian ASI bagi tumbuh kembang bayi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kita selengkapnya bersama reporter Nana Rohmana.
5: Standar emas nutrisi bayi 4 tahap ini merupakan langkah pencegahan, salah satu langkah pencegahan untuk pencegahan stunting.
6: Peringatan Pekan ASI Sedunia yang berlangsung setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemberian ASI bagi tumbuh kembang bayi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. CEO Sanggar ASI, Raisika, mengatakan ASI merupakan bagian dari standar emas nutrisi bayi yang berperan penting dalam mendukung kesehatan anak, sekaligus mencegah stunting. Menurutnya, terdapat 4 tahapan standar emas nutrisi bayi yang perlu dipenuhi sejak awal kehidupan.
5: Ya, sangat penting sekali karena di 1000 hari pertama kehidupan, itu pemberian standar emas nutrisi bayi ada 4 poin ya, yaitu pertama IMD, standar emas nutrisi bayi itu ada 4 poin atau 4 tahapan. Yang pertama inisiasi menyusu dini atau IMD, yang kedua ASI eksklusif 6 bulan, yang ketiga MPASI berkualitas adekuat, yang keempat adalah ASI dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih.
6: Selain berdampak pada kesehatan anak, keberhasilan menyusui juga memberikan manfaat jangka panjang. ASI dinilai lebih ekonomis bagi keluarga dan berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas untuk mendukung pembangunan bangsa. Namun, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu. Dukungan dari ayah, keluarga, hingga lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemberian ASI.
5: Yang pertama adalah dukungan yang paling dekat dengan ibu, yaitu adalah dukungan suami atau ayah bayi. Karena ini ya, kebanyakan ayah-ayah yang belum terpapar informasinya menganggap ya udah itu kan yang bisa nyusuin ibunya, jadi hanya urusan ibunya. Padahal meskipun ASI atau bisa dikonsumsi bayi lewat ibu, tapi kedukungan ayah atau suami itu sangat berperan penting untuk keberhasilan si ibu bisa menyusui.
6: Melalui peringatan Hari ASI Sedunia, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pemberian ASI merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi juga bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan di tahun 2026 berada di bawah 10%. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
7: Dan alhamdulillah ini pun juga sama dengan target gubernur, ini juga mengendaki turun dari 10.
8: Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun ini berada di bawah angka 10%. Pada tahun 2025, angka kemiskinan di Bumi Projo Taman Sari masih menyentuh angka 11,54%. Wakil Bupati Bantul Aris Warianta menegaskan komitmen Pemkab Bantul dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui integrasi data penerima program bantuan. Langkah ini dinilai krusial agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Aris menambahkan, tingginya angka kemiskinan di Bumi Projo Taman Sari disumbang oleh beberapa faktor. Dua di antaranya yakni masih ada warga yang belum mendapatkan pekerjaan tetap, serta buruknya manajemen keuangan dari keluarga baru. Untuk itu, pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada calon pengantin terkait manajemen keuangan yang baik.
7: Kita kerjasama dengan OJK untuk memberikan edukasi, memberikan saran pemikirannya terkait dengan manajemen keuangan bagi keluarga baru. Dan sebetulnya pemerintah daerah sudah banyak memberikan bantuan berupa dana uang tunai, kemudian terkait dengan pendidikan juga kita dorong, kita berikan penyuluhan pembinaan, adanya kita sudah melaksanakan pada karya.
8: Kepala Dinas Sosial Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengatakan, program penanggulangan kemiskinan juga difokuskan di bidang kesehatan melalui kepesertaan BPJS. Mekanismenya yakni pembayaran iuran untuk warga miskin akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
9: Kecakupan BPJS kita itu sangat tinggi. Di kita itu sekarang, kalau tahun kemarin 99,9% itu kecakupan atau UHC kita itu. Dan kita kalau nggak salah sempat dipanggil ke Jakarta mendapatkan penghargaan untuk kecakupan BPJS ini. Saat ini agak turun UHC kita 98,72 karena ada dinamika data yang selalu berubah setiap saat.
8: Lebih lanjut, komitmen pengentasan kemiskinan juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Hingga kini, sebanyak 13 OPD di Pemkab Bantul telah melaksanakan 103 program penanggulangan kemiskinan.
0: Dua remaja asal Prambanan diamankan Polresta Sleman usai membuat konten video mengacungkan senjata tajam di jalanan. Salah satu pelaku merupakan siswa sekolah rakyat di Sleman. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
10: Salah satu dari dua pelaku ini, dia pelajar sekolah di sekolah.
11: Polresta Sleman mengamankan dua remaja asal Prambanan usai membuat konten video yang viral di media sosial dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Prambanan Piungan Kilometer 3, Marangan, Bakoharjo, Prambanan, Sleman pada 7 Juli lalu dini hari. Kasubnit 12 Satreskrim Polresta Sleman, Ibda Yohanes Eko Saryono, mengungkapkan pelaku berinisial PWA 18 tahun merupakan siswa sekolah rakyat di Sleman. Sementara HRF 17 tahun sudah tidak bersekolah. Eko menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku melangsungkan aksi tersebut hanya untuk mencari pengakuan dan menunjukkan eksistensi kepada temannya. Sebelum beraksi, mereka berkumpul di rumah salah satu pelaku, kemudian berinisiatif untuk jalan menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam.

0: jadi dirinya dari tadi itu iseng itu apa namanya
1: Kanit 6 Satreskrim Polresta Sleman, Ibtu Nanang Kencoko Pamungkas, menambahkan berdasarkan keterangan pihak sekolah, pelaku yang berstatus siswa sekolah rakyat tinggal di asrama. Namun saat kejadian pelaku keluar asrama tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
2: Ya, jadi keterangan dari pihak sekolah kemarin memang yang bersangkutan ini kan memang di asrama kan. Tapi kan dia keluar sendiri tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah. Jadi di luar jam sekolah, kemarin sendiri tanggungannya sendiri, bukan dari pihak sekolah, karena di luar sekolah, di luar jam sekolah.
1: Saat ini PWA diamankan di Rutan Polresta Sleman, sedangkan HRF yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum dititipkan di BPRSR Dinas Sosial DIY. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

0: Pendengar, penegakan hukum dalam kasus investasi legal dan juga penipuan keuangan dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan karena lebih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan kerugian korban masih kerap terabaikan. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Karena kisah tindak tersebut berbeda dengan tindak profesional dan menimbulkan korban dengan jumlah yang besar.
2: Praktek investasi ilegal dan penipuan keuangan masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Kerugian korban terus bertambah, namun dalam banyak kasus, pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara sementara kerugian korban belum sepenuhnya dipulihkan. Persoalan tersebut menjadi fokus penelitian doktoral Sopian Yahya Slajar dalam ujian terbuka program doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Melalui disertasi berjudul Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai upaya pengembalian kerugian korban tindak pidana di bidang investasi dalam sistem peradilan pidana, Sofian menawarkan perubahan paradigma penegakan hukum dari yang berorientasi pada penghukuman pelaku menuju pemulihan hak-hak korban. Sofian menjelaskan keberhasilan penegakan hukum pada tindak pidana investasi tidak seharusnya hanya diukur dari dijatuhkannya pidana penjara kepada pelaku, namun korban juga harus memperoleh pemulihan yang nyata atas kerugian yang dialami.
1: Karena kisah tindak pidana tersebut berbeda dengan tindak pidana profesional dan menimbulkan korban dengan jumlah yang besar dengan kerugian yang didominasi oleh kerugian ekonomi. Permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa sistem peradilan pidana kita di Indonesia masih menetapkan pidanaan sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku. Keberhasilan penegakan hukum lebih banyak diukur dari berhasil atau tidaknya pelaku itu dibanding pidana penjara. Sementara itu, korban mengalami kerugian justru dia memperoleh pemulihan yang nyata serta mengerjakan sebagai tujuan utama dari sistem pidana kita.
2: Promovendus Sofian Yahya menjelaskan, kejahatan investasi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi dapat menghilangkan tabungan hidup, dana pendidikan, dana pensiun, hingga mengganggu kemampuan korban memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu negara perlu berperan sebagai penjamin terakhir apabila pelaku tidak mampu mengembalikan kerugian korban.
1: Kompensasi negara dalam bentuk tindak pidana yang dimaksudkan untuk menyamakan karakter tindak pidana itu dengan pelanggaran HAM atau tindak pidana terorisme, melainkan sebagai mekanisme perlindungan korban yang bersifat proporsional dan kontekstual. Negara hadir bukan untuk menghapus pertanggungjawaban pelaku, tetapi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan lanjutan akibat ketidakmampuan korban memperoleh pemulihan secara nyata. Inti dari disertasinya adalah bermanfaat dan berorientasi pada perlindungan korban, khususnya dalam penanganan tindak pidana investasi.
2: Atas disertasi tersebut, Sofian Yahya Slajar dinyatakan lulus sebagai doktor ilmu hukum ke-207 Universitas Islam Indonesia dengan predikat cum laude.
0: Berikut di Kabupaten Bantul, ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis. Karya pun sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Karena kita harus merancang gradasi warna itu dari tua ke muda itu berapa tingkatan, itu harus kita campur dulu.
4: Seni lukis biasanya identik dengan menggoreskan cat di atas kanvas. Namun, hal berbeda dilakukan oleh seniman kawakan bernama Subandi Gianto yang memanfaatkan kaca sebagai media untuk melukis tokoh pewayangan. Bahkan, karyanya pernah menjadi cenderamata bagi tamu kenegaraan di era Presiden Soeharto. Ditemui di kediamannya Padukuhan Gendeng Bangun Jiwa Kasihan Bantul, pria 68 tahun tersebut tampak sedang menggambar garis dan bentuk pada selembar kaca. Setelah motifnya terbentuk, barulah cat akrilik ditorehkan sesuai corak warna yang diinginkan. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menekuni dunia lukis kaca sejak tahun 1979. Bermula saat Subandi baru saja lulus dari SMA dan hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Saat menunggu masuk kuliah, ia ditawari oleh temannya untuk mengajar seni melukis kaca. Subandi pada awalnya menolak permintaan tersebut karena dirinya belum bisa melukis pada media tersebut dan mengaku hanya punya pengalaman menyungging atau mewarnai wayang kulit. Namun, temannya berhasil meyakinkannya dan Subandi pun belajar melukis wayang di media kaca secara otodidak. Usai beberapa waktu belajar, Subandi akhirnya berhasil menguasai teknik melukis kaca dan terus menghasilkan karya hingga saat ini.
3: melukis kaca itu tekniknya terbalik. Terbalik dari sudut orang yang misalnya membuat wayang. Membuat wayang itu dimulai dari warna muda dulu. Isen-isen terakhir itu warnanya hitam. Itu pasti. Garis-garis itu. Ada titik-titik, ada garis-garis yang nama cawen itu hitam. Tetapi di dalam lukisan kaca itu warna hitamnya, garis-garisnya dibuat duluan. Titik-titiknya dibuat duluan, baru dimulai dengan warna tua. Terus warna muda lagi, terakhir warna muda. Kalau diwayang dari warna muda dulu, baru warna tua.
4: Selain menghasilkan karya-karya yang bernilai rupiah, Subandi juga berperan aktif dalam mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Lurah Bangun Jiwo Parja mengapresiasi penuh upaya yang dilakukan oleh Subandi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu cara mengembangkan potensi generasi muda.
5: Lukis kaca ini salah satunya di Yogyakarta ya Pak Subandi. Itu harapan kami dari pemerintah Kabupaten, jadi ada nanti anak-anak kita ini ada yang berminat menekuni kerajinan ini, karena ini juga membuka peluang untuk masa depan. Jadi di saat ini anak-anak mencari pekerjaan, peluangnya juga sudah berkurang ya, sangat sedikit.
4: Selain menjadi pelukis kaca, Subandi juga merupakan salah satu maestro kerajinan wayang Tatah Sungging di Kelurahan Bangun Jiwo. Keahlian itu pun ia dapatkan dari memerhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit.
0: Berikut beralih ke Kejurda 3 NPG DIY.

0: pada tanggal 1, 2, 5, dan 9 Agustus ini diikuti oleh ratusan atlet. Ketua Panitia Gajorda, Ratna Kumala Setianingrum mengatakan, ajang ini dirancang untuk membangun semangat kebersamaan dan sarana seleksi. Selain itu juga sebagai sarana pembibitan atlet disabilitas potensial di DIY. Gajorda 3 ini diikuti oleh 460 atlet dan mereka akan bertanding di 12 cabang yang diperlombakan. Ratna menambahkan, atlet yang kurang memenuhi pencapaian, maka akan didiskusikan kembali terkait dengan peluang masuk ke pelatihan daerah.
1: Kegiatan ini disupport ya, diikuti oleh 460 atlet dari 5 kabupaten dan kota, 18 teknik delegate, 9 koordinator cabur olahraga, 134 wasit dan juri, 90 aparat pertandingan, 60 tenaga medis dan 30 personel keamanan. Jadi pada kejuaraan ini sebetulnya sendiri-sendiri harusnya, tapi kita biar mengangkat kebersamaan ya, sehingga kita kemas dalam acara yang bersama-sama di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, dan tanggal 9 Agustus tahun 2026.
0: Ketua NPC DIY Sudartati menjelaskan, Gajorda tersebut dibuat rangkaian untuk meningkatkan efisiensi serta mempererat kebersamaan atlet.
2: Kami berharap Gajorda ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta, serta menjadi bekal berharga dalam menyukseskan Peparda 5 Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2027.
0: Ia berharap ajang ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan sekaligus mempersiapkan ajang Peparda.
3: Pendengar, pemerintah saat ini turut melibatkan aparat yang menjadi garda depan dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju bangsa yang besar dan berdaulat. Berikut feature Astacita edisi kali ini, hadir sesaat lagi bersama Rosihan Anwar.

0: Matahari telah sedikit tergelincir di atas ufuk. Suasana yang seharusnya panas tetap terasa sejuk di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada 17 Juli 2026. Selepas sholat Jumat, belasan petani tebu bersama dengan sejumlah prajurit TNI AU bersiap untuk melakukan panen raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Nusantara.
1: Sini luasan di sini itu ada kurang lebih 30-an hektar ya. 35 hektaran.
2: Ya. Semua punya lanut ya, Pak.
0: Lanut. Saat itu Sutrisno, petani tebu asal Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, bersama rekan-rekannya hendak mengikuti panen raya di atas lahan seluas 35 hektar yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sucipto Yogyakarta.
2: Produksinya berapa, Pak? Dari 35 hektar berapa?
1: Rata-rata per hektarnya 750 sampai 800 kental.
2: 750.
1: Atau 75 ton sampai 80 ton. Kurang lebih rata-rata itu.
2: 750
1: ton per hektar.
2: Ton per hektar.
1: Ya, tebu.
2: Banyak ya, Pak?
1: Ya, 875 ton.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memang mendapat tugas khusus yang berbeda-beda untuk membantu program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik TNI maupun korporasi, tahun ini TNI Angkatan Udara mampu mengawal pendampingan di lahan seluas 236 ribu hektar untuk komoditas tebu. Hasil yang didapat pun terbilang luar biasa.
3: Para sektor tebu, baik di Angkatan Udara bersama Sudiarki di Lanut Nusantara, swasta dan asosiasi petani, pada musim panen tahun 2026 ini, mendampingi lahan seluas 236.48 hektar, dengan potensi produksi 18.386 juta ton tebu, setara 1.36 juta ton buah. Atau kontribusi sebesar 45.05% terhadap target nasional.
0: Bukti keseriusan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan juga diutarakan oleh Danlanut Adi Sucipto, yaitu Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto.
4: Sebagai suatu simbol bahwa TNI juga kemarin bersama Polri mendukung kebijakan Bapak Presiden. Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY.
0: Komoditas tebu sendiri diharapkan tidak hanya sebatas mendukung ketahanan

0: pangan, khususnya produksi gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mendorong penggunaan produk turunan tebu, yaitu etanol, sebagai campuran bahan bakar.
1: Mulai kita mampu menuju 10, etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Motor pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik.
0: Gayung bersambut, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi Novia Rahmat menegaskan, Daerah Istimewa Yogyakarta punya potensi besar untuk pengembangan komoditas tebu demi mendukung ketahanan energi Indonesia.
2: Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian juga malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan. Ini yang menjadi konsep kita nanti ke depan, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan.
0: Namun, ada tantangan besar yang harus diatasi bersama. Swasembada pangan tak dapat terwujud dengan baik jika ketersediaan pupuk yang mencukupi dan terjangkau tidak diperoleh oleh para petani. Seperti yang dirasakan oleh Hadi Suwarno, petani tebu yang turut menggarap lahan tidur milik Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
3: Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Iya, iya. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
4: Wah,
3: iya Pak. Iya, jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Nah, kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8-10 juta. Iya Pak. Per hektarnya.
4: Itu belum dibagi sama Lanut
3: ya? Udah kan pendapatan petani.
4: Udah bersih ya?
3: Iya,
4: sebenarnya rata-rata satu anggota Bapak.
0: Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri pada momentum panen raya serentak TNI yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, pertahanan terbaik adalah rakyat yang sejahtera dan kuat. Sebab itu butuh sinergi kuat dari seluruh entitas bangsa di negeri ini untuk mewujudkan hal tersebut. Rosyan Anwar, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perbaikan kualitas gizi pada menu program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan di tahun 2026 berada di 10%. Demikian warta siang kali ini, saya Rifa Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

Ayah.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Selamat siang pendengar Persatu RRI Yogyakarta, hadir di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, 2 Agustus 2026. Hadir di kesempatan siang kali ini dan juga nuansa semarak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sudah terasa. Banyak kampung-kampung yang sudah mengadakan lomba ataupun berbagai macam hal-hal seru-seru lainnya. Pendengar, kalau Agustusan yang dinantikan apa nih para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta? Ada Pak Hasan di Pleret, selamat siang Mas Hanafi, gabung Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Cinta yang hilang, Ebit Gade, bilang saja Mel Sandi. Buat semua sahabat pendengar Prosatu, selamat berhari libur dan berhari Minggu. Maturun. Sudah bergabung siang kali ini Pak Hasan di Pleret. Ada Jobo Yaskia di Alkit, selamat siang Mas Hanafi, gabung Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau yang dinantikan di bulan Agustus ya, lomba-lombanya memang sama malam tirakatan, karena ada momen bagi-bagi hadiah. Seru dan menyenangkan sekali pokoknya. Apalagi di Agustusan ini kita sudah bisa melihat pernak-perniknya, nuansanya, baik bendera maupun poster-poster ataupun berbagai macam atribut dan kelengkapan 17 Agustus. Mas Hanafi, lagunya yang ada di playlist per satu saja. Salamnya buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Monggo silakan bergabung di line telepon kami dan WA kami 580333 ataupun 0811 2711911. Oke, kita hadirkan lagu-lagu menemani kebersamaan Anda di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda? Lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Pendengar Pro 1 dari Yogyakarta, selamat siang yang ada di grup Pro 1, Pak Budi Santoso di Wonogiri. Ada Bu Umi di Serandakan, Bu Kus juga di Kentungan. Ada Mas Wigi Angkoro, ada juga Imayang Seto, Bu Atun Trisik. Dan selamat siang buat para pendengar Pro 1 dari Yogyakarta dimanapun Anda

Ada Pak Suradi di Sleman. Selamat siang Mas Hanafi, hadir dan gabung di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau peringatan 17 Agustusan yang sangat menarik adalah ketika kita menonton pawai ataupun berbagai macam tradisi-tradisi di Agustus itu banyak sekali ya, panjat pinang, seru.

0: Mas Hanafi, lagunya yang ikut aja yang ada di playlist Pro 1 RRI Yogyakarta. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Terima kasih sudah bergabung di siang kali ini di program Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ini sudah berdering-dering, ada siapa di belakang telepon di kesempatan siang kali ini di program Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kita sapa di kesempatan siang kali ini di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bangga Musik Indonesia.
0: Halo Bu E, lama gak ketemu.
1: Iya, gue kangen. Mama, masalah kemarin kan sempat anak E loh. Jadi kadang-kadang gak di luar, gak pada telepon gitu.
0: Oh.
1: Ya, sudah pulang diantarin barusan.
0: Nah, kemarin di mana? Di tempatnya Mbak Nina atau tempatnya Mas Dwin?
1: Tempatnya Nina, enggak tempatnya Nina. Kalau di tempat Mas Dwin kan Jakarta. Apa tuh, rumahnya jauh. Jadi yang tadinya kalau kesepian gitu di rumah ya. Teman, ya sih atuh WA atau ini ibu dijemput nanti kemarin pakem iya gitu. Jadi banyak ada yeah. Iparnya segala, terus anak iparnya, tetangganya segala, ada teman gitu kalau di pakem teman. Nah, di sini temannya cuma Hanafi di udara.
0: Padahal kemarin tuh Hanafi lewat kentungan jalan tempatnya Bu E, tapi mau mampir nggak enak.
1: Jangan bilang-bilang kalau kayak gitu, nggak usah pakai bilang.
0: Jam 2 pagi soalnya.
1: Nggak mampir kapan?
0: Jam 2 pagi.
1: Ngapain jam 2 pagi?
0: Abis nganter Mas Agus, ada MC di Kaliurang.
1: Oh.
0: Terus lewat kentungan, aku bilang sama Mas Agus, oh ini rumahnya. Bukus berarti gitu.
1: Pokoknya deket ini Bang BPDDJ, terus ada warung.
0: Mm-mm.
1: Tahu nggak yang kiri jalan itu?
0: Tahu nggak Bu E, kita berhentinya di mana? Di nasi goreng yang ada di depan toko bangunan itu.
1: Toko bangunan?
0: Timur jalan. Timur jalan. Timur jalan ada nasi goreng Semarang.
1: Oh, nggak tahu daerah mana itu, KM berapa?
0: Deketnya Bu E kayaknya.
1: Ah, ini bukan Pak Rito bukan?
0: Nggak tahu namanya.
1: Kalau Pak Rito depan Bu E emang persis, kalau beli nasi goreng di situ namanya Pak Rito, tapi
0: Pak ada sama anaknya atau siapanya itu yang gendut? Bukan.
1: Ini, Pak Rito berarti bener.
0: Oh.
1: Iya. Dia dipanggil pasti datang nggak itu.
0: Lah jam 2 pagi kok, gak enak lah.
1: Pagi Bu E kesini gitu, gak apa-apa. Nanti itu nanti dianterin sama yang jualan nasi lagi. Itu suka nganterin Bu E kemana gitu. Nyebrang ke ini, Le, kayak gitu loh. Oh iya Bu. Gitu.
0: Oh itu Pak Wito namanya.
1: Apa Wito, tapi kan bener di situ loh, yang timur jalan.
0: Timur jalan yang itu belakangnya ruko atau bangunan bukan sih?
1: Iya. Belakangnya ini apa sih namanya, rumah kok, rumah depannya.
0: Oh, rumah.
1: Ada ini apa, tukang macam-macam, ada jajanan, ada tukang warung, toko.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Iya.
1: KM berapa nggak tahu?
0: Nggak tahu.
1: Kok kayak tahu aja rumah Bu E.
0: Lah, kedengar sih tahu Bu E toh.

0: Dekat, pokoknya sebelah persis BPDDIY. Satu pagar semua BPDDIY, bener. Gitu.
1: Bu E.
0: Itu kidulnya lagi BCA.
1: Oh.
0: BCA tahu. Itu apa tuh nama dekat Bu E juga.
1: Bu E.
0: Kiri kanan, kiri kanan di ini bang. Apa?
1: Agustusan kalau tempatnya Bu E rame enggak?
0: Ya, rame itu depan Bu E tuh orang jualan bendera. Laku laris depan gue, tentara yang jualan bendera laris, harganya dan 35, 45, 55 tiga macam.
1: Bu E nggak beli?
0: Nggak, karena apa tuh namanya udah punya, jadi nggak beli. Nggak beli ya, cuma jualan di situ aja. Tapi seberang Bu E.
1: Ada kegiatan apa nggak di tempatnya Bu E kalau Agustusan gini?
0: Ya ada sih, emang di kampung RT. Kampung di RT 3 ada orang jualan macam-macam, ada makanan segala macam, apa alat-alat rumah tangga apa gitu loh. Terus kegiatannya ada gerak jalan segala.
1: Oh, ada gerak jalan juga.
0: Iya ada, sampai kalian tempat ini gerak jalannya tempat kita Mbak Mary, sampai situ lagi gerak jalan kalian.
1: Kapan?
0: Ya, besok bulan Agustus.
1: Oh, ini udah Agustus.
0: Nah, ini Agustus, tapi tanggalnya nggak tahu tanggal berapa itu pengumuman, tapi gue nggak ikut kan kalau ke gerak jalan takut nggak kuat.
1: Oh.
0: Pokoknya kalau yang suruh belanja, baru gue belanja. Nah, gitu. Kalau yang enak-enak aja deh, kalau yang buat jalan-jalan, gerak jalan gue nggak bisa. Di rumah aja, nunggu anak sih datang.
1: Semoga besok kalau pas lewat siang gitu ya.
0: Alah, lewat-lewat. Cuman kalau udah lewat laporan, mampir enggak.
1: Kalau langsung datang ngabarin, langsung datang nggak apa-apa po?
0: Nggak apa-apa.
1: Langsung langsung.
0: Kalau di rumah kan cuma uak-uak pakai daster.
1: Langsung kita gerbek gitu ya rumahnya Bu E.
0: Gerbek. Ya, nanti ya duduk dulu ya, Bu E tak ganti baju kan nggak sopan kalau cuma pakai daster.
1: Oke.
0: Halo Mas Agus, dengerin ya. Ayo temenin Hanafi tempat Bu E.
1: Yuk. Bu E, ini lagu-lagunya ada lagu-lagu pilihan yang Nafi bacakan, Bu E pilih ya. Cinta pertama, Gebi, seharusnya ada band, keraguan 2D, cinta tak bersyarat elemen. Kepadamu, Rita, Cita, Dwi, ada juga hapus aku, Niji, kayalanku, Malhahera, ada juga cinta di ujung jalan, Agnes Monica.
0: Oh, yang Agnes aja itu cinta di jalan kali bagus.
1: Oke, dikirim buat siapa Bu Emal siang hari ini?
0: Ya udah masuk siapa? Orang gue juga baru pulang dari arisan.
1: Oh, yang dapat siapa arisannya?
0: Dapat Bu E.
1: Oh, lumayan dong.
0: Katanya dapat itu ke tempat bang. Iya, alhamdulillah gitu. Besok kan bulan Oktober kan 2 bulan sekali.
1: Oh.
0: Kan sekarang bulan Agustus ya. Satu roh 2 bulan sekali ada sampah.
1: Alhamdulillah. Mau kirim-kirim salam buat siapa Bu E?
0: Buat Bu Mawar Kuning. Yang udah masuk belum ada ya? Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Bu Ali. Terus siapa lagi ya? Mbak Christine sama Bu Bidia, Mas Ipul, Mbak Jati. Terus ini deh, Ibu Lilis, Ibu Rahayu. Siapa lagi? Oh, Pak Budi Santoso. Nah, Bu Umi, halo Bu Umi, ayo masuk. Bu Umi Terandakan. Sama ini, apa? Ini siapa? Bu Satilah. Satilah. Satilah. Pak Rimbang. Dan semuanya ya, Mas Anafi.
1: Bu E, terima kasih sudah bergabung siang kali ini.
0: Makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kantungan sudah bergabung di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Berikutnya nanti bisa bergabung kembali, kita hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu untuk menemani kebersamaan Anda.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Tahukah Anda, jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

0: Berikan masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Masih bersama Rifana Fi dan kami sapa di belakang telepon. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Selamat siang Mas Rifo Hanafi.
0: Halo, selamat siang.
1: Sehat, penuh semangat, bahagia bersama keluarga, sukses dalam segalanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini kok Hanafi sedikit pangling dengan siapa ya?
1: Iyalah, sama si mbahnya juga pangling ya.
0: Mbah Sinten.
1: Soalnya lama cuman di Anan.
0: Okay. Oh, Bu Umi ya? Bu Umi. Lama banget loh Bu Umi loh.
1: Kalau si Mbah gitu kan terus ingat toh.
0: Iya. Sehat Bu Umi kabarnya?
1: Alhamdulillah, tetap sehat, penuh semangat. Biar nenek-nenek tetap sehat.
0: Alhamdulillah, Rabbil
1: Alamin. Jaga kesehatan, dingin-dingin harus dijaga kesehatannya.
0: Iya, ini kalau di sana, serandakan sana, sembribit juga ya?
1: Iya, tapi di luar panas, tapi dingin.
0: Iya, udaranya banget. Dingin sekali. Iya, ini suasana Agustus tempatnya Bu Umi sudah terlihat kemeriahan belum sih Bu?
1: Ya sudah pasang semua sudah pada mengibarkan bendera, sudah pada ini apa, umbul-umbul sudah penuh di mana-mana. Terus ini mungkin mulai minggu depan ini sudah lomba-lomba sudah.
0: Oh, ada nggak yang Holy. Bu Umi ikuti?
1: Gimana?
0: Ada nggak yang Bu Umi ikuti?
1: Kalau Simbah ya sudah enggak mau lah.
0: Nonton aja ya.
1: Suruh anu itu, suruh makan kerupuk angga lah, udah makan di rumah aja. Sudah enggak bisa lari, Mas.
0: Nggih.
1: Biar cucu-cucunya aja. Cucu mantu udah pada ikut semuanya.
0: Oh, seru sekali ya.
1: Iya. Ada menantuku yang gemuk. Mm-mm. Beratnya 70 kilo itu ya ikut.
0: Lomba apa?
1: Itu apa yang anu bola voli air itu loh.
0: Oh, bola voli air.
1: Iya. Yeah.
0: Mm. Menang pastilah.
1: Biasanya RT tempat saya itu nomor 1 umum itu kan antar RT.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya, biasanya paling dapat anu hadiah. Paling banyak RT tempat saya.
0: Kalau Bu Umi terakhir ikut udah lama banget ya, Bu?
1: Ya enggak lah, ya tahun berapa itu ya? Masa anu nasi goreng.
0: Oh, ya, ada.
1: Ya, terus itu kue kasava nomor 1 juga.
0: Oh.
1: Nasi goreng, tapi itu pada diirikan sama tetangga lain, anu apa RT lain gini. Iya, tempatnya Mbak Umi terus. Orang yang itu yang nomor 1 diambil terus. Sebetulnya enggak boleh ikut sudah.
0: Iya.
1: Tapi yang muda-muda enggak mau wakili kan?
0: Betul. Kalau udah safe enggak bisa dilawan pokoknya.
1: Ya jadi sekarang saya mundur. Keluarga aku tak suruh mundur, biar yang ganti-ganti yang muda-muda. Nanti enggak tempatnya Mbah Umi terus, sekeluarga kok yang dapat itu terus. Malu juga kan.
0: Iya. Seru tapi ya.
1: Seru. Dan nenek-nenek ikut lomba ya, seru.
0: Ya, baik. Siang ini masa apa Bu Umi?
1: Siang ini saya itu tadi enggak masak. Udah dianterin bakso sama tetangga sebelah.
0: Oh.
1: Terus tadi pagi saya udah makan telur rebus sama pisang rebus.
0: Sehat sekali.
1: Terus ini siap-siap, ini ada tamu nanti satu bus sama 3 mobil ini. Loh, siap-siap
0: rebus
1: air. Dari Purworejo.
0: Oh.
1: Ini kan lagi mampir di Gladah Indah dulu, terus nanti jam 4 sampai di Serandaan.
0: Oh, keluarga Purworejo berarti?
1: Iya, keluarga dari mana-mana itu, soalnya terah toh.
0: Oh.
1: Jadi saya yang di rumah teman saya, semuanya sudah pergi semua. Terus tadi bilang mau mampir semuanya, jadi minta dibikinkan wedang uwoh gitu.
0: Oh.
1: Anu, Oci tolong diane ya, bikinkan wedang.
0: Kita putus, Bu Umi. Yeah, terima kasih Bu, semoga acaranya lancar ya siang kali ini di acara-acara kunjungan dari saudara-saudara semuanya. Terima kasih Bu Umi sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Selamat siang Mas Danavi dari Mbak Christine Sorogenen. Cinta tak bersyarat dari Elmen. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti, Dinoko Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Mardiyati, Bu Tumiati, Pak Hadi di Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Pak Hasan, Mbah Jadi, Mbah Mus Tanjung Pinang, Kakung Widi Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, ada juga Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi, Klaten Timur. Ada juga buat Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Hindro, Kang Gilas. Buat Mama Lydia, selalu sehat juga buat Mas Hanafi. Dan selamat bertugas. Mbak Christine, tambah salam buat Mas Teddy Skandar dan Mas Teo Yudhistira. Oke, terima kasih Mbak Christine. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Tadi Bu Umi terputus ya. Kita hadirkan spesial buat Bu Umi, pejantan tangguh.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Tanpa usaha dan keikhlasan hati Ibu Ruswo, tentu tentara kita mengalami kekurangan logistik di medan pertempuran. Ibu Ruswo meninggal tahun 1960 dalam usia 55 tahun. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan juga Bu Umi, salamnya untuk Bu Kus, Bu Satila, Mas Budi Santoso di Wonogiri. Semoga lekas sembuh, sehat seperti kemarin. Sabar ya Mas Budi. Dan matur nuwun Mas Sanapi. Terima kasih, gak apa-apa Bu, terputus Bu sinyal atau mungkin pulsa ya Bu ya. Oke, terima kasih, sehat selalu buat Bu Umi. Cintai juga 17 Agustus ini dengan merayakannya dengan sukacita. Nanti akan hadir acara-acara selanjutnya di Jogja sore ini, tentu masih bersama Rifanafi.

Jelajah Wisata sore kali ini Rihwan Hafi temani dengan berbagai macam program-program info pariwisata ataupun tempat-tempat rekomendasi untuk dikunjungi di area Yogyakarta dan sekitarnya. Sore kali ini pendengar kami temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di program Jelajah Wisata Pro 1. Nah, pendengar, beragam informasi budaya dan juga berbagai macam kearifan lokal juga akan kami informasikan di Jelajah Wisata sore kali ini. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani kebersamaan Anda di Jelajah Wisata Pro 1.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih di Jelajah Wisata Pro 1 dan juga kami hadirkan tips ya di sore kali ini pendengar, liburan di Yogyakarta. Nah, ini bisa sangat hemat dan juga menyenangkan jika Anda merencanakan transportasi lokal, memilih tempat makan yang ramah di kantong, serta memesan akomodasi lewat awal, lebih awal maksud kami. Nah, tiga kunci utama adalah sewa motor atau naik transportasi lokal seperti bus Trans Jogja, dan juga makanan angkringan, dan juga berkunjung ke wisatawan murah. Nah, ini untuk transportasi dan juga akomodasi. Pendengar, ketika Anda berperjalanan atau berwisata ke Yogyakarta, ada tips ya untuk sewa motor ini, mulai dari Rp65.000 per hari agar lebih bebas kemana-mana. Nah, kemudian Anda juga bisa menaiki transportasi seperti Trans Jogja. Ini tarifnya cuma Rp3.500 per perjalanan. Nah, ini bisa Anda lakukan karena rute dari Trans Jogja ini sudah sangat luas sekali, menjangkau kabupaten ataupun kota di daerah istimewa Yogyakarta. Pesan hotel ini booking lebih awal untuk dapat harga terbaik seperti promo-promo dan juga berbagai macam hal yang menyenangkan di aplikasi. Kemudian pendengar juga bisa berwisata dan juga kuliner hemat, wisata murah, kunjungi area Malioboro, Taman Sari, dan juga 0 km ya. Sebagai ini salah satu ikon kota Yogyakarta yang memang banyak diserbu oleh wisatawan untuk berfoto-foto, mengabadikan momen, dan juga melakukan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan. Nah, untuk kulinernya ini, kalau Anda ingin hemat, ingin menikmati nasi kucing dan juga menu tradisional yang sangat terjangkau di angkringan-angkringan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, karena setiap pinggir jalan ini pasti ada beragam hal-hal yang bisa Anda nikmati, seperti angkringan dengan aneka wedangnya, minumannya, dan juga aneka gorengan, nasi dengan lauk pauk, dan juga berbagai macam kuliner enak lainnya. Dengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, tips ataupun perjalanan Anda ke Yogyakarta tentu lebih aman dan ramah di kantong, dan juga menjadikan Anda semakin betah berkunjung di kota Yogyakarta. Yogyakarta sendiri pendengar juga memiliki berbagai macam tradisi atau berbagai macam hal-hal yang bisa ditemukan di momen-momen bulan-bulan tertentu. Salah satunya ada feature berikut ini, Saparan Bekaka. Selamat mendengarkan.
1: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan Bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan Bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan Bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, Cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang, Gamping.
2: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambarketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambarketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
1: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambarketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
2: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan korban bekakak sebagai sesaji utamanya.
1: Dari cerita itulah upacara saparan bekakak rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambarketawang. Terlebih pada waktu dulu masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekakak.
2: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekakak itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
1: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan bekakak melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan midodareni. Upacara bekakak juga diawali dengan midodareni.
2: Kalau sepasang pengantin bekakak itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggui atau seperti kita.

0: Haji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gure, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Jolen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro, seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Nikmat tapi pembunuh. Ya, itulah rokok. Melansir laman tagar.id,

senyawa bahan kimia yang dapat merusak paru-paru. Rokok juga meracuni otak. Hanya butuh waktu 10 detik setelah asap dihirup, nikotin dapat sampai ke otak. Peneliti mengungkap setiap kali merokok akan mengurangi 11 menit dari usia hidup. Bagaimana dengan perokok pasif? Perokok pasif dapat terkena penyakit jantung dan pernapasan yang serius. Sementara untuk bayi, perokok pasif dapat menyebabkan kematian mendadak. Bagaimana? Masih ingin terus merokok?

Pendengar pasti di Jelajah Wisata Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi dan juga berbagai macam hal-hal yang bisa Anda lakukan di Yogyakarta. Nah, ini memang mendengar berbagai macam hal di Yogyakarta ini memang sangat kaya sekali. Salah satunya yakni mengenai kebudayaan. Nah, ini memang kebudayaan di Yogyakarta ini sangat banyak sekali dan juga berbagai macam hal ini bisa dilakukan di Yogyakarta. Nah, ini pendengar ada informasi kebudayaan dari portal Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan, dan ini memang menjadi salah satu barometer ya untuk melakukan berbagai macam apa ya istilahnya tradisi atau kebudayaan dan juga berbagai macam hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini ada Condro Dimuko, yakni tempaan yang membuka Popri DIY 2026. Nah, ritual tepuk tangan melakukan berbagai macam hal di Stadion Mandala Krida. Nah, ini memang sesaat sebelum pelaksanaan olahraga Kopas Pegawai Republik Indonesia atau Popri DIY 2026 ini dibuka dengan agenda kebudayaan atau sebuah tarian. Nah, sebelum para aparatur sipil negara atau ASN ini bertanding menunjukkan kemampuan terbaiknya di area olahraga, sebuah kisah dari dunia pewayangan lebih dahulu mengawali langkah mereka. Dentuman gemelan berpadu dengan gerakan para penari yang membentuk berbagai macam vibrasi dan juga gerakan Gatot Kaca, Kesatria, dan juga berbagai macam hal yang memang menjadi salah satu daya tarik di kota Yogyakarta. Nah, ini memang bagi sutradara sekaligus penata tari Anom Hartoyo, juga Wijaya Kusuma. Kisah tersebut dipilih karena menyimpan pesan yang masih relevan hingga kini. Karyanya menceritakan tentang kahyangan para dewi, kemudian mengambil jabatan dan juga jebang terkuka dan juga memasukkan ke kawasan Condro Dimuko. Bukannya ini cukup menjadi semakin sakti hingga akhirnya menjadi Gatot Kaca. Nah, dalam cerita tersebut diangkat memang menjadi salah satu hal yang dipilih. Kisah Gatot Kaca juga berbicara tentang perjuangan mengalahkan diri sendiri. Angkara murka dan juga hawa nafsu menjadi musuh yang sesungguhnya harus ditaklukkan sebelum seseorang mampu menghadapi tantangan di luar dirinya. Nah, ini memang budaya di Yogyakarta yang sangat beragam ini juga bisa dipakai di berbagai macam hal ya. Salah satunya di acara Popri Pegawai Republik Indonesia ini menjadi salah satu hal penting dan menghadirkan unsur budaya di Yogyakarta. Masih di berbagai macam hal-hal yang menyenangkan di acara sore kali ini di pukul 15 hingga 16, yakni Jelajah Wisata.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai

0: pesan.
1: Tahukah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, Pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di Kampung Pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.

Pendengar masih di Persatuan RI Yogyakarta, masih di Jelajah Wisata, dan juga sore kali ini pendengar kami hadirkan tips wisata belanja ya, utama yang memang Yogyakarta adalah siapkan uang tunai, tawar harga dengan sopan di pasar tradisional, dan juga kunjungi pusat oleh-oleh yang tepat. Ada beberapa tempat rekomendasi untuk berbelanja di Yogyakarta. Di kota, kalau di jantung kota ini ada yang namanya Teras Malioboro. Nah, tempat rapi dan nyaman untuk mencari kerajinan tangan lokal, souvenir unik, serta produk UMKM yang resmi khas Jogja. Nah, ini memang tips berbelanja di Teras Malioboro adalah membandingkan harga antara kios, menawar secara wajar, dan juga menyiapkan uang tunai. Nah, persiapan dengan tawar-menawar ini bandingkan harga. Kelilingi dulu beberapa kios sebelum mengambil dan membeli barang yang pengen dibeli di harga yang pas. Nah, tawar dengan tawaran yang wajar, berikan penawaran harga yang masuk akal agar penjual tetap senang. Siapkan juga uang tunai meski sebagian sudah bisa pakai kris, uang dan juga berbagai macam hal-hal lainnya untuk transaksi lebih cepat. Nah, memang pendengar, waktu dan lokasi pagi hari Anda bisa datang ya. Pagi hari suasana lebih sepi dan leluasa memilih barang sebelum ramai pengunjung. Nah, lokasinya juga Karnali Area Teras Malioboro 1, ini di dekat Pasar Pringharjo, atau Teras Malioboro 2, ini sesuai kebutuhan souvenir Anda. Nah, tentu di sana nggak cuma souvenir aja, kuliner pun ada, oleh-oleh ada, dan berbagai macam hal-hal lainnya. Masih di Jelajah Wisata Prosatu RRI Yogyakarta, dan juga masih Rifana Fitemani dengan berbagai macam informasi.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwu, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwu. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwu sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwu. Enak dan menyehatkan.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jelajah Wisata Sore kali ini. Rifana Ferus tutup ya Jelajah Wisata Sore kali ini. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Lintas DIY Jateng bersama Pro 1 RRI Semarang. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, DPR RI mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat. Anggota Komisi 9 DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi jaminan sosial khusus untuk pekerja sektor informal. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. DPR RI mengapresiasi sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menciptakan generasi emas 2045. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2 sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
2: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mengapresiasi hadirnya Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengatakan, program ini dipandang menjadi angin segar bagi kelompok miskin ekstrim, terutama desil 1 dan desil 2. Meski mengapresiasi, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan perencanaan pelaksanaan agar sekolah rakyat ini berjalan lebih optimal. Esti melihat masih ada keterkesaan dalam pengoperasiannya, mulai dari kesiapan guru hingga jadwal pelaksanaan.
1: Pertama, ini sekolah kan sudah masuk beberapa waktu yang lalu dan bisa baru bisa masuk sekarang. Tentu ada sesuatu hal yang mungkin membuat ini terhambat. Yang kedua, memang sepertinya menjadi sangat tergesa-gesa. Harusnya kan konsep matang dulu, ngisi dulu semua, ini lain-lain terisi. Gurunya sudah siap, baru kemudian ada pembelajaran.
2: Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriawan menjelaskan, seluruh sarana prasarana utama sekolah rakyat lendah sudah siap dipakai.
3: Jadi intinya kami dari Kementerian PU dalam menyiapkan infrastruktur berupa bangunan sekolah ini sudah siap digunakan. Dan semoga bisa menambah kenyamanan siswa-siswi di sini belajar dan nantinya bisa mencetak Indonesia Emas 2045 sesuai dengan nasdacita Bapak Presiden Prabowo.
2: Haryo menjelaskan, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah akan berpusat di gedung SD yang akan diikuti oleh ratusan siswa.
0: Ratusan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM di Purworejo kini mendapat kepastian perlindungan kerja. Anggota Komisi 9 DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi jaminan sosial khusus untuk pekerja sektor informal. Berita selengkapnya ditulis oleh Agus Sulistia, dibacakan Ima.
4: Kalau pekerja formal kan sudah mendapatkan jaminan BPJS Ketenaganya dari perusahaan. Yang belum.
5: Dengar anggota Komisi 9 DPR RI Vita Arvina bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi jaminan sosial khusus untuk pekerja sektor informal yang diikuti oleh sekitar 300 tokoh masyarakat dari sektor informal hadir, mulai dari petani, nelayan, pedagang, ojol hingga pelaku UMKM. Vita menyebut pekerjaan formal adalah kelompok paling rentan, tapi paling sedikit terlindungi.
4: Iya, tentu kita ingin mereka, tentunya dari pekerja informal juga mendapatkan perlindungan buat diri dan keluarganya. Tentunya tentu PDI Perjuangan juga mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya wajib untuk para pekerja formal, tetapi juga negara bisa hadir bagi para pekerja informal khususnya, sehingga minimal risiko kecelakaan dan juga kematian para pekerja ini yang informal ini bisa dilindungi.
5: Sebagai langkah awal, seluruh peserta sosialisasi di Purworejo mendapat gratis iuran pertama dan langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo Eka Faulina Pardede menyebut, capaian universal coverage jam sostek di Purworejo per Juni 2026 baru 28%. Padahal jumlah pekerja informal di daerah ini lebih dari 100 ribu orang.
6: Mudah-mudahan dengan dukungan dan arahan dari Komisi 9 DPR RI, kesejahteraan masyarakat pekerja khususnya di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dan bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim.
5: Eka juga mengapresiasi Pemkab Purworejo yang sudah melindungi 1.400 pekerja rentan melalui DBH CHT, termasuk petani dan penderes kelapa. Dari program itu, BPJS sudah membayarkan klaim kelima peserta senilai total Rp200 juta. Dengan diskon iuran dan kemudahan pendaftaran, Komisi 9 dan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan UCC Purworejo terus naik. Harapannya pekerjaan formal bisa bekerja lebih tenang dan terhindar dari kemiskinan akibat resiko kerja.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasril menegaskan pemerintah akan terus membuka komunikasi dengan serikat pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Munas ke-8 PPFSP, PPMI, SPSI di Kota Surakarta.
7: Hari ini saya spesial datang ke sini karena saya lihat memang di pemerintah harus terus menjalin komunikasi.
8: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yasir Li, menghadiri Musyawarah Nasional ke-8 Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP PPMI SPSI di VIM by Signa Hotel Surakarta. Munas tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyampaian aspirasi pekerja kepada pemerintah. Yasir Li mengatakan, pemerintah perlu terus membangun komunikasi dengan serikat pekerja dan serikat buruh untuk mengetahui berbagai persoalan ketenagakerjaan. Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Munas akan ditampung dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
7: Hari ini saya spesial datang ke sini karena saya lihat memang di pemerintah harus terus menjalin komunikasi, menangkap aspirasi dari ya semua serikat buruh dan serikat pekerja, dan ini khusus untuk SPSI hari ini. Dan tadi saya sudah dengar ada beberapa aspirasi dan insya Allah nanti kita akan tindaklanjuti.
8: Yasir Li juga menyoroti pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di tengah kondisi perekonomian yang tumbuh. Pemerintah telah membentuk Satgas PHK untuk memantau berbagai kasus sekaligus mencari solusi agar persoalan ketenagakerjaan tidak selalu berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP PPMI SPSI Arnold Sihite mengatakan, Munas di Surakarta dihadiri sekitar 350 peserta dan undangan. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
9: Ini adalah semangat persatuan kita, semangat perjuangan kita untuk kesejahteraan pekerja buruh. Mudah-mudahan hasil Munas ini yang menghasilkan keputusan-keputusan strategis, rekomendasi, ini Pak Sekjen saya sudah menyiapkan satu buku Pak untuk rekomendasi-rekomendasi. Nanti akan kami sampaikan ya beberapa hal yang sangat penting.
8: Hadir pula Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang dalam sambutannya mengatakan, Pemkot Surakarta menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pelatihan dan penyaluran tenaga kerja dalam menghadapi bonus demografi.
10: Jika kita tidak menyiapkan ekosistem penyaluran tenaga kerja, pelatihan kerja untuk bekerja, tidak ada ekosistem link and match, ini akan berdampak kurang baik. Maka dari itu saya mengupdate di RPJMD kami, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kami memasukkan Dinas Tenaga Kerja menjadi prioritas satu, Pak. Dan program Rumah Siap Kerja ini selalu kita kedepankan.
8: Selain penguatan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja, Pemkot Surakarta juga memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, termasuk juru parkir dan petugas sampah. Pemkot Surakarta juga telah menyiapkan regulasi yang mendorong perusahaan dengan jumlah pekerja besar untuk menyediakan fasilitas penitipan anak gratis bagi pekerjanya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mendata puluhan bangunan SD dan SMP di wilayahnya dalam kondisi rusak. Berikut laporan selengkapnya.
11: Yang negeri terutama itu kan memang ada beberapa bangunnya kan sudah tua.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terus mengambil langkah proaktif dalam menangani puluhan bangunan sekolah dasar serta sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan. Penanganan infrastruktur pendidikan ini menjadi prioritas utama demi menjamin keamanan dan kenyamanan siswa selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan menyeluruh di lapangan, tercatat sebanyak 54 SMP dan 24 SD mengalami kerusakan fisik dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Sebagian besar kerusakan gedung tersebut disebabkan oleh usia bangunan sekolah yang sudah tua serta faktor cuaca di wilayah perbatasan. Kondisi fisik gedung yang riskan membuat sejumlah sekolah harus mengosongkan ruang kelas tertentu yang dinilai berbahaya bagi para siswa, seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Jaten, di mana beberapa ruang terpaksa tidak difungsikan untuk KPM. Sementara di SD Siloromo, pihak sekolah terpaksa menerapkan penyekatan ruang sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan.
11: Kalau dikategorikan itu kan memang ada kategori yang memang itu rusak berat, tapi sebagian sekolah itu juga masih bisa digunakan untuk KPM. Seperti kemarin di SMP 2 Jaten, itu kan juga ada beberapa ruangan yang memang tidak bisa digunakan untuk KPM.
12: Lebih lanjut, Hendra menuturkan, guna menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Karanganyar terus menggenjot pengajuan proposal perbaikan. Hasilnya, pada tahun ini Karanganyar berhasil mengamankan alokasi program revitalisasi dari pemerintah pusat untuk 7 titik sekolah tingkat SMP. Hendra menyebut pengerjaan fisik proyek revitalisasi dari pusat tersebut dijadwalkan bakal segera direalisasikan dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan ke depan.
11: Banyak yang kurang layak kalau SD itu, nggih, terutama beberapa SD yang di pinggiran ya. Tapi juga kami berupaya untuk mengajukan ke program revitalisasi juga ke APBD Kabupaten Karanganyar.
12: Adapun Hendra menambahkan, untuk puluhan gedung SD dan SMP lain yang belum terakomodasi bantuan pusat, Dinas Pendidikan Karanganyar telah mengusulkan alokasi perbaikan melalui skema APBD Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2027 agar sekolah dengan kondisi paling mendesak dapat segera ditangani. RRI Surakarta, Aga Diraksa melaporkan.
0: Puskesmas Mergangsang, Yogyakarta terus berupaya meningkatkan partisipasi warga dalam program cek kesehatan gratis meski antusiasme masyarakat menurun. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
13: Kami ditarget untuk tahun 2026 ini 46%, sehingga kami berupaya agar bisa mencapai sesuai target yang ditetapkan. Jadi 46% itu kami
14: sekitar. Turunnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG menjadi tantangan tersendiri bagi Puskesmas Mergangsan Yogyakarta. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mengejar target capaian CKG pada tahun ini. Kepala Puskesmas Mergangsan Yogyakarta, Risa Diana, mengatakan minat masyarakat yang mendaftar langsung ke puskesmas untuk mengikuti CKG saat ini cenderung menurun.
13: Tapi memang terkait untuk yang CKG ini, kalau yang mendaftar langsung ke puskesmas, terus terang saja antusiasme masyarakat menurun.
14: Risa menjelaskan penurunan minat tidak hanya terjadi pada layanan di puskesmas, tetapi juga pada kegiatan CKG yang rutin digelar di tingkat kelurahan. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Puskesmas Mergangsan mengundang warga yang belum mengikuti CKG berdasarkan data yang dimiliki.
13: Ya semua tetap yang di wilayah itu, yang di kelurahan aja juga sekarang antusiasme menurun. Tapi kami solusinya ya kami undang by name. Jadi yang belum di wilayah lah kami undang ke kelurahan seperti itu.
14: Selain itu, pihaknya juga melakukan layanan jemput bola dengan mendatangi hotel ataupun tempat usaha di wilayah tersebut.
0: Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang tahun 2026. Hal ini juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Berikut Damara Sakti melaporkan selengkapnya.
15: Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang 2026. Meningkatnya jumlah ajang lari dinilai tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Salah seorang pegiat lari Banyumas runner, Nur Kolis, mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, Banyumas telah menjadi tuan rumah lebih dari 5 event lari. Menurutnya banyak penyelenggara memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat citra atau branding.
16: Melihatnya karena yang pihak-pihak owner yang menyelenggarakan memang sekarang kalau untuk membranding ya mas ya, kalau untuk membranding dengan waktu yang ibaratnya cukup pendek ya, sekitar 2-3 bulan, itu kan memang yang mendatangkan masa yang lumayan banyak kan memang dari olahraga lari ya mas, kayak gitu. Maksudnya dengan kaitannya olahraga ini mas.
15: Ia menilai peluang bisnis dari tren lari masih terbuka, meski penyelenggara baru belum tentu langsung memperoleh keuntungan karena biaya pelaksanaan yang relatif besar. Namun, apabila penyelenggara dilakukan secara konsisten dan mampu memberikan pengalaman yang baik bagi peserta, event lari berpotensi berkembang menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Sementara itu, dari pihak Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Randy Kusuma mengatakan pemerintah daerah berharap semakin banyak ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga. Menurutnya sejumlah lokasi seperti Menara Teratai, Kolam Retensi, Taman Apung Mas Kemabang hingga Gor Satria telah dilengkapi fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi jogging maupun aktivitas olahraga lainnya.
17: Kita memang berharap tempat-tempat kita itu menjadi spot-spot untuk berolahraga dan untuk open public space lah untuk masyarakat. Selain ada menara teratai yang bisa untuk lari, kemudian ada kolam retensi. Di sebetulnya di Taman Apung Mas Kemambang kita juga ada jogging tracknya yang bisa digunakan seperti itu. Mas, selain juga kita juga ada Gor Satria seperti itu. Harapannya ya ini kegiatan yang positif, tren yang positif, semoga masyarakat terus memberdayakan event-event lainnya seperti itu.
15: Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari dan bertambahnya lokasi pendukung, Banyumas dinilai memiliki potensi untuk terus mengembangkan diri sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan event olahraga di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
0: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit.
18: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda.
19: Terapi ikan masih menjadi favorit para pengunjung wisata Kali Kesek di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Para pengunjung rata-rata memanfaatkan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Firna, pengunjung dari Bendungan Kabupaten Semarang, mengaku paling suka dengan wahana alam terapi ikan. Menurutnya, wisata Kali Kesek memiliki pemandangan yang indah, bersih, dan udara yang segar.
20: Yang paling saya suka terapi ikannya itu, pemandangannya juga bagus, seksi, tempatnya juga bersih, nyaman.
19: Purwadi, pengunjung dari Dusun Brayu, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, mengaku sudah sering melakukan terapi ikan di wisata Kali Kesek. Menurut Purwadi, setelah terapi ikan, badannya menjadi segar kembali.
21: Sudah berapa kali, Pak? Jadi, Pak?
22: Wah, sering sih.
21: Pengaruhnya kira-kira apa?
22: Ya, di kaki, enak rasanya.
19: Wisata Kali Kesek merupakan salah satu wisata favorit di Kabupaten Kendal. Wisata alam pegunungan itu memiliki banyak fasilitas seperti homestay, glamping, bangunan joglo tempat pertemuan, kolam renang, dan joglo mini tempat duduk. Pengunjung wisata Kali Kesek juga bisa naik kuda dan kereta api mini di tengah sawah. Bagi yang suka berjelajah, juga disiapkan jeep yang siap mengantar keliling kawasan perbukitan. Direktur Bumdes Sriwulan Makmur Desa Sriwulan, M. Aminatur Rohman, mengatakan terapi ikan di sepanjang aliran irigasi sejak awal merintis dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi yang ada terus dikembangkan agar pengunjung tidak bosan dengan menambah fasilitas dan wahana baru.
18: Nah, wahana di sini ada kolam renang, terapi ikan, ada wahana kuda, ada wahana itu mainan anak-anak, ada kereta sawah, terus ada kolam kecehnya di sepanjang alur sungai itu, Pak.
19: Pemerintah Daerah Kendal pun ikut andil terhadap wisata Kali Kesek yang semakin berkembang. Salah satunya dalam memfasilitasi pendirian tower seluler yang menjadikan kawasan Kali Kesek tidak blank spot lagi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banjarnegara menggelar pelatihan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Program ini tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga memberikan bantuan peralatan usaha sebagai modal awal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
23: Ada yang
24: Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif yang digelar Basnas Kabupaten Banjarnegara di kantor Basnas Banjarnegara. Pelatihan dibagi ke dalam 3 bidang keterampilan yang dinilai memiliki peluang usaha cukup besar. Sebanyak 10 peserta mengikuti pelatihan mekanik sepeda motor, 8 peserta belajar petukangan kayu, dan 12 peserta mengikuti kepelatihan barbershop atau pangkas rambut. Ketua 3 Basnas Kabupaten Banjarnegara Budiono mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk membuka usaha secara mandiri sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Tidak hanya mendapatkan pelatihan, para peserta juga menerima bantuan peralatan sesuai dengan bidang keterampilan yang dipilih. Dengan dukungan tersebut, peserta diharapkan dapat langsung memulai usaha setelah penyelesaian pelatihan.
25: Ilmu itu bisa nanti bisa meningkatkan kinerja atau tenaga kerja mereka bisa efektif lah, meningkatkan pendapatan ekonomi, setidaknya kan bisa memberikan peningkatan tambahan kesejahteraan bagi mereka.
24: Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali. Ia mengapresiasi komitmen Basnas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati mengatakan melalui program ekonomi produktif, Basnas Banjarnegara telah bertransformasi mengubah mustahik menjadi muzaki di masa depan. Wakil Bupati juga berharap pelatihan dan bantuan peralatan usaha akan mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang produktif sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga.
1: Yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana ada graduasi pendapatan dari masyarakat yang miskin tetap miskin sehingga kemudian menjadi masyarakat yang mampu sehingga yang bisa mandiri, bisa mengembangkan
2: dan usaha
1: yang juga bisa menarik nanti tenaga kerja.
24: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara saat ini mencapai 13,28% atau sekitar 124 ribu jiwa. Menurutnya, penanganan kemiskinan memerlukan data yang akurat serta berkolaborasi berbagai pihak, termasuk aparatur sipil negara, agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Maka di sini akan dikomunikasi.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.

Masih bersama kami Pro1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan keberadaan becak listrik. Nah, ini memang jumlah armada becak kayu bertenaga listrik untuk menggantikan becak motor di Yogyakarta disebut masih terbatas. Padahal pemberlakuan kebijakan kawasan pedestrian penuh atau full pedestrian Malioboro semakin dekat. Jelang pemberlakuan full pedestrian Malioboro pada akhir November 2026, di mana kawasan tersebut harus steril dari kendaraan bermotor, masih ada ketimpangan antara jumlah ketersediaan armada becak alternatif ataupun bentrik dengan banyak pengemudi bentor. Nah, kondisi tersebut membuat Pemda DIY dalam melakukan pelaksanaannya dilema. Pasalnya Pemda DIY bekerja sama dengan target dan juga tentu memiliki berbagai macam hal yang harus disterilisasikan di kawasan kendaraan bermotor. Di sisi lain juga mata pencarian ratusan pengemudi bentor tidak bisa dikesampingkan.

0: Berikutnya adalah pengumuman Lomba Keluarga Sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
1: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, dari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
0: Oke. Nah, ada tambahan dari ibu mungkin?
2: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
0: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.
3: Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verela Divanka Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, serta mengolesinya dengan cairan.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda sore kali ini. Dan juga dari sore kali ini pendengar, ada informasi Pemkot Yogyakarta yang memberikan imunisasi HPV gratis untuk 3.146 anak laki-laki mulai dari Agustus 2026. Pemerintah Kota Yogyakarta bakal memperluas jangkauan program imunisasi HPV pada tahun ini. Jika sebelumnya sasaran utama hanya ditujukan bagi anak perempuan, mulai Agustus 2026, anak laki-laki di Kota Yogyakarta juga akan menerima vaksinasi tersebut. Langkah ini dilakukan guna mencegah penularan virus HPV yang tidak hanya memicu kanker serviks pada perempuan, namun juga berbagai penyakit kanker pada

0: Cirebon.
1: Panggung Sandiwara salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu Panggung Sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu Panggung Sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
2: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
1: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu Panggung Sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
3: Kenapa kita
1: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu Panggung Sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu Panggung Sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis Panggung Sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Love Volume 2 di tahun 1997. Bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu Panggung Sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu Panggung Sandiwara sebagai single hitsnya.
4: Mengapa kita
1: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu Panggung Sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu Panggung Sandiwara.
4: Mengapa?

Peringkat Persatuan RI Yogyakarta ajang olahraga berpadu aksi sosial mewarnai gelaran Kadin DIY International Open Golf Tournament yang bergulir di lapangan Merapi Golf Cangkeringan Sleman hari Sabtu ya kemarin 1 Agustus 2026. Turnamen dibuka langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ditandai dengan pemukulan bola pertama atau tee off di bawah kepemimpinan Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi. Kegiatan ini dirancang tidak sekedar sebagai ajang kompetisi olahraga biasa. Berlandas semangat Kadin Harti, turnamen golf menjadi langkah utama mendorong pertumbuhan ekonomi serta kepedulian para pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk

Masih kami temani di Persatuan RI Yogyakarta, pendengar Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menggelar kejuaraan daerah Kejurda ketiga di 2026. Kejuaraan yang dipusatkan di Kabupaten Kulon Progo menjadi ajang pembinaan atlet disabilitas sekaligus uji kesiapan penyelenggaraan Pekan Paralimpik Daerah di DIY 2027. Pembukaan Kejurda berlangsung di Taman Budaya Kulon Progo dan juga memang sebanyak 461 atlet dari 5 kabupaten dan kota di DIY ambil bagian dalam kejuaraan yang mengusung tema melampaui batas meraih prestasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwu, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwu. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwu sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwu. Enak dan menyehatkan.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini Pro 1, dan juga kami informasikan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat bahwa kumandang azan maghrib pukul 17.42. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta saat ini tepat menunjukkan 17.42 kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

Selamat datang mendengar di mana pun Anda berada. Akhir pekan merupakan hari bahagia untuk kita semua karena bisa menikmati libur bersama keluarga, menikmati indahnya kebersamaan dengan sahabat dan juga keluarga pastinya. Dan kesempatan petang kali ini kami akan hadir melanjutkan perjalanan kami yang pastinya akan menemani Anda dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Berbagai program acara akan tersaji di ruang dengar Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, tepatnya di 2 Agustus 2026. Ya pendengar, memasuki bulan Agustus, berbagai acara akan disemarakan pastinya untuk menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dengan salah satunya memasang bendera umbul-umbul yang ada di sekitar Anda, atau juga melangsungkan perlombaan begitu ya, baik perlombaan tradisional maupun perlombaan olahraga yang lainnya dipertandingkan. Pastinya ini untuk menyemarakkan, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik pendengar, bagi Anda yang pastinya di kesempatan kali ini mempunyai informasi menarik terkait dengan lomba 17-an mungkin, yang akan Anda sampaikan kepada pendengar yang lain, atau mungkin agenda-agenda kegiatan dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang akan Anda sampaikan di Pro 1 RRI Yogyakarta, boleh banget ya melalui WA di 0811 271 1911. Pastikan nanti kami juga akan menyampaikan untuk pendengar yang lainnya dan akan bisa diketahui oleh pendengar yang lainnya terkait dengan apa yang sudah Anda rencanakan untuk menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi. Senyum, doa, perhatian, ilmu, semua bisa menjadi amal. Maka jangan takut kehilangan karena membantu orang lain. Kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru seringkali jalan hidup kita dipermudah melalui tangan yang pernah kita bantu. Karena hidup yang paling indah bukan ketika kita berdiri sendiri di puncak, tetapi ketika kita bisa mengajak orang lain naik bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita selalu membantu orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah selalu merahmati setiap langkah hidup kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Ya, pendengar masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta dan masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, untuk Anda yang pastinya di akhir pekan ini sudah menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, jangan sampai Anda lewatkan ketika Anda menuju ke Kabupaten Gunung Kidul, di mana di sana memang dikenal memiliki deretan pantai berpasir putih yang memikat para wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Ngluwen yang berada berdekatan dengan Pantai Ngeden. Selain menawarkan panorama alam yang masih asri dengan hamparan pasir putih dan bebatuan karang, kawasan pantai ini juga menjadi habitat berbagai jenis rumput laut. Nah, pendengar, memasuki musim kemarau, memang keberadaan rumput laut menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Selain menguntungkan penghasilan dari bertani ketela, sebagian masyarakat ini juga memanfaatkan waktu surutnya air laut untuk mencari rumput laut sebagai tambahan mata pencaharian. Bagi Anda nih, para wisatawan yang penasaran dengan rumput laut dari Gunung Kidul, boleh banget loh ya, bisa menuju ke Pantai Ngluwen yang pastinya ada di Kabupaten Gunung Kidul. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
3: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
4: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat program ketahanan pangan bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bantul. Salah satunya melalui bantuan sosial pangan bertajuk Sambung Pangan atau Sapa Bantul. Dari Kepala Dinas Sosial Bantul sendiri mengatakan bahwa tahun ini bantuan tersebut diberikan kepada 1.000 keluarga penerima manfaat dan setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan senilai Rp200.000 berupa sejumlah kebutuhan pokok. Dan ini hal yang sangat luar biasa begitu ya. Program ini diperuntukkan bagi warga miskin dan diwujudkan dalam bentuk sembako yang pastinya mekanismenya yaitu dibelanjakan ke warung pangan warga. Paket bantuan yang diberikan pastinya dirancang untuk memenuhi gizi seimbang para penikmat manfaat. Di dalamnya terdapat bahan pokok yang meliputi sumber karbohidrat, protein, serta vitamin. Semoga aja program ini akan terus berlanjut begitu ya, agar warga masyarakat yang kurang mampu ini bisa mendapatkan suplai dari pemerintah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Lagu Koala Segalanya ciptaan Tito Sumarsono pertama kali dilantunkan salah satu diva Indonesia, Ruth Sahanaya. Terdapat di dalam album ketiga yang dirilis tahun 1991.

Terry di album perdananya bertajuk Terry, mendaur ulang lagu Kolaskalanya tahun 2006. Album ini berisi 11 lagu dengan single hitsnya Janji Manismu.

Morangkir di tahun 2012 dalam album perdana solonya pasca keluar dari grup Krispati, lantunkan lagu Kaulah Segalanya. Album berjudul Aku Kembali itu terdapat dua lagu andalan, yaitu Sedang Apa Dimana dan Kesedihanku.

Di awal tahun 2018, penyanyi Claresta menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Lagu yang menjadi soundtrack dalam film Arini Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat Ini, yang diperankan Aura Kasih dan Morgan Oi. Lagu Kaulah Segalanya merupakan single perdana Claresta di Blantika Musik Indonesia.

Salah satu diva Indonesia, Krisdayanti dengan Mahadaya Cinta mengantarkan menit ke-57 berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo membuka penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD melalui mekanisme umum tahun anggaran 2026. Rekrutmen ini dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan di puskesmas sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sejumlah unit pelayanan. Dan pendengar, seleksi kali ini menyediakan formasi dokter ahli pertama dan perawat terampil yang akan ditempatkan di UPT Puskesmas Panjatan 2 dan juga UPT Puskesmas Wates. Maka dari itu bagi Anda nih ya, yang pastinya mempunyai formasi dokter ahli pertama dan perawat terampil yang akan ditempatkan di UPT Puskesmas Panjatan 2 dan UPT Puskesmas Wates, silakan mendaftarkan karena memang Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo membuka penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah BLUD melalui mekanisme umum tahun anggaran 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Baik pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, sekali lagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kan, kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
5: Enggak loh, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti. Tahun 2008 itu berlaku, kan batasan kita 2008 itu pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, udah pos itu kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi, dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan. Ya.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Plaksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada konstitusional itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan itu kadang kehujanan, kalau hujanan aja kadang kejejep, kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, senang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maures Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of that.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar

0: Saya berharap semifinal dan finalnya ada di kota Surabaya, Pak Menteri.
1: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Jogja Istimewa. Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI yang terletak di Jalan Ahmad Yasuni, Yogyakarta, dibangun sekitar tahun 1919 untuk rumah tinggal Dr. Yap Hong Chun. Pada tahun 1951, gedung tersebut dibeli pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Penerangan. Selanjutnya, berdasarkan laman BBCBDIY, sekitar tahun 1958, gedung tersebut dipergunakan untuk RRI. Berdenah asli liter E, menghadap ke arah barat. Karena terjadi perubahan fungsi dari tempat tinggal menjadi perkantoran, yaitu untuk RRI, bangunan diperluas ke timur untuk studio dan fasilitas penunjang yang lain. Bentuk bangunan menunjukkan bangunan kolonial dengan gaya kubisme. Tahun 2011, bangunan RRI Yogyakarta ditetapkan sebagai cagar budaya.
1: Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah ditemukan konten siaran langsung live stream yang menampilkan promosi produk rokok elektronik dengan melibatkan anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa praktik yang mengeksploitasi anak untuk mempromosikan produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Ini hal yang sangat luar biasa yang pastinya telah dilayangkan begitu ya, terkait dengan adanya promosi produk rokok elektronik dengan melibatkan anak-anak.

0: Si burung camar Vina Panduwinata mempopulerkan lagu berjudul Biru, karya cipta Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dalam album Cium Pipiku yang dirilis tahun 1987.
1: Kini tetes air mata menghiasi janji yang terpadu.
0: Trio Libels yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manansang, dan Yani Erlangga mendaur ulang lagu Biru dengan irama yang lebih rancak di tahun 1989 di dalam album Gadisku.

Di tahun 2008, penyanyi berdarah Minangkabau Afgan Syah Reza yang akrab disapa Afgan menyanyikan lagu Biru dalam album perdananya. Dalam penggarapan dibantu musisi kondang seperti Fajar Elemen, Hari Budiman, serta Baby Romeo.

Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami mendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengimbau masyarakat agar cermat dalam memeriksa konten foto maupun video yang beredar di platform digital supaya tidak terkecoh konten lama yang diunggah kembali tanpa adanya keterangan waktu. Ya pendengar, masyarakat perlu makin kritis begitu ya terhadap setiap informasi yang diterima. Jangan langsung mempercayai, apalagi menyebarkan foto atau video demonstrasi sebelum memastikan waktu, lokasi, dan sumbernya, sehingga tidak memancing berita hoax begitu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan Anda bersama kami dan jangan sampai dilewatkan. Nanti kami akan hadir dengan obrolan komunitas yang akan tersaji di ruang dengar Anda, di mana akan hadir nantinya hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat, diawali pada pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan membahas terkait dengan pengelolaan pasar modern, nantinya bersama narasumber ada Bapak Untung Suparno, Ketua Paguyuban Pasar Prawiro Taman, yang akan hadir di intra dengar Anda, dan tidak hanya melalui 91,1 FM, tapi juga melalui kanal YouTube kami, di RRI Jogja Official. Jadi bagi Anda yang akan mendengarkan atau juga meresani menyaksikan secara langsung begitu ya, boleh banget di RRI Jogja Official. Anda bisa menikmatinya hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, pendengar, Google menghadirkan Gemini Spark sebagai agen AI pribadi yang tersedia 24/7 begitu ya untuk pelanggan Google AI Ultra dan Google AI Pro yang pastinya menangani beragam tugas digital yang dapat diautomatisasi. Mulai dari merapikan tumpukan email yang tersebar di Gmail hingga mengelola jadwal di akhir pekan, semua tugas tersebut dapat dikerjakan oleh Gemini Spark untuk pengguna. Ini hal yang sangat luar biasa gitu ya. Karena Gemini Spark dapat bekerja di balik layar bahkan saat laptop Anda tertutup atau ponsel Anda terkunci. Beroperasi di ranah infrastruktur cloud Google yang aman, Spark ini terhubung secara langsung dengan berbagai tools Google Workspace seperti Gmail, Docs, dan Sheets tanpa memerlukan pengaturan tambahan. Gemini Spark ini sebagai agen AI ini bakal hadir di Indonesia dalam beberapa pekan ke depan dan tersedia dalam dua pengaturan, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Semakin canggih begitu ya. Baik, tetap bersama kami pendengar. Dan sekali lagi jangan sampai dilewatkan, nanti kami akan hadir dengan obrolan komunitas yang akan tersaji di ruang dengar Anda pada pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar dimanapun anda berada, kami akan hadirkan untuk anda drama radio di kesempatan malam hari ini. Dan kesempatannya begitu luar biasa, kami akan hadirkan untuk anda dengan judul Janji di Ujung Ompak, persembahan dari RRI Pekanbaru.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Agus Pramana bisa menemani minggu malam Anda di Ngobras Obrolan Komunitas. Tempatnya kita saling berbagi cerita, inspirasi dan solusi untuk Jogja yang lebih berdaya. Pendengar Bersatu RRI Yogyakarta, kalau bicara soal pasar, mungkin ya dulu ini terbayang di benak kita kalau pasar rakyat atau pasar tradisional begitu ya, boleh dikatakan belum tertata dan boleh dikatakan juga jorok begitu. Tapi sekarang pasar tradisional atau pasar rakyat ini sudah banyak bertransformasi menjadi pasar yang boleh dikatakan semi modern, yang bersih, nyaman, bahkan hits begitu. Nah, bagaimana kita akan mengetahui lebih dalam berkait dengan pengelolaan pasar modern, dan di malam hari ini pastinya akan kami hadirkan obrolan komunitas dengan satu tema pengelolaan pasar modern. Dan di studio Persatu RRI Yogyakarta sudah hadir, pastinya hadir langsung begitu ya, ada Bapak Untung Suparno selaku Ketua Paguyuban Pasar Prawiro Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Untung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agus.
0: Sehat ya Pak Untung ya?
1: Sehat Mas.
0: Luar biasa.
1: Senang bisa diundang di sini.
0: Iya. Perjalanan dari rumah ke sini macet Pak Untung? Enggak ya?
1: Enggak, alhamdulillah lancar.
0: Lancar begitu ya. Baik, pendengar kami mengingatkan untuk Anda bahwa di kesempatan malam hari ini Anda tidak hanya bisa mendengarkan melalui 91,1 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital atau juga bisa mendengarkan streaming kami di www.rri.co.id atau menyaksikan dan juga mendengarkan langsung ya melalui YouTube kami di RRI Jogja Official. Jadi ketika Anda pengen berbincang, berdiskusi secara langsung bersama Pak Untung berkait dengan pengelolaan pasar modern, boleh banget. Hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live chatnya di YouTube kami tunggu. Atau juga pesan singkat Anda yang akan Anda sampaikan. Atau juga ngobrol langsung melalui telepon, boleh saja di 580333 dan line WA-nya di 0811271911. Kami ingatkan kembali. Untuk Anda yang akan menyaksikan melalui YouTube di RRI Jogja Official, nantinya Anda bisa menyaksikan secara langsung siaran kami hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pak Untung di malam hari ini sudah hadir, ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan pastinya beliau adalah Ketua Paguyuban Pasar Prawiro Taman yang akan menginspirasi bagi kita ngobrol hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pak Untung bisa diceritakan terlebih dahulu nih, bagaimana awal mulanya ini ya, terbentuknya Paguyuban Pasar Prawiro Taman. Monggo silakan.
1: Iya, untuk pembentukan sendiri itu dari pasar sekota Yogyakarta, itu emang dari dulu sudah harus punya paguyuban ya Pak ya. Jadi jadi semua pasar sekota itu harus memiliki paguyuban, dan itu pun juga ada SK-nya Pak. Jadi alhamdulillah untuk paguyuban sendiri ya emang kita arahannya untuk membantu kedinasan keterkaitan dengan kalaupun misalnya ada apa-apa, ada problem dari pedagang seperti itu, jadinya mungkin kami sebagai paguyuban bisa menjembatani dulu gitu Pak. Dalam arti gini, seandainya ada salah satu pedagang itu ada masalah, entah itu yang apa ya, kehilangan barang ataupun apa, mungkin kita dari paguyuban bisa mengatasinya seperti itu Pak.
0: Oke. Jadi panggil Mas aja Pak Untung. Oh iya. Biar lebih akrab
1: siap,
0: begitu ya.
1: Siap, Mas Agus, maaf juga.
0: Kesempatan malam hari ini pastinya ini satu tujuan yang sudah disampaikan untuk mengawali atau awal mula terbentuknya paguyuban Pasar Prawiro Taman ini untuk mengatasi berbagai masalah. Jadi memang ada yang ngayomi begitu ya Pak Untung.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Oke. Okay. Baik. Dan apa visi dan misi utama dari paguyuban Pasar Prawiro Taman dalam mendampingi para pedagang ini Pak Untung?
1: Iya, misi kami gini Mas, jadinya adanya paguyuban itu kita punya wadah ya, punya wadah untuk mempersatukan pedagang ya. Dalam arti gini, misalnya kalau pedagang itu punya masalah, di antaranya yang saya sebutkan tadi itu bisa kami sendiri menjembatani seperti itu. Dan selebihnya kalau misalnya ada masalah-masalah yang keterkaitan dengan kedinasan tersebut, ya mungkin bisa kita untuk ada apa Bu, misalnya yang si ibunya itu punya masalah, jadinya sebelum kita itu minta ataupun lapor ke dinas, itu biasanya kita sendiri yang akan menangani Mas, seperti itu.
0: Oke. Jadi itu yang menjadi visi dan misi dari paguyuban Pasar Prawiro Taman begitu ya Pak Untung ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan Pak Untung, di malam hari ini seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa nantinya bagi pendengar yang akan bergabung boleh banget ya di 5803333 atau juga di 0811271911, live chatnya di RRI Jogja Official. Untuk anggotanya Pak Untung sampai saat ini di Pasar Prawiro Taman sendiri sudah ada berapa anggota?
1: Iya, untuk anggota sendiri kita alhamdulillah ada 501 pedagang ya Pak ya, Mas ya. Jadi dulu itu sebelum Pasar Prawiro Taman itu dibangun seperti itu, dulu kita itu kan ada sekitar 681 pedagang Mas, ya kan. Nah setelah kita dibangun dengan menjadi pasar seperti sekarang ini, dulu kan satu orang kan bisa punya 2, 3, 4, dan 5 mungkin bahkan seperti itu. Jadi setelah pasar itu kita dibangun seperti itu, kita punya apa ya, dalam arti satu orang tuh harus punya satu nama. Jadi yang ya satu nama itu cuma satu tempat ya, dalam arti yang kemarin yang punya 2, 3, atau 4 itu digabung, digabung jadi satu. Makanya orangnya mengerucut, gimana ya, jumlahnya mengerucut cuman orangnya sama ya. Dulu itu ya, sekarang 500 pedagang itu sekarang yang dulu punya 3, 4, atau 5 itu kan jadi satu. Jadi loss-nya atau lapaknya itu bisa berjajar seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Dan kita ketemu bersama bahwa Pasar Prawiro Taman ini kan dikenal sebagai salah satu contoh pasar rakyat begitu, yang direvitalisasi menjadi pasar bernuansa semi modern begitu ya Pak Untungnya.
1: Betul, iya.
0: Nah ini bagaimana proses transisi dari pasar rakyat menuju ke pengelolaan pasar semi modern? Karena sangat-sangat berbeda begitu ya Pak Untung ya.
1: Iya.
0: Boleh diceritakan nih Pak.
1: Iya, sekarang apa ya, untuk pasar modern ya Mas ya. Jadi kalau pasar rakyat dulu kan mungkin belum ada dunia digital ya Mas ya, iya kan. Jadi kalau sekarang itu dikatakan pasar semi modern itu dikarenakan juga pasar-pasar Sejogja ataupun Indonesia, mungkin ya khususnya di Pasar Prawiro Taman itu sudah menggunakan digitalisasi juga Mas. Jadinya

0: pasar tradisional atau pasar rakyat ini kan boleh dikatakan sudah direvitalisasi menjadi pasar semi modern. Namun di beberapa tempat juga banyak yang namanya minimarket yang pastinya waralaba begitu, dan ini menjadi saingan yang begitu luar biasa. Apakah memang dengan adanya revitalisasi ini juga mempengaruhi omset dari penjualan para pedagang, Pak Untung? Karena kita tahu bahwa di sana ada saingan-saingan yang juga pasar modern. Pak Untung bisa disampaikan. Iya.
1: Oke, kalau untuk saingan itu sebenarnya boleh dikatakan gimana ya? Bisa ada, bisa enggak. Dalam arti gini, mungkin juga kita walaupun kita jualan di pasar rakyat ya, pasar tradisional seperti itu, untuk kata saingan itu kayaknya nggak ada. Namanya juga kita di pasar itu biasanya kan kita sudah punya langganan. Jadi alhamdulillah langganan kita juga walaupun dari pasar dulu yang masih lantai satu gitu ya, dulu ramenya bintang seperti itu, dan sekarang dibangun seperti ini ada 4 lantai seperti itu, 1, 2, 3, dan 4 itu ada tempat food court juga gitu. Kita kalau untuk kata saingan kayaknya sih nggak ada, Mas. Jadi dalam arti ya kita jalanin aja seperti itu, dikarenakan juga kalau untuk omset itu dari waktu COVID ya, adanya COVID itu sangat luar biasa sekali. Kita sebagai pasar jualan ataupun dagang seperti ini merasakan sekali dampaknya dari si adanya COVID seperti itu, Mas. Jadinya ya alhamdulillahnya untuk langganan-langganan kita alhamdulillah kita bisa supply seperti itu kan, dengan barang-barang yang sesuai apa permintaan mereka. Dan alhamdulillah juga yang langganan-langganan yang dulu itu masih tetap berlangganan, walaupun kadang-kadang juga mereka bilang, "Mas, saya capek naik seperti itu kan. Kadang-kadang aku cuma beli seperti itu harus naik seperti itu." Enggak apa-apa, Bu. Saya ngasih solusi. Ibu tidak usah naik aja, enggak apa-apa, nanti cuma WA aja. Nanti saya antar sekalian pulang seperti itu, Mas. Iya. Jadi kita enak aja gitu kan.
0: Oke, baik, Pak Untung. Apa memang ada tantangan terbesar yang dihadapi pedagang ketika harus beradaptasi dengan fasilitas dan juga sistem pasar modern ini?
1: Untuk tantangannya itu, ya gimana caranya kita bisa, harus bisa mempertahankan langganan itu sendiri ya. Contohnya, mungkin dengan kualitas kita bagus, walaupun kita jualan di dalam pasar gitu kan, dalam pasar dengan di lantai 3, 1, 2, 3 dan sebagainya seperti itu, saya yakin langganan atau konsumen itu juga mereka pintar dalam arti harga itu tidak begitu pengaruh banget, tentang yang penting kualitasnya juga bisa dipercaya seperti itu. Apalagi saya itu punya prinsip bahwa saya harus ngasih langganan itu dengan barang yang bagus gitu, karena saya punya prinsip ataupun bahwa saya tidak mau dikomplain, kalaupun daripada dikomplain mendingan saya nggak usah dibayar. Jadi gimana caranya saya harus ngasih mereka yang terbaik untuk langganan-langganan itu, Mas, seperti itu.
0: Oke, jadi tantangannya nggak begitu besar begitu ya, Pak, untuk penyesuaian atau peradaptasi dari pasar tradisional atau pasar rakyat ke pasar modern begitu.
1: Iya, enggak begitu sih. Enggak begitu, alhamdulillah ya.
0: Luar biasa. Baik, bagaimana Pak Kuyuban ini membantu pedagang senior atau pedagang yang lama agar tidak kaget atau tertinggal oleh perubahan sistem, karena tadi disebut bahwa memang ada sistem digitalisasi, Pak Untung?
1: Betul, iya. Begini, alhamdulillah kita di dalam pasar itu sudah merupakan kayak semacam keluarga besar ya. Keluarga besar, selain kita punya keluarga di rumah, mungkin juga kita punya keluarga di pasar. Dalam arti gini, saya sendiri juga sering ngantar-ngantar pesanan ke luar, ke sana kemari seperti itu. Kita cuma titip sama teman sebelah kita. Jadi kalau sekiranya saya itu pergi mungkin dengan dagangan yang sama ataupun gimana gitu, saya nitipkan sama teman saya itu. Lah teman itu kalau misalnya ada yang beli dan saya enggak ada pun, mereka mau menjualkan seperti itu, Mas. Dan sebaliknya juga saya pun kalau mereka pun juga pergi, kalaupun ada yang beli, saya pun juga imbal balik lah seperti itu kan, karena saya juga sering ditolong, jadi saya juga menolong seperti itu dalam konteks melayani penjual. Satu lagi, kalau misalnya ada konsumen yang beli di situ dan mereka harus pakai QRIS, kebetulan

0: saya itu nggak ada ataupun tetangga saya nggak ada, saya siap untuk bisa membayar di tempat saya gitu kan, nanti saya bisa menggantikan ke yang dibeliin tadi kayak gitu mas.
1: Dengan tunai begitu ya?
0: Dengan tunai ya.
1: Okay.
0: Ya, alhamdulillah saya dari pasar Pratama sendiri rukunnya seperti itu.
1: Jadi saling tolong menolong begitu ya Pak untuk ya.
0: Saling tolong menolong.
1: Oke.
0: Okay. Harus seperti itu. Itu pun juga saya sebagai ketua paguyuban juga saya menekankan, menyarankan ya, bukan menekankan, menyarankan sama teman-teman pedagang itu bahwa kita di pasar ini saat ini juga seperti sawah kita, rumah kita juga dalam arti. Sawah itu kita cari penghasilan di pasar sini, makanya kita harus rukun gitu kan, rukun, tidak ada apa ya persaingan-persaingan yang apa ya yang dibilang persaingan yang nggak sehat seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Baik, apa saja nih fasilitas di pasar modern, terutama di pasar Prawiro Taman yang boleh dikatakan nih paling memberikan dampak positif bagi kenyamanan pedagang maupun pembeli? Apakah memang ada semacam eskalator dan lain sebagainya Pak Untung?
0: Siap, iya ya. Pasar Pratama adalah pasar percontohan. Jadi kalau pasar se-Indonesia itu kalau mau direvitalisasi biasanya mereka itu ke pasar kami. Dan kebetulan saya juga sebagai ketua paguyuban apa ya ikut mengampu kalau ada tamu-tamu dari luar kota seperti itu mas. Jadi di pasar Pratama itu ada lift, ada travelator, ada troli juga, jadi untuk kenyamanan si konsumen ataupun si yang belanja di situ mas, seperti itu. Jadi ya dengan keamanan itu ya alhamdulillahnya mereka juga pada senang gitu kan, pada senang. Sempat kita pasar Taman juga, pasar Prawiro Taman juga sempat viral kan bahwa di pasar Taman kayak pasar mall seperti itu kan. Banyak konten-konten kreator itu datang ke pasar Taman hanya untuk bikin konten seperti itu mas. Dan alhamdulillah juga kita juga senang aja gitu didatengin orang-orang di luar sana seperti itu. Dan saya sendiri sebagai ketua paguyuban sangat paham benar apakah itu pengunjung biasa ataupun orang-orang asing yang kesini. Dan biasanya saya tanyain kalau misalnya dia apa ya misalnya nengok kanan kiri itu mau cari apa seperti itu ya, saya tanyain mohon maaf Pak, ada keperluan apa, ada yang saya bantu, saya bilang seperti itu mas. Jadi ya apa ya, pasar Pratama seperti rumah kita juga seperti itu. Jadi kalau ada tamu asing itu biasanya kita sapa, kita arahkan seperti itu kan. Biasanya kalau mau ke lantai 4, mau ke rooftop seperti itu, kalau nggak tahu jalannya, oh bisa pakai lift atau bisa pakai tangga sebelah sini kayak gitu, itu lebih cepat seperti itu mas.
1: Oke. Baik, untuk di pasar Prawiro Taman sendiri pembagian tempatnya apakah dengan sistem undi atau bagaimana Pak Untung?
0: Sistem tetap diundi. Jadi diundi, jadi kita transparan semua gitu kan. Jadi enggak ada yang apa ya yang aku minta di depan, aku minta ini, apalagi saya sebagai ketua paguyuban gitu untuk memilih yang paling depan itu enggak. Saya justru malah saya milih paling belakang aja enggak masalah, yang penting warga atau apa ya warga saya itu bisa kemana. Lagian kan juga di ini mas kan sudah dijonasi kan, dijonasi dalam arti untuk lantai satu itu yang pedagang ikan, ayam, daging itu kan udah ada dipisah di sebelah timur eskalator gitu kan, di sebelah timur travelator, yang sebelah barat itu kan ada kelontong. Kelontong itu yang model kayak si sistem dagangan yang dari pabrik seperti itu. Dan di sisi selatan pun juga ada yang jualan tahu, tempe dan sebagainya seperti itu. Itu yang di lantai satu. Yang di lantai dua juga sama, mereka tidak ada rebutan untuk aku harus di depan, enggak. Yang di sisi timur travelator itu khusus untuk sayuran, ya kan. Yang sebelah sisi barat itu sembako, walaupun sembako sama kelontong itu hampir sama ya, seperti itu. Dan untuk di lantai tiga sendiri, untuk di lantai tiga yang sebelah timur travelator itu ada plastik, pakaian, dan bolu pecah ya seperti itu. Sedangkan yang di sisi barat itu ada buah. Saya juga penjual buah di situ ya. Saya penjual buah. Saya menjual yang di sisi barat itu ada buah, cemilan, jajanan pasar, jajanan yang apa ya tradisional yang jadi brandnya pasar Pratama, yaitu ada babi pentil, ada lupis, gatot tibul seperti itu. Jadi monggo yang apa ya yang orang-orang di luar sana bahwa Pasar Perutaman itu pasarnya pasar bisa dikatakan pasar kuliner. Jadi untuk jujukan orang-orang yang di luar kota itu biasanya kalau di Pasar Perutaman kalau belum ke lantai 3 jajanan mau jajan bakmi pentil ataupun lupis dan lain sebagainya itu belum belum apa ya Mas namanya?
1: Belum sempurna.
0: Belum
1: ya?
0: Sempurna mungkin ya. Seperti itu. Maka jadinya yang di luar-luar sana kalau ke Pasar Perutaman jangan lupa ya jajan-jajan di pasar tradisional. Kami juga ada tempat kuliner yang enak gitu kan seperti itu. Dan okay. Untuk roktopnya sendiri juga bisa untuk santai. Untuk roktop sendiri bukanya mungkin kalau untuk ready-nya mungkin dari jam 9.30 pagi ya Mas ya. Itu sampai malam. Jadi mereka itu ramenya itu kalau jam makan siang. Ya jam makan siang itu ramenya minta ampun sampai sore. Sore itu biasanya kalau melihat kalau suasana lagi cerah itu bisa mereka bisa melihat sunset ataupun Gunung Merapi. Itu view-nya sangat bagus sekali. Itu kuliner sore yang disenengin atau yang digandrungin anak-anak muda ya mungkin seperti itu. Dia bisa makan di situ, bisa bikin konten di situ juga Mas. Jadi apa ya sambil menjelam minum air mungkin ya seperti itu Mas.
1: Tadi disebutkan ada lantai 4. Lantai 4-nya tadi belum disampaikan.
0: Oh, lantai 4 ya, lantai 4 itu rooftop ya, itu
1: oh, rooftopnya.
0: Iya, iya, oh, rooftopnya iya. Lantai 4 itu apa ya, di bawah naungan dinas UPT bisnis. Ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin cuman kita kayak semacam apa ya, kan walaupun satu atap tapi beda ini ya.
1: Manajemen.
0: Manajemen ya, tapi kalau ada apa-apa kita saling membantu dan saling apa namanya ya pokoknya kalau ada apa-apa
1: support,
0: ya saya support seperti itu.
1: Oke okay, baik terkait dengan pembayaran atau transaksi non tunai ini Pak Untung, apakah memang transaksi non tunai yang pastinya seperti kris dan atau e-wallet ini sudah mulai diterapkan di Pasar Prawiro Taman dan bagaimana ketika sudah diterapkan untuk respon dari pedagang sendiri?
0: Ya alhamdulillah kalau untuk QRIS sendiri alhamdulillah di Pasar Perutaman sudah ada dan sudah banyak walaupun tidak semua karena apa karena pedagang pasar rakyat khususnya ya itu kan biasanya kan kaum tua ya sepuh itu kan kaum sepuh seperti itu dan ini juga saya mau bercerita sedikit Mas tentang QRIS ya QRIS waktu itu belum adanya QRIS itu kan kita kan dari pasar-pasar tradisional pasar rakyat gitu kan waktu itu ada wacana untuk digitalisasi seperti itu waktu itu Mas saya menolak pertama kali kita zoom ya waktu itu ya kita zoom gitu kan kita zoom terus kita saya mau mewakili pasar ya khususnya Pasar Perutaman dan kota Jogja juga sih mungkin pasar kota juga ya walaupun juga banyak yang ikut gabung di situ ada ratusan pasar juga seperti itu bahwa saya pertama menolak karena adanya QRIS itu alasan saya apa menolak karena saya mempelajari Pasar Perutaman sendiri gitu Pasar Perutaman sendiri itu kan pasarnya orang-orang sepuh gitu kan sedangkan kita taunya bahwa pasar tradisional itu pertemuannya penjual dan pembeli waktu itu ya saya berpikir seperti itu dan saya melihat para pedagang itu kan tua-tua, sepuh-sepuh. Nggak tahu HP itu untuk apa. Taunya mungkin HP itu kan cuma untuk komunikasi saja gitu kan. Komunikasi saja kadang-kadang emang tidak bisa cuman seperti itu. Terus akhirnya waktu itu saya ada pertemuan dari Bank BI ya waktu itu ya. Ya kita gimana caranya untuk ya namanya juga pasar ataupun dunia digital kita emang harus mengikutinya seperti itu. Akhirnya saya juga berpikir bahwa emang iya ya. Kalau kita emang stuck di situ mana mungkin kita bisa berkembang seperti itu kan akhirnya saya berpikir bahwa iya emang dunia digital kita harus mencoba seperti itu terus akhirnya kita juga mau dan dalam pertemuan itu seolah-olah kita itu koyok maaf ya Mas koyok dikileni gitu kan
1: oh,
0: bahwa
1: gitu, ya.
0: Iya kita harus bisa karena apa karena emang dunia digital kita tidak bisa cuman mengandalkan ada konsumen beli di pasar gitu aja enggak soalnya apa ya mungkin dengan dunia digital itu kita bisa apa ya Mas ya bisa di samping kita ada rezeki jualan di pasar kan kita bisa juga online gitu kan bisa online entah itu ya ada kita pakai WA bisnis itu buat status ataupun ya ke arah sana mungkin ada Shopee ada Grab ada Gojek seperti itu dan alhamdulillah kami pun juga ikut dan sekarang juga saya juga ikut seperti itu.
1: Ya, okay. Seperti itu. Baik. Dan apakah memang dari pemerintah setempat ini mempunyai program untuk melakukan pelatihan khusus seperti promosi lewat media sosial atau juga jualan online untuk para pedagang pasar, meskipun kita tahu bahwa mayoritas di sana juga sudah tua begitu ya, atau mungkin sudah sepuh para penjualnya.
0: Iya.
1: Bagaimana Pak Untung?
0: Iya, alhamdulillah ya. Kalau pasar pertama itu karena pasar percontohan, pengennya itu sempurna itu kan ya, sempurna. Dan alhamdulillah juga kita di pasar, walaupun kita di pasar rakyat ya, Mas ya.
1: Ya.
0: Jadi kita itu ada bimbingan-bimbingan sekolah seperti itu. Dulu itu ada kita Smart School. Smart School itu dari mana saya lupa. Pastinya ada di Mbrigarjo waktu itu. Kita ada sekolah Smart School di situ selama 2 bulan, kurang lebih ya 2 bulan ya mungkin ya itu. Di situ kita diajarin public speaking ya, diajarin caranya bikin iklan untuk memutu produk ya seperti itu, dan caranya juga kita manajemen seperti itu yang dari Smart School sendiri. Dan kami juga di Pasar Pertaman juga ada sekolah bahasa Inggris ya. Waktu itu dari kampus Stipram. Jadi Stipram ada guru, ada mahasiswa di situ, mungkin memang juga apa ya, ditujukan untuk kita suruh belajar gitu kan, belajar dari yang mengampu dari Stipram itu sendiri. Dan alhamdulillah juga kita walaupun cuman bisa bahasanya orang dagang ya Mas ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa, walaupun tidak sebagus kalau public speakingnya yang di sekolahan seperti itu kan. Karena apa? Karena di pasar pertaman itu sendiri kan banyak turis. Banyak turis kan, jadi gimana caranya kita itu juga bisa dialog, bisa ngobrol, kalaupun ada yang beli seperti, walaupun cuman bahasa umum ya, seperti itu. Alhamdulillah, tapi juga dari si wisatawan itu, wisatawan asing itu juga paham dengan kita, dan kita malah justru bisa belajar dari turis itu sendiri yang belanja di pasar pertama Mas, seperti
1: Oke. Nah, berkaitan dengan wisatawan turis begitu atau mancanegara ini, apakah hal ini juga mempengaruhi gaya berjualan dan produk yang ditawarkan nih Pak Untung?
0: Asik sekali ngobrolnya ini. Jadi gini, kalau dulu sebelum mungkin mindset kita kan orang zaman dulu gitu kan, dari katanya kalau orang bule itu kita bisa memahalkan harga seperti itu kan. Mungkin ada ya, tapi dalam diri kita, dalam pusat pasar perutaman, semua turis, wisatawan asing, entah itu dari mana berasalnya, harga kita sama. Harga kita sama-sama yang lokal maupun yang asing seperti itu. Jadi kalau contohnya, karena saya jualan buah ya, jadi saya bilang bahwa jualan harga jeruk kayak gitu, di umumnya harga 15.000 satu kilo juga sama, juga turis itu juga sama 15.000 Mas. Jadi enggak tak naikkan dari 18.000 atau 10.000 itu enggak, karena prinsip saya biar turis itu bisa nyaman, biar nyaman belanja di pasar pertama itu sendiri. Dan turis pun kalau belanja kan tidak begitu banyak. Kalau misalnya mungkin kalau karena dia buat jalan-jalan ya, cuman beli 2 biji ataupun pisang pun juga kadang-kadang setengah sisir seperti itu. Tapi kita senang, kita juga bangga pasar pertambangan itu tujuan wisatanya ada gitu kan. Jadi nggak cuma untuk cari makanan. Dan turis pun juga kadang-kadang buah yang belum dia tahu kita ngasih tahu, contohnya salak mungkin ya, kan salak kan dominan di Indonesia, di Jawa khususnya ya, seperti itu. Jadi saya yang sering kita tawarkan orang-orang bule itu, orang-orang mancanegara itu biasanya ada salak, sawo, manggis itu mungkin barang yang sana nggak ada ya. Jadi kok lucu, kok seperti ini bentuknya, seperti itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Dan untuk kulinernya juga dia tahu bahwa saya juga kasih tahu bahwa di sebelah sana itu ada makanan tradisional orang Jawa, saya bilang seperti itu, khususnya makanan-makanan yang tradisional seperti itu Mas, seperti itu. Jadi mereka seneng, happy juga gitu, dia happy juga kita seneng gitu kan, seperti itu Mas.
1: Oke, baik Pak Untung, sebelum kita lanjut kita akan jeda dulu begitu ya, dan pastinya sebuah koleksi lagu akan hadir. Setelah satu ini kita akan kembali lagi, pastikan tetap bersama kami pendengar di 91.1 FM Persatu RRI Yogyakarta.

0: Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Dan kita masih akan lanjutkan obrolan kita di malam hari ini dan masih bersama Pak Untung begitu ya. Bapak yep. Untung Suparno selaku Ketua Paguyuban Pasar Parawiro Taman yang akan membahas terkait dengan pengelolaan pasar modern. Ini ada yang bergabung melalui line WA, ada Mas Teo di Magelang. Mau tanya, bagaimana cara pasar modern ini menjaga daya tarik di tengah persaingan belanja online? Pak Untung, monggo silahkan bisa disampaikan.
1: Gimana tadi Mas?
0: Bagaimana cara pasar modern ini menjaga daya tarik di tengah persaingan belanja online? Oh. Iya, kan sekarang dimudahkan dengan belanja online nih Pak, dengan adanya pasar modern, apakah memang ada terkait untuk menjaga daya tariknya agar tetap eksis begitu.
1: Untuk menjaga daya tariknya, menurut saya sudah sampaikan tadi bahwa kita ibaratnya bukan tidak takut dengan saingan dengan pasar modern ya Mas ya, cuman untuk gimana caranya kita mempertahankan pelanggan itu sendiri. Contohnya mungkin dengan cara kasihlah pelayanan yang bagus, kasihlah barang yang benar-benar istimewa. Seperti contohnya saya juga nyuplai buah. Di bidang buah ya. Jadi saya sampaikan bahwa prinsip saya tidak mau dikomplain, daripada dikomplain mendingan gak usah dibayar gitu kan. Jadi saya untuk mempertahankan saya biar si pelanggan itu tidak berpaling ke orang lain seperti itu, dengan cara saya memberi dia yang terbaik seperti itu. Jadi ya di samping itu juga kita juga mungkin kan juga jualannya lewat online-nya itu tadi, kita juga kerja sama Grab sama Shopee seperti itu Mas.
0: Okay. Jadi memang itu yang dilakukan begitu ya Pak Untung ya, untuk menarik agar tidak terjerumus dalam arti hilang dari peradaban karena kalah dengan online begitu. Baik, terima kasih Mas Teo yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, dan kita akan lanjutkan kembali karena waktunya kurang lebih masih ada 4 menit ke depan. Untuk Anda yang akan bergabung, masih kami tunggu di 5803333 atau juga di 0811271911 live chatnya di RRI Jogja Official. Baik, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, Anda bersama kami dalam obrolan komunitas begitu. Nah, Pak Untung, ini bagaimana Pak Guyuban menyikapi keluhan atau juga boleh dikatakan masukan langsung dari para konsumen?
1: Dalam arti?
0: Untuk menyikapi keluhannya bagaimana? Ketika ada masukan atau juga saran kritik di Pasar Parawiro Taman, nah Pak Guyuban ini bagaimana cara menyampaikannya kepada para konsumennya?
1: Iya, kalau kita menerima dengan lapang dada ya, dalam arti kalau untuk kita menerima masukan, justru masukan itu mungkin bisa membangun kita untuk ingin ngasih yang terbaik seperti itu kepada pelanggan. Dan untuk komplain-komplainan itu seperti itu, menurut saya kayaknya sih nggak ada sih, nggak ada. Biasanya cuman kalau misalnya komplain itu tentang harga ya, harga dari konsumen itu, lho Mas, kok buahnya naik ya, seperti itu kan. Ya saya juga, kalau saya sih punya prinsip bahwa saya mengikuti dari si kita, kalau kita pas kulaan gitu ya, kalau kulaan kita naik otomatis kita juga akan menaikkan. Tapi kalau saya pribadi sekarang naik, mungkin besok baru kita omongin bahwa Bu, maaf ya Bu ya, untuk besok harga besok buahnya naik ya, karena tadi kulaannya sudah naik walaupun cuma sedikit seperti itu. Jadi naik itu secara otomatis, kalau di sana naik kita naik, kalau enggak kita tetap harga segitu. Cuman kalau misalnya pas dia turun, kalau saya pribadi kita juga bisa menurunkan walaupun cuma sedikit. Kan kadang-kadang ada orang bilang, Mas, kan barang-barang buah ini kan sudah turun lah, kok belum diturunkan? Kadang-kadang orang itu baru menurunkan gitu kan. Tapi kalau saya enggak, insya Allah. Jadi saya cuman ambil sesuai, kalau dari sananya turun kita turunin tanpa dia minta lah seperti itu, biar itu karena antara konsumen sama kita itu menjalin hubungan dengan baik gitu. Malah kadang-kadang sudah seperti saudara kayak gitu, Mas.
0: Oke, baik. Dan saya pengen tahu juga nih terkait dengan program unggulan di Paguyuban Pasar Prawiro Taman yang saat ini sedang berjalan atau mungkin direncanakan dalam waktu dekat, apakah memang ada Pak program-program tertentu?
1: Program-program tertentu untuk paguyuban sendiri, untuk pasar pertama ya, Ustaz ya. Itu karena pasar kami pasar percontohan, jadi program kita itu malah sekarang yang lagi seru-serunya kita bikin lomba video dari BPOM itu bahasa Jawa.
0: Wow.
1: Saya orang Jawa tapi susah sekali untuk ngomong bahasa Jawa. Itu PR buat saya gitu kan. Itu tantangan buat kita juga gitu kan. Satu, jadi gini. Kita itu pasar pertaman khususnya itu kan pasar percontohan. Jadi udah ber-SNI juga, Mas. Ya, udah ber-SNI kan. Jadi pasar kami itu dibidik dibidik dari BPOM itu bahwa pasar kami emang mungkin waktu itu kedepannya kan untuk dijadikan contoh ataupun diikutkan lomba ya. Dari BPOM sendiri kita ada BIMTEK waktu itu. Waktu itu kita ada BIMTEK selama 3 bulan, BIMTEK 3 hari. 3 hari setelah BIMTEK itu kita dikasih sertifikat bahwa saya Untung Suparno gitu sudah apa ya, udah menjalani BIMTEK itu dan mendapatkan sertifikat ya kan. Dan itu kita bisa kerja di lapangan untuk apa yang tadi itu dikasih ilmu ya. Seperti itu. Terus kita apa yang kita cek untuk dari BPOM sendiri ada bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya itu, contohnya kalau dari BPOM itu kan ada formalin, borak, betanin jelo, sama rodamin B, Mas, seperti itu. Jadi kami selama 3 bulan pertama itu kita ambil barang itu di pasar pertaman itu, dan pengambilnya pun juga gini. Jadi saya ada datanya. Contohnya saya mengambil bakso ya, bakso dari si pedagang A. Katakanlah namanya Mas Joko gitu ya. Nama Mas Joko itu saya ambil bakso atas nama Mas Joko, nomor kios atau los nomor 1 atau 2 seperti itu. Saya tanya, Mas Joko, ini baksonya dari mana gitu kan? Ataukah bikin sendiri atau ambil di tempat lain seperti itu? Saya ambil di tempat lain. Nah, tempat lain itu namanya siapa? Saya tulis datanya, misalnya Pak Eko seperti itu kan. Lalu terus saya nanya, Pak Eko itu rumahnya mana? Oh, rumahnya di daerah sana seperti itu. Itu data itu ada akurat gitu kan. Suatu ketika pas kita uji, ternyata baksonya itu misalnya positif mengandung borak ataupun formalin ya. Kalau borak itu untuk mengenyalkan, dan kalau formalin itu untuk mengawetkan, Mas. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masnya ini ya jual bakso itu positif, besok lagi hasilnya tadi udah keluar, besok paginya saya ketemu sama masnya yang jual bakso itu, saya bilang bahwa, Mas, maaf ya, masnya besok tidak usah belanja di baksonya di tokonya Mas
0: Joko tadi.
1: Ya, itu ya kan, seperti itu. Karena apa? Karena bakso tadi mengandung formalin maupun borak. Yes. Jadi mohon maaf, ini merugikan konsumen juga, seperti itu kan. Itu awal-awal untuk 3 bulan awal kita masih menemukan kurang lebihnya 15% dari itu. Terus kita pengujian lagi dengan 6 bulan, karena dalam waktu 6 bulan itu besok mau ada lomba tingkat nasional seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan kita sudah yang 3 bulan yang lomba tadi itu kan syarat untuk mengikutnya kandungan formalin yang mengandung bahan berbahaya tadi harus di bawah 5%, Mas. Seperti itu. Akhirnya untuk 6 bulan ke depannya itu kita gimana caranya untuk menekan jangan sampai lagi ada makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti itu. Akhirnya dari 6 bulan itu kita uji lagi, kita ambil tidak sedikit, Mas, banyak sekali, 150 sampel. Bayangkan, kita kerja 2 hari. Kita kerja 2 hari itu untuk menguji 150 sampel itu, Mas. Itu dari BPOM ya. Alhamdulillah dengan 6 bulan terakhir itu dengan kerja keras kita bahasa seperti itu, dengan tim ya, saya sama tim gitu. Akhirnya Mas berhasil mengurangi jadi di bawah 5%. Jadinya ikut ikut lomba tingkat nasional, alhamdulillah juara 2.
0: Luar biasa.
1: Dan lucunya lagi juara 2 itu, ini ada masih ada cerita sedikit. Kita juara 2. Bahwa sebenarnya kan mungkin bisa juara 1 ya Mas ya, cuma dikarenakan memang namanya juga juri itu ya lebih pintar dari kita ya. Itu ada juri minta barang yang dia mau, padahal tuh barang itu tidak di display, ya kan? Barang itu tidak di display, cuma menemukan bahwa si juri itu mintalah Bu, apakah ada barang seperti ini, mereknya ini seperti itu. Itu diambillah dari di bawah itu yang tidak dijual itu gitu. Akhirnya kita juga duduk di meja pengujian, saya juga waduh lah kok ini ada seperti itu, ada temuan lah kan seperti itu. Akhirnya ya itulah mendapat juara 2, tapi alhamdulillah kita mengalahkan itu. Terus gini, habis itu
0: singkat padat Pak Untung karena waktu.
1: Oh ya, siap.
0: Monggo silakan dilanjut singkat padat. Singkat padat dilanjut, monggo silakan.
1: Oh ya, ya. Habis itu terus program kita kan masih ada lagi dari dinas pertanian ya. Dinas pertanian itu kita ada bimtek lagi sama dinas pertanian. Kita dibekali ilmu untuk menguji sayuran dan buah yang mengandung pestisida, ya kan, dan ikan yang mengandung formalin. Contohnya mungkin juga ikan teri nasi ataupun ikan jambal ataupun dan lain sebagainya seperti itu. Alhamdulillah kita sampai sekarang kita kolaborasi sama dinas pertanian itu dari tahun 2024 sampai sekarang. Kalau dari BPOM tadi itu dari tahun 2022 sampai sekarang ya, kita masih berlanjut. Dan kalau dari dinas pertanian sendiri itu kita dari tahun 2002, dan saya juga dapat sertifikat banyak untuk apa ya, kita cek apa ya itu yang sayuran tadi yang mengandung pestisida ataupun apa ya. Seperti itu Mas.
0: Baik, luar biasa Pak Untung, matur nuwun sangat. Sebelum diakhiri mungkin ada beberapa hal catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar, monggo.
1: Oh iya, terima kasih sekali sudah mengikuti acara ini, dan pesan kami khususnya untuk orang-orang yang di luar sana yang mau berbelanja di pasar Prado Taman ataupun pasar Kota Jogja, khususnya di pasar Prado Taman ya, singgahlah ke pasar Prado Taman, karena pasar Prado Taman itu destinasinya juga apa ya, orang-orang yang di luar sana itu kalau belum ke pasar Prado Taman katanya belum apa Mas tadi ya?
0: Belum sempurna
1: gitu kan. Dia akan melihat bangunan-bangunan seperti apa, terus dagangnya seperti apa. Ternyata di lantai 3 itu ada kulinernya juga. Kulinernya kan juga kuliner tradisional yang mungkin juga di pasar lain mungkin juga tidak, mungkin ya ada tapi cuma sedikit ya. Tapi di pasar Taman itu yang untuk brandnya mungkin bakmi pentil tadi seperti itu.
0: Oke.
1: Iya, dan untuk di pasar rakyat pun juga ada slogannya Mas Agus. Iya. Ya, slogannya itu adalah pasari resik, atine becik, rezekine apik, sing tuku ora kecilik, seperti itu Mas.
0: Baik, luar biasa. Iya. Pak Untung, salam sukses, dan pastinya kita akhiri kebersamaan kita, dan semoga sebagai ketua paguyuban ini akan tetap lebih bijaksana begitu.
1: Amin.
0: Ya. Amin,
1: jalan
0: malam. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Untung.
1: Selamat malam Mas Agus juga.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di mana tadi obrolan komunitas dengan membahas terkait dengan pengelolaan pasar modern bersama Ketua Paguyuban Pasar Prawiro Taman Bapak Untung Suparno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno. Tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baju batiknya bagus banget. Buat aku ya.
1: Itu salah satu koleksi batikku. Tapi kalau suka, ya monggo aja.
0: Wah, Nun, sahibku. Besok Kamis, aku bisa pakai batik ini.
1: Oh, keren sekali. Kantormu sudah turut melestarikan budaya dengan mengenakan baju batik ya? Kan batik itu bagian dari kearifan lokal yang turut diwariskan dari generasi ke generasi. Batik juga bukan hanya sekedar kain loh, melainkan simbol kebanggaan dan identitas budaya bangsa kita.

Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

0: Di hiningnya malam, di kesempatan kali ini kami hadir untuk menemani Anda. Lagu-lagu era zaman dulu yang pastinya era 80-an hingga bolehlah ya sampai dengan 90-an akan tersaji hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam Ruang Rindu. Pendengar, kita sudah memasuki di bulan Agustus dan bulan Agustus ini identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ingin tahu nih ya, kenangan Anda mengikuti lomba 17-an yang pastinya Anda sangat teringat masa-masa indah itu. Dan lomba yang Anda ikuti pastinya juga sangat menarik. Mungkin Anda bisa bercerita lomba apakah waktu itu. Di 5863333 sudah ada yang bergabung, kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Assalamualaikum Melody, memberi pengetahuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dani sehat juga ya?
1: Alhamdulillah. Bulan Agustus bulan kita, Mas
0: Agus. Bulan kita. Bulan kita. Welcome to bulan Agustus.
1: Beda tanggalnya, beda tahunnya, tapi bulannya sama.
0: Bulannya sama. Leo juga ya, Bu?
1: Iya. Galak.
0: Oke. Bu Nani sehat juga ya di malam hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Agus.
0: Ya, berkaitan dengan bulan Agustus ini kan identik dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Bu Nani pernah punya pengalaman yang unik waktu mengikuti lomba? Lomba apakah itu?
1: Lomba zaman dulu ya, Mas ya. Agus yang lahir, tapi tetap 17-an. Dulu ada di Rambang itu, di Bantul itu, Mas, ada yang itu, tempatnya di Kelurahan Batu itu ya. Masang dasi sama ngupas nanas, Mas.
0: Wah, wow, masang dasi sampai ngupas nanas.
1: Ya, kan kalau masang dasi kan apa ya, cuma orang tertentu yang pakai dasi ya. Semuanya dilombakan, bisa enggak gitu. Masang dasi sama ngupas nanas. Dulu aku ngupas nanas juara satu.
0: Pinter ya, Bu ya?
1: Soal mengupas. Kupas-mengupas kayaknya.
0: Ngupas permasalahan.
1: Tapi saya dulu nggak bayar nanas.
0: Oh gitu?
1: Nggak bayar nanas tapi bisa punya. Dikasih nanas yang baru mentik, Mas Agus. Nyucinya kurang bersih mungkin ya. Jadi melepuh di lidah.
0: Gatal ya? Oh melepuh ya?
1: Iya, melepuh. Kalau yang nanas baru mentik kan galak banget loh.
0: Oke. Jadi ya, memang itu ya. Ngupas nanas itu. Dan
1: Masang dasi.
0: Itu juara semua, Bu?
1: Kalau yang masang dasinya ada yang lebih anu pinter ya dia. Ada yang lebih pinter ya.
0: Okay.
1: Ada yang dan kalau di Yabangnya di RT lah, tapi tempatnya memang di Kelurahan Bantul kan dekat itu. Pokoknya asal 17 itu kalau dulu ya itu meriah kalau dulu itu ya.
0: Iya betul banget.
1: Hadiahnya nggak sebenarnya kalau dulu nggak seberapa masa kesadiahnya. Tapi yang senangnya ya itu rebutan nama tadi itu.
0: Antusiasnya warga masyarakat ya, untuk memeriahkan gitu ya.
1: Ini kan dengan sepele aja ya, tapi senang Mas Agus.
0: Oke, baik, luar biasa. Derek Binga, selamat ya, Ibu. Mas, waktu mas. Lalu mendapatkan juara ngupas nanas.
1: Nah, kalau sama itu miru kain Mas Agus.
0: Oh, miru kain juga bisa ya?
1: Dulu miru kain iya. Terus ada lombanya juga, makanya kebaya itu Mas Agus. Dulu kan ngetrennya kebaya itu. Ada tuh, jadi dari mulai apa? Melipat itu apa, melipat kayak amun, miru gitu, sampai makinnya masa juga ada.
0: Baik, terima kasih Bu Nani atas pengalaman yang boleh membuat kita rindu di masa-masa lalu begitu ya.
1: Iya, itu sudah sekat banget.
0: Oke, baik. Di malam hari ini ada lagu yang

0: yang pengen dihadirkan Ibu?
1: Selamat jalan kekasih.
0: Selamat jalan
1: Rita kekasih. Rita Sugiarto.
0: Kok Rita Sugiarto sih? Rita Sugiarto kan menyanyi dangdut Ibu.
1: Rita Feni, Rita Sugiarto, cinta segitiga.
0: Selamat jalan kekasih. Oke, ya. Sudah saya siapkan Ibu. Mau di iya biarin kemana-mana biar mengembara dengan kasihnya dan sayangnya begitu ya benar ya. Untuk siapa Ibu Nani lagu ini?
1: Salamnya Bu Tuti monggo Mias Bu Tuti. Kemarin malam semalam saya yang bikin Mias ya. Terus untuk yang sebenarnya Pak John, Pak Ramadhan juga, Mbah Mo, terus Mas Andi juga yang di Batam ya.
0: Yeah.
1: Terus untuk semua anggota grup IA Bersatu, kayaknya yang di Wonogiri ya Pak Budi, ada Pak Limbang, ada Limayang, ya kayaknya banyak itu ya. Mudah-mudahan malam ini menyatu dengan Bersatu. Okay. Terus untuk Mbak Listing di apa? Mana mas, para teman ya aku sih protes terus tiap hari tak kirim katanya gak dikirim berarti gak ngerin kali ya aku protes terus gak betul aku ngirin terus
0: oke
1: okay. Ya siapa tahu nanti malam ini Mas Rian masuk Mas Rian
0: iya
1: Mas Rian masuk ya pokoknya untuk semua pendengar kesatu ya. Mudah-mudahan malam ini kesehatan oh iya Mas Agus
0: ya
1: ini kita tanggalnya si Anyar ceria
0: oh iya baru tanggal 2 ya Bu ya. Tanggal 3 udah tanggal 2.
1: Ya sama-sama. Terima kasih selalu sehat.
0: Ya, terima kasih Ibu Nani. Ya.
1: Aning Mas Agus.
0: Oh iya Mbak Aning, halo.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palbapang Bantul ya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Matur nuwun sangat Bu Nani. Dan pastinya malam yang penuh kebahagiaan akan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung. Oke, nampak sudah ada yang bergabung di 580333. Coba kita inguk dulu yuk. Sugeng dalu, selamat malam.
2: Sugeng dalu. Nah,
0: saya sudah tahu kalau saya inguk itu pasti Bu Tuti. Ingat-ingat. Ingat-ingat sambil dungkluk.
2: Kesandung.
0: Kejegluk, Bu.
2: Kejegluk itu... Nek... Wite cendeng. Wite cendeng.
0: Duur nggak disogok.
2: Sogok tibun.
0: Elam.
2: Oh, me tibun kolam. Jangan mengingatkan yang lalu,
0: Bu. Iya, tapi mengingatkan masa lalu itu akan menjadi kenangan terindah, lho, Bu.
2: Lawang mengiman pelem siji.
0: Iya. Boyo elemaris tahun.
2: Karena tinggal satu itu besar ada angin. Rasa toko masuk di itu di galah yang untuk nyokok itu toh mas. Kok pelaminat malah mencolok mulon saya malah tiba.
0: Terus ditindas motor pelaminat itu tidak hari ya Bu.
2: Om di halaman belakang.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya terus saya kok mesti jatuhnya itu kok larinya tuh mesti mundur. Untung kan
0: belakang
2: saya itu jatuh di ini apa anggrek katria saya kan baru rimbun bang.
0: Oh jadi aman ya Bu mentul-mentul gitu ya?
2: Iya nggak anu nggak sakit aku tadinya kan membantu Bu mbok menika pun paleh-paleh besok wae.
0: Nah
2: ya itu untungnya.
0: Hikmahnya itu Ibu ya besoknya ya. Itu besok wae gitu ya.
2: Nah saya jatuh nggak bisa bangun mas karena sakit tangan saya untuk
0: nahan.
2: Iya. Terus adik saya itu kan tidurnya di dekat kamarnya itu dekat pohon itu. Saya panggil Dik.
0: Itu jam berapa Bu?
2: Pagi mas.
0: Oh alah.
2: Jam 10 itu loh.
0: Oh iya.
2: Dik, terus saya bengok Dik. Tidak mau hangang itu berjalan.
0: Kok enggak tolong gitu
2: ya,
0: Bu.
2: Ya, enggak ada orang tolong.
0: Nah, itu kan ada Mas Dik-Dik itu.
2: Lah di belakang, Mas. Kalau yang ada orang tuh di halaman depan saya kan di belakang.
0: Oh, gitu.
2: Dia bangun terus malah aku diseneni toh, Mas.
0: Gimana, Ibu?
2: Kowe iki ngopo toh? Benernya nggih, pelem. Pelem nang meja wis ana kok ndadak nyengget.
0: Ya rekane maneman ndak kesikian codot nggih, Bu, nggih.
2: ada angin mas, kalau
0: oh, ada
2: jatuh
0: angin.
2: Kan bonyok.
0: Oh gitu.
2: Teman-teman besar itu. Hmm. Oh di meja sudah ada kok yang besar. Ya kok ya kok. Ya wong eman-eman. Saya ingin mandi karo tangan wong. Wah gitu.
0: Oh alah.
2: Saya itu terus malah. Ya usah aku kayak disangek sih. Kok mah menyenangkan ini dong. Itu anak saya kan di lain rumah. Saya semua dengan adik saya itu mah. Hmm. Di rumah. Nah terus. Ya wis kayak tangi kata. Ora iso. Oh tangi sih kok ora iso. Manggel banget mas. Akhirnya saya dibangunkan. Tapi ya terus ke dokter mas.
0: Masuk ke dokter. Ya, tapi gak apa-apa ya bu ya.
2: Tangan saya itu. Iya. Ya untung. Untung gue kena. Kena anu ya. Sirahmu nih gue gak tuli ya. Ya ora untung. Tangan ini gini. Saya malah anu mas. Opnam loh gitu mas.
0: Oh gitu.
2: Iya. Opnam mm-hmm. Gak perawatnya itu ya aneh-aneh mas. Kan harus dikit sama mas. Dikit. Dikit. Katanya anu mas masih lama tuh mas. Sebentar lagi bu. Mbak gak cepet. Ya sudah. Tapi kurang sedikit kok. Gitu katanya.
0: Oke.
2: Terus sebulan ini panggilan us rampung mas. Cuma ah ngodoh. Sudah bu sebetulnya sudah. Ya biasa. Biar ibu marah. Kurang asuh. Terus saya anu tau mak, kalau dikit saya dipesan anak saya jangan yang putih nih. Minta yang biru gitu. Ada anu, warnanya biru dong.
0: Gift-nya?
2: Ya. Mas, aku gift-nya yang biru mas. Nggak ada itu, Bu. Adanya yang hijau. Ya, wes hijau. Cuma kebetulan saya suka warna itu. Ini ngana tulisannya, Bu. Apa? Playboy. Mas, Bu. So, saya tiba ke kamar. Saya dirawat di situ. Lewat kamarnya dia. Saya dengar gitu. Lucu itu lucu yang wabatinku. Allah, kelaran ya lucu. Setelah beberapa hari itu nengok, ada perawatnya putri cantik mas. Kayak sudgaga itu loh.
0: Oh iya.
2: Ya kan ngomong-ngomong sama saya kayak, ya sudah, kayak saya matur penjenengan dengan kia kerap gitu. Cuma bilang, bu aku mau ditepung ke. Sesok nek ono undangan tak atur itu. Bohong. Itu kan temanmu. Saya belum kenal ibu katanya kelihatannya kerap banget ya enggak repo.
0: Oke siap. Dan ini menjadi pengalaman yang sangat mengesankan waktu itu. Tapi saya pengen tahu juga ini bu ya. Waktu lalu terkait dengan kesan yang pastinya sampai saat ini juga tak terlupakan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan. Lomba yang diingat Bu Tuti yang diikuti apa itu?
2: Dulu itu ya kayak Bu, karena si Miswa saya ini orang kantoran toh. Ya itu ada lomba pasang dasi.
0: Oke.
2: Terus ditanya pakaiannya Bu Tuti pakaiannya bapak nomor berapa? Bolehnya pakaian langsung ditangkok gini. Ibu itu kok lucu loh. Ya tapi akhirnya karena selalu yang menyediakan pakaian kalau mau ke kantor dasi apa itu kan saya. Jadi kan saya mesti tahu. Itu hari Rabu yang lalu loh Bu. Iya, Rabu atau Jumat saya tahu kan. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi betul.
0: Siap.
2: Terus di rumah ada di ini sudah di depo saya mas. Lomba nyurupi
0: Tom. Bola di Tom gitu.
2: Oh, saya tanya panitianya. Aku tanggung sing pembantu nyurupi bola. Ibu ini mah nyonton. Sampai gelis. Jangan aku.
0: Oke. Okay.
2: Iya, tapi ya saya ya. Untuk hadiah itu.
0: Baik, terima kasih Bu Tuti. Lagunya apa Ibu?
2: Apa aja mas adanya?
0: Ini ada Aku Tahu Kamu Malu, Biar Semua Hilang, Menjilat Matahari, Sesaat Kau Hadir, Bayang-Bayang Ilusi, Kekasih, Jangan Bedakan Kami.
2: Berapa?
0: 80-an, 90-an boleh.
2: Oh, Padi itu kan berapa mas?
0: Padi itu era 2000-an itu Ibu kayak
2: oh,
0: kalau
2: itu
0: Padi.
2: Disetip pun orang itu mas.
0: Disetip.
2: Nah kalau 80 itu apa ya? Ih mas coba.
0: Ya?
2: Kasih.
0: Kasih dari?
2: Dari itu Nur Afni.
0: Kasih ya.
2: Nur
0: Afni Oktavia kalau gak salah ya.
2: Nur, iya Nur, Nur Afni.
0: Oke.
2: Ada ya?
0: Ini baru saya carikan Ibu. Nur Afni ya.
2: Jangan-jangan nggak ada.
0: Salam dulu saja Ibu, ini sambil nyari ya. Saya.
2: Salamnya ya. Untuk Bu Nani. Selamat malam, sudah meruput dong sih. Si Dewi. Dikasih hadiah apa sama Mas Agus Bu Nani?
0: Handuk.
2: Handuk 5 cm. Terus ada Bu Mawar kuning, Bu Yayu, terus Pak Bedi, ada apa itu? Ya, Bu Lilis yang di Kemendamas.
0: Oke.
2: Okay. Bu Kemendamas. Mas Ipul, Mbak Andin, terus apa namanya?
0: Siapa lagi Bu?
2: Kayaknya itu kurang Bu Absen. Semuanya saja yang masih ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, untuk semuanya tapi saya maaf nggak bisa menyebut ini satu-satu.
0: Ya. Ini Nur Afninya yang ada surat cinta.
2: Oh, kasihnya nggak ada.
0: Nggak ada Ibu. Sama pikir-pikir ada. Dan bila kau seorang diri.
2: Terus Pak surat cinta saja.
0: Oke, siap.
2: Tak mengenang cinta.
0: J. Siap. Gitu Bu Tuti.
2: Mantap.
0: Ya, sampai-sampai Bu Tuti. Sugeng dalu, baik, matur sembah nun Bu Tuti ya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Sudah terdering, line teleponnya coba kita sapa. Sugeng dalu, selamat malam.
3: Sugeng dalu.
0: Halo.
3: Halo.
0: Bu Satila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kuto wates mas nengkulon proga.
3: Pripun mas?
0: Pripun. Sehat nggih Bu?
3: Alhamdulillah. Coba ceplek wonten kulon proga.
0: Ceplek wates. Ini dapat oleh-oleh dari Kang Miskam dari penyiar Pro 4.
3: Nggih, nopo? Tapi enggak kulon proga.
0: Iya, geblek wates tadi Mas Miskam kayaknya di sekitaran mana itu yang tempat kopi-kopi terkenal di Kulon Progo itu Ibu. Semeru kalau salah ya.
3: Saya mah belum tahu.
0: Oh, belum tahu ya Bu ya.
3: Iya.
0: Menoreh, mohon maaf. Puncak Menoreh, di Menoreh.
3: Oh iya.
0: Tahu kan Bu?
3: Iya. Iya. Kalau mau ketemu Mas Miskam kan susah banget. Pro 4 tuh kan.
0: Oh, susah ya.
3: Susah banget ya. Tapi kadang bisa masuk.
0: Kalau di sini gampang kan Bu?
3: Iya.
0: Ya.
3: Yang gampang ketemu Mas Agus.
0: Iya, saya tuh gampangan kok Bu.
3: Tertentu. Kalau Mas Agus tuh lahirnya pada bulan Agustus.
0: Enggak Bu.
3: Iya.
0: Bisa ditebak ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Bu Satilah kalau di bulan Agustus biasanya ikut lomba apa dulu?
3: Kalau saya sekarang dah nggak ikut.
0: Dulu, yang dulu, waktu muda dulu.
3: Kalau dulu, ah itu ikut, itu Mirukain.
0: Mirukain, juara nggak Bu?
3: Dapat hadiah 20.000, dah senengnya bukan
0: Pak. Luar biasa. Selamat ya,
3: iya.
0: Bu Satila. Oke. Okay. Tapi setelah itu ikut lomba apa lagi?
3: Lomba-lomba itu cuman senang melihat aja. Ada itu, ada barong, ada tarik tambang. Dan karena balap barong itu kan nanti takutnya jatuh. Jatuh bisa menggelundung.
0: Oke, gelundungi koncone enggak Bu? Enggak kan?
3: Gimana?
0: Gelundungi koncone enggak?
3: Ya, kalau temannya banyak yang ikut. Suka melihatnya aja.
0: Oke, baik, terima kasih pengalamannya unik. Mau request lagu apa Bu Satila?
3: Lagunya apa?
0: Kalau lagunya sih banyak Ibu. Ibu ngersake lagu apa?
3: Apa ya? Benci tapi rindu masuk.
0: Siapa?
3: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Kalau nggak salah koleksi dari Ratih Purwase itu ya Bu ya?
3: Bukan, apa ya? bukan. Tapi Ratih Purwiyasih kan udah itu. Nur Afni Al-Safiyah.
0: Oh, Nur Afni. Ya. Coba saya carikan dulu, Ibu.
3: Bukan hanya.
0: Oh, antara benci dan rindu bukan?
3: Bukan.
0: Bukan.
3: Benci tapi rindu.
0: Oh, benci tapi rindu. Ya. Itu Diana Nasution ya?
3: Sekedar terlepas. Gitu.
0: Diana Nasution itu.
3: Oh, iya. Mm-hmm.
0: Salamnya dulu buat siapa, Ibu?
3: Salamnya buat Bu Nani, Bu Siti, Bu Ali.
0: Ya.
3: Bu Christine, Mbak Andin, Pak Puji Kreto, Pak Rimbang, Mas Yesu, Mas Rianto. Buat semua aja, semoga tetap sehat, semangat.
0: Ya.
3: Rezeki lancar.
0: Amin.
3: Aku sudah ngaya karyo.
0: Semangat. Oke, oke. Matur nuwun Bu Satila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila, matur semana Ibu Nje. Sudah mampir di lapak saya. Oke, dan di 5883333 satu penelpon lagi sebelum ke lagu. Coba akan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu. Hai, Bu Ali di Pamekasan. Sehat, Ibu?
4: Alhamdulillah, di sana juga sehat pastinya.
0: Berkat doanya, alhamdulillah. Bapak juga sehat ya, bersama putra-putrinya ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Lagi sibuk dengan ininya juga.
0: Dengan apanya, Bu?
4: Dengan HP.
0: Jelasin dong. Jangan anunya, saya jadi nggak tahu kalau cuma anunya.
4: Ini kan keluar kamar biar nggak ganggu.
0: Oh gitu ya, biar tidak ganggu Bapak ya. Oke, Ibu, di kesempatannya begitu luar biasa, saya pengen ini ya, mengetahui terkait lomba di waktu 17-an dulu yang diikuti Ibu Ali, yang pastinya ada pengalaman yang keren. Apa, Bu?
4: Kerencengan kali. waktu kecilnya ya biasalah gitu. Masukkan benang ke jarum. Terus main kelereng di sendok itu loh, Bang.
0: Oke. Lomba kelereng.
4: Tapi sudah punya anak itu. Sih yang berkesan sampai sekarang masih kurang lebih usia 40 lah. 22 tahun yang lalu.
0: Oh gitu ya. Tapi juara enggak, Bu, waktu itu?
4: Masih di sana, masih non jauh di sana, Bang. Di Borneo sana ya. Juara makan kerupuk.
0: Oh, juara ya.
4: Juara satu,
0: benar. Wah, keren, juara satu.
4: Diketawain tapi sama orang. Habis yang usus ibu-ibunya kan itu, Bang. Itu aja sih yang paling ini
0: gitu. Yang paling berkesan begitu ya.
4: Yang terakhir nih, yang terakhir.
0: Dapat apa hadiahnya?
4: Itu hadiahnya tempat sendok ada tutup.
0: Tempat sendok ada tutupnya.
4: Iya. Terus ditinggal di sana, di rumah sana enggak dibawa ke sini, hijrah ke sini enggak.
0: Padahal itu merupakan apa ya, kenangan-kenangan yang indah ya, Bu ya.
4: Ada anak di sana, Bang.
0: Oke. Baik, terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga waktu itu. Baik, Ibu, untuk lagunya mau request lagu?
4: Dari Andi Meriam, coba Bang, apa ya, Neraca Kasih.
0: Dari Andi Meriam. Ya,
4: Andi Meriam Matalatas, Neraca Kasih.
0: Saya carikan dulu ya, Bu. Ya, salamnya buat siapa dulu, Ibu?
4: Dari sana ada bisa hilang ya, saya pas sempat ini ya. Terus kopi pasta aja deh.
0: Kopi pasta.
4: Oke.
0: Oke.
4: Terus ditambah lagi siapa, Pak? Barangkali yang di Jawa Barat itu.
0: Siapa?
4: Pasti ngerti kok.
0: Pak Fauzi.
4: Pak Fauzi. Sama Bang Ramadan barangkali, tapi sudah istirahat kayaknya.
0: Bang Ramadan di Sorong, Papua ya.
4: Di timur sana 2 ya. Jam kan.
0: Baik. Ini dari Andi Merimatalata yang ada cuma pasrah, Ibu, yang lainnya enggak ada ini.
4: Ya pasrah saya, ya sudah pasrah.
0: Pasrah.
4: Apa lagu yang ada ya pasrah saya. kan begitu.
0: Okay.
4: Tapi sudah sempat ini pasrah, sudah sering saya di sana channel lain gitu.
0: Oh gitu.
4: Gitu. Pasrah aja deh.
0: Pasrah aja.
4: Iya, apapun lainnya itu pasrah saya.
0: Oke.
4: Okay. Ya deh bang, bertugas bang.
0: Ya.
4: Dan bang selalu kasih.
0: Baik.
4: Bersama keluarga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam. Ibu Ali di Pamekasan. Baik, kita ke lagu dulu. Diurutin dulu begitu ya pendengar. Dan untuk penelpon kita pending dulu. Line WA juga akan kami bacakan nanti ya. Dan kita ke lagu dulu. Ada koleksi dari Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Kasih.

0: Dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: mengenai menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pastinya dengan memasang bendera merah putih, umbul-umbul, dan juga dilakukan yang namanya sederetan lomba begitu ya. Nah, mengingatkan Anda waktu itu ketika Anda pernah mempunyai pengalaman ikut lomba dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di malam hari ini kami ingin tahu ya, lomba apa sih sebenarnya yang menarik untuk Anda? Kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga. Mbah Jadika ini?
1: Iya.
0: Masya Allah, lama banget gak bertemu Mbah Jadi. Sehat ya Mbah Jadi ya?
1: Ya, sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana waktu ini?
0: Berkat doanya dalam kondisi yang sehat juga Mbah Jadi.
1: Alhamdulillah.
0: Inci.
1: Istilahnya tak pun.
0: Baru sibuk apa Mbah Jadi kok lama enggak bersuanya?
1: Ya, kayaknya enggak apa-apa ya. Cuma enggak bisa masuk.
0: Oh gitu. Inci. Matur sembah nuwun sudah menyempatkan waktu di malam hari ini Mbah Jadi. Selalu saya berikan waktu gitu. Baik, Mbak Jati waktu dulu begitu pernah mengikuti yang namanya lomba pitulasan?
1: Pernah kayak tambah dulu.
0: Apa Mbak Jati dulu ikutnya?
1: Tarik tambang.
0: Tarik tambang, wow ya. Luar biasa.
1: Balapan ekstrim. Tapi kayak muda dulu.
0: Menang nggak Mbak Jati?
1: Sama Kasti dulu.
0: Oke.
1: Iya. Kayak nomor nomor yang malah cenggu itu yang Panjat Pinang itu.
0: Panjat Pinang melorot ya Mbak Jati?
1: Itu kan dulu melorot. Ya,
0: oke. Okay. Pasti begitu ya, kadang sok melorot begitu. Oke.
1: Kalau tarik tambah itu yang menang mah kelumah.
0: Kelumah. Tapi enggak apa-apa ya, maksudnya tetap dalam kondisi yang sehat ya.
1: Iya. Bisa sepuluhnya cuma mengestoni saja sekarang.
0: Iya.
1: Gimana? Tirakatan itu.
0: Ya, jadi memang keren ya ketika.
1: Membuatkan kebiasaan yang tirakatan, tahlilan. Iya.
0: Oke. Baik, Pak Jadi, Pak Ternuban ini. Pengalaman yang sampai saat ini tidak bisa terlupakan begitu ya.
1: Memang tidak diingat. Apalagi dawan 49 dulu. Diruangin berangkang-berangkang.
0: Ikut lomba apa kok berangkang-berangkang Mbak Jati?
1: Kan sudah kembali 49 dulu.
0: Oh iya.
1: Saya masih di Magan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Komando di Karukan-Karukan. Konek kebetulan kancok ini arah melibung.
0: Kepai. Harus bilang pung begitu ya.
1: Kalau tuan iya pung ya. Bagus.
0: Oke. Siap.
1: Yang nyemangat itu nganu. Bung Tomo itu loh sekarang gak ada kotapnya.
0: Bung Tomo ya.
1: Bung Tomo itu biar ini tendek. Kalau mungkin tak geger. Ya ireng. Mengalun-alun gitu yang gue.
0: Ya. Baik. Lagunya apa Niko? Jadi?
1: Lagunya tahun berapa ini?
0: Tahun 80-an. 90-an boleh.
1: Oh, kalau Lextrio.
0: Lextrio.
1: Menanti setitik harapan.
0: Coba saya carikan dulu ya. Lextrionya
1: berharga. Kalau tidak ada ya apa ya.
0: Lextrio itu ya 80-an juga sih. Ada yang 70-an tapi yang 80-an. Yang menanti apa Pak tadi?
1: Setitik harapan.
0: Oh setitik harapan.
1: Menanti setitik harapan.
0: Setitik harapan. Ini baru saya carikan. Salamnya dulu buat siapa nih Mbak Jadi?
1: Salamnya untuk Pak Hasan, Pak Nur Hasan, Mas Denny, Mas Andi, Mbak Andi, Kumar Kuning, Kutupi, Wendra, Juli, Wirahayu, ya Romanato itu, Mbak Jenny, dan semuanya saja.
0: Siap. Ditunggu lagunya. Ada.
1: Terima kasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Jadi Lestrio menanti setitik harapan ini era 80-an ya. Baik. Kita coba berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Sudah ada yang bergabung kembali. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Melodi memori mengusik palsu.
0: Hai. Apa kabar kakak Mawar Kuning?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Aku juga satu keluarga.
0: Berkat doanya dalam kondisi yang sehat kakak Mawar Kuning.
2: Senang.
0: Senang. Iya betul. Belum sore ini.
2: Belum, nungguin Mas Agus selesai katanya Novi.
0: Oh gitu ya, halo Mbak Novi, sudah sembuh belum ini?
2: Belum dibuka ya
0: Mas. Oh belum dibuka ya?
2: Belum.
0: Wey, langsung muncul. Oke, lekas sembuh ya Mbak Novi ya. Semangat, oke gitu ya. Iya. Baik, Kakak Mawar Kuning pernah mengikuti lomba-lomba dulu waktu
2: masih dulu ya. Kalau saya yang paling terkesan ya Mas, kalau dulu jeruk bali itu loh Mas,
0: jeruk bali ya,
2: jeruk bali dikasih ditancepin koin apa ya Mas, koin gitu kan, tancepin terus dikasih item-item, nggak tahu dulu apa sih Mas ya, pokoknya item-item, terus itu nanti kita suruh gigit itu kan ngambil gitu koinnya itu Mas.
0: Oh gitu.
2: Jadi terus apa mulutnya kita kalau enggak anu apa pipik kita hitung itu kena item-itemnya itu.
0: Betul, pakai angus gitu.
2: Mungkin. Jadi lucu. Saya yang paling terkesan itu Mas. Soalnya saya menang.
0: Oke.
2: Okay. Yang lainnya saya enggak pernah.
0: Juara berapa itu waktu itu Kak Amatku nih?
2: Satu Mas.
0: Wow.
2: Paling anu terkesan dulu.
0: Keren.
2: Itu semua kali itu tapi ya lucu. Sekarang kok enggak ada ya Mas?
0: Sekarang ya ada lain, sih, cuma lain kali ya.
2: Ini tadi di sini, Mas, ada lomba ya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Lucu-lucu, Mas.
0: Lombanya lucu-lucu kan?
2: Lucu-lucuan.
0: Iya.
2: Sampai ya sebelum lohor tadi selesai.
0: Ya, sudah dilakukan hari ini ya?
2: Sudah dilakukan.
0: Oke.
2: Mulai itu, Mas.
0: Mulai 2 Agustus ya.
2: Iya. Untuk nanti menjelang tanggal 16 tuh Mas.
0: Betul. Ada apa di tanggal 16 tirakatan gitu kan?
2: Iya waktu itu ada yang bahagia, ada yang sedih tuh Mas.
0: Oh iya betul.
2: Iya tuh.
0: Betul, pas barengan itu ya waktu
2: iya,
0: itu ya.
2: Iya pas ya tanggal 16-nya, makanya kan terus diundur pemakamannya tanggal 17 tuh Mas.
0: Oh iya karena ada tirakatan tuh ya.
2: Iya makanya itu. Ada tirakatan nggak ada, ya itu Mbak Mary yang anu saya.
0: Iya betul.
2: Mas Agus pas di Jakarta apa itu?
0: Iya betul, saya pas di Jakarta si, itu.
2: Makanya itu anulah mengesan sekali lah Mas.
0: Oke. Semoga Bapak ini ditempatkan di sisi yang mulia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Di surganya. Semangat ya Mbak Kuning ya.
2: Iya.
0: Ya. Baik. Ini lagunya pinginnya apa?
2: Kasih yang dari Ismi Aziz Mas.
0: Kasih Ismi Aziz, ya. Baik. Mau nitip salam buat siapa ini Kak Mbak Kuning?
2: Tadi saya barusan saja Mbak Jadi ya.
0: Ya.
2: Mbak Jadi, ada Bu Ali, Bu Tuti, Bu Nani, terus Mas Ipul, menurut saya nanti masuk, Mas Andi, Mbak Andin, Bu Kus, Bu Lilis, terus Bu Maria Sukaisih, Sebaring, Irmin saya. Dan kayaknya untuk semuanya sendiri Mas.
0: Baik.
2: Untuk Mas Agus, Sare situ Mas.
0: Iya.
2: Oh iya, besok pagi buka.
0: Iya. Yeah.
2: Oh.
0: Tapi nanti 2 jam Hanafi nih. Jadi mungkin Hanafi dulu.
2: Ya, untuk Mas Agus selamat tugas ya Mas.
0: Nggih.
2: sehat.
0: Terima kasih.
2: Ya,
0: salam buat Mas Hendri dan juga Mbak Novinya. Mbak Novi semangat-semangat, sehat selalu.
2: Dengerin semua nih, Mas.
0: Oh iya.
2: Baik.
0: Terima kasih.
2: Matur
0: nuwun. Sugeng dalu. Kakak Mawar Kuning, Mas Hendri dan juga Mbak Novi. Di malam hari ini yang setia di Persatu RNJ Jakarta dan juga pendengar yang lain yang masih mendengarkan, matur sembah nuwun, terima kasih begitu ya, masih dalam ruang rindu. Baik, akan kami bacakan WA yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada Mas Rianto ya, yang ada di Jalan Watas kilometer 12,5 Gayam. Lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina, salamnya buat Mbak Kakung Utitri, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Enes Intan Rahayu, Bu Tuti, dan juga buat semuanya. Mbak Christine juga selamat malam, ya ada di Sorogenen. Tolong diputarkan lagunya dari Inka Kristi Rela. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, di Jalan Perantitis, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria, dan juga Pak Sukandri, Bu Tuti Nogotirto, dan Kakak Mawar Kuning untuk semuanya juga. Salamnya ya. Baik, terima kasih. Dan selamat malam Ruang Rindu, Mas Agus luangkan waktu ke Waduk Sermo. Sebelah barat ada jualan geblek anget-anget sama tempe kanil. Ini dengan siapa ya? Oh, ini Ibu Satilah ya. Oke, Ibu Satilah, ketika memang besok ada waktu, saya akan menuju ke Waduk Sermo lagi, Ibu Satilah ya. Salam sehat selalu Ibu Satilah bersama keluarga tercinta. Baik, kita ke lagu dulu pendengar, dan masih cukup waktu untuk Anda yang nantinya akan bergabung ya. Tetap bersama kami.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
0: Blideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, blideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002,

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris.

0: Inggris bahkan dipertahankan hingga saat ini.
1: Ayah, aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
2: Sama Bunda aja ya.
1: Bunda, baca dongeng yuk.
3: Bentar ya, lagi penting nih.
2: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
3: Ayah juga nge-game mulu.
1: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama ayah Bunda.
3: Andai ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.

Pendengar masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, terima kasih yang masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kalau Mbak Christine dulu pernah ikut lomba jahit dasi, Mas Agus. Oh, lomba jahit dasi. Berarti bikin dasi begitu ya Mbak Christine ya. Oke deh, terima kasih Mbak Christine. Juara nggak Mbak Christine? Baik, di kesempatan yang begitu luar biasa di malam hari ini, bagi Anda yang mungkin akan beristirahat, silakan beristirahat. Tapi kalau Anda memang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, silakan dilanjutkan. Jangan sampai pastinya Anda tidak beristirahat begitu ya. Baik, benar kita akan lagi. Untuk Anda yang pastinya masih bersama kami, terima kasih. Ini ada lagu yang pastinya untuk Mbak Christine ya. Rela.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
2: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu nggak. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
1: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah?
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
3: Out of the box kan?
2: Out of the box?
3: Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

Pak Turun yang sudah bergabung ada Mbak Novi. Mbak Novi, salam sehat selalu ya. Semoga lekas sembuh karena baru sakit Mbak Novi ya. Kakinya yang di give ya Mbak Novi ya. Baik, pendengar sudah di penghujung kebersamaan. Yang pasti terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mengingat masa lalu, mengikuti lomba. Sekarang waktunya untuk penerus Anda ya. Yang mengikuti lomba-lomba ya. Baik, semoga saja semaraknya menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini diisi dengan hal-hal yang positif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ketemu lagi di minggu depan yang pastinya di Ruang Rindu.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Tahukah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di kampung Pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.

0: berita isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP. Saring informasi yang masuk. Dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh lockout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.
3: Pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Dikati foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

Ya, pendengar di daerah istimewa Yogyakarta sampai saat ini masih kemarau, yang pastinya kemarau kering begitu ya. Dengan hadirnya kemarau ini pastinya juga akan mempengaruhi debit air di sumur, dan pastinya juga akan ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Nah, Palmerah Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta, untuk mengantisipasi yang namanya kekurangan air, ini mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 149.000 liter di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul sejak 29 Mei hingga 31 Juli 2026. Bantuan ini menyasar 4.051 jiwa di 6 kelurahan, yaitu Bangun Jiwo, Temuwo, Jatimulyo, Terong, Guosari, dan juga Girikarto. Pendengar dimanapun Anda berada, pastinya PMI ini menjadi bagian solusi dalam merespon dampak kekeringan, dan berharap program ini akan menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat yang membutuhkan. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menjadi salah satu dari 10 provinsi yang menjadi sasaran program prioritas. Setiap warga memang memiliki peran penting untuk bijak dalam menggunakan air, dan masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan mandi air secukupnya, menutup rapat wadah penyimpanan air agar terhindar dari debu serta nyamuk, dan memanfaatkan air bekas untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Pendengar Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 1 Kulon Progo resmi memulai kegiatan belajar mengajar pada Jumat 31 Juli 2026. Tak hanya menerima murid dari wilayah Kabupaten Kulon Progo, sekolah tersebut juga memprioritaskan anak-anak dari keluarga prasejahtera asal Kabupaten Bantul. Dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul sendiri mengatakan sebanyak 39 anak pastinya juga telah mengikuti proses belajar di sekolah tersebut untuk jenjang SMA. Dan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, pendengar, para siswa ini memperoleh berbagai fasilitas seperti penginapan, konsumsi, dan juga seragam. Selain itu, mereka juga mendapatkan pembinaan melalui berbagai aktivitas yang mendukung pembentukan karakter. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

0: Senyum adalah cara sederhana dalam menikmati hidup.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari

Alkisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dalang seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa aku beli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar usia sudah, kami menemani Anda sepanjang hari ini Minggu 2 Agustus 2026 melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Tentunya beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Pendengar, jangan lewatkan juga program menarik kita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jogja menyapa dengan topik ketahanan pangan terjamin, petani tetap berproduksi di musim kemarau. Akan hadir nanti beliau Bapak Restu Dwi Handoyo SP, yakni pengendali organisme pengganggu tumbuhan, ahli pertama Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Hadir juga beliau Dr. Insinyur Gatot Suprakat MPIPU ASN ASEAN. Ini adalah dosen akrotologi, Profesor Insinyur UMY dan juga Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia dan juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Bantul. Dan pendengar, nanti akan ditemani Pribahap Sari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jelang program Mutiara Pagi, pendengar, kami temani dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, amma ba'd. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, pertama dan yang utama, senantiasa kita panjatkan pagi ini rasa syukur kepada Allah. Kita dipertemukan kembali di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, dengan topik menarik pagi kali ini hadir, semarak kemerdekaan, semangat juang yang tak pernah padam. Anda saat ini menyaksikan di live YouTube kami RRI Jogja Official, ataupun ingin berinteraksi nanti di 580-333-0811-271-1911. Melalui Zoom meeting RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Ustadz Sahirin SHI, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rifa, selamat pagi sahabat Mutiara Pagi dimanapun Anda berada.
0: Ye, Ustadz, kabarnya sehat Ustadz pagi kali ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak Rifa, dan semangat ya.
0: Semangat.
1: Semarak merdekaan.
0: Betul,
1: ini.
0: Semangat 45 Ustadz.
1: Semangat banget ya.
0: Ye. Ustadz, pagi kali ini kita mengangkat topik menarik, semarak kemerdekaan, semangat juang yang tak pernah padam. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Sahabat Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, semangat kita memasuki bulan Agustus, di mana bulan ini adalah bulan semarak kemerdekaan. Tentu saja kita bangsa Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi, dan juga kita patut sekali untuk menteladani semangat kemerdekaan yang sudah digelorakan oleh para pahlawan kita. Bulan Agustus identik dengan semangat perjuangan. Bendera merah putih berkibar di mana-mana di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari tanggal 1 sampai di tanggal 31. Namun semangat kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni saja. Kita, agama Islam mengajarkan bahwa perjuangan adalah bagian dari kehidupan seorang Muslim. Selama hayat masih dikandung badan, perjuangan belumlah selesai. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 5, waqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan juga bertanggung jawab. Sahabat Mutiara Pagi yang baik hatinya, perjuangan itu adalah sunatullah. Di surat Al-Baqarah ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimbang kemelaratan, penderitaan, dan guncangan dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Dan ingatlah, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Maka tidak ada perjuangan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada kemerdekaan tanpa pengorbanan, dan tidak ada kemenangan tanpa kesabaran. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Juga disebutkan di dalam Ar-Ra'd ayat 11. Maka kemerdekaan Indonesia ini lahir melalui sebuah perjuangan yang panjang. Demikian juga kehidupan seorang Muslim, kita sebagai seorang Muslim, kita terus berjuang. Berjuang untuk diri kita, menjadikan diri kita setiap hari itu menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Hari ini tentu saja kita punya semangat pagi untuk menjadikan hari ini menjadi hari terbaik bagi hidup kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Melawan kebodohan, kemalasan, kemiskinan, ya. Melawan hawa nafsu, senantiasa kita menjadi orang yang sadar di dalam melaksanakan segala aktivitas. Dan juga tentunya melaksanakan hal-hal yang baik dan mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau adalah orang yang patut untuk kita teladani di dalam semangat kepahlawanan beliau. Beliau berjuang menegakkan agama Islam bukan hanya dengan kemudahan, tapi beliau dicaci, dilempari batu, ya, diboikot. Kemudian beliau juga hijrah meninggalkan kampung halaman, memimpin peperangan demi mempertahankan agama. Tetapi beliau akan terus bersemangat. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Ya, sesudah kesulitan sesungguhnya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Juga beliau juga bersabda, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Nah, sahabat mutiara pagi yang baik hatinya juga dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini juga punya semangat-semangat perjuangan. Kita kenal satu pemuda Mekah yang hidup di dalam kecukupan, di dalam keluarga yang kaya, tapi kemudian memilih jalan dakwah. Dia adalah Mus'ab bin Umair yang berada di dalam kekayaan, tapi setelah mendapatkan cahaya keimanan, dia tinggalkan segala bentuk kekayaan, kemudian memilih hidup sederhana mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau adalah menjadi seorang duta, duta da'i yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah ke Madinah. Dan dengan kecerdikannya, dengan kepandaiannya, dengan semangat juangnya, akhirnya Yasrib atau Madinah siap untuk menjadi tempat hijrah karena sebagian besar penduduk sudah memeluk agama Islam. Juga sahabat Mus'ab ini menyertai Rasulullah membawa panji kemenangan baik di perang Badar maupun juga membawa panji pada perang Uhud yang menjadikannya meninggal ataupun syahid pada masa itu. Sahabat mutiara pagi yang baik hatinya menjadi dai pertama Rasulullah, jadi orang yang melindungi Rasulullah pada perang Uhud, merupakan satu kemuliaan tersendiri bagi sahabat Mus'ab bin Umair. Maka perjuangan ini memerlukan pengorbanan. Orang besar adalah orang yang rela memberikan waktu, tenaga, ilmu, pikiran, dan bahkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Ini dicontohkan sahabat Mus'ab bin Umair, bahkan kain kafannya pun tidak bisa menutupi dari kepala sampai ujung kaki. Ketika ditutupkan di kepala, maka kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke kaki, maka kepalanya kelihatan. Sahabat mutiara pagi yang baik hatinya, kita di Indonesia ini juga mengenal banyak sekali para pahlawan. Pahlawan-pahlawan Indonesia tentunya dari masa kemerdekaan sampai pada masa perjuangan sampai pada masa kemerdekaan. Ini kita mengenal banyak sekali pahlawan yang tentunya para pahlawan ini mereka berjuang bukan untuk memperoleh harta, bukan untuk memperoleh popularitas, ataupun memperoleh sesuatu yang sifatnya urusan dunia. Tapi mereka berjuang dengan ikhlas, mereka berjuang mengangkat senjata tanpa ada niatan-niatan lain adalah menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan Agustus 45, 1945 tercapailah cita-cita kemerdekaan dari para pahlawan. Nah, bagaimana kita menjadi pahlawan di hari ini, sahabat mutiara pagi, Mas Rifa? Ya, bagaimana kita, ada musuh terbesar kita hari ini, adalah diri diri sendiri. Musuh terbesar adalah diri sendiri, bukan orang lain. Maka diri sendiri yang bisa menjadi pahlawan. Untuk pahlawan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Hari ini kita punya tantangan untuk menjadi diri yang lebih baik. Ada sifat kemalasan, adanya sifat-sifat negatif yang berkembang di masyarakat, dan benih-benih perpecahan, kemudian akhlak yang mulai meluntur, lunturnya rasa cinta tanah air dan bangsa. Ini merupakan tantangan bagi kita hari ini. Tantangan untuk persatuan, persaudaraan, yang diawali dari diri sendiri. Jadi diri sendiri yang bijaksana akan mudah di dalam menerima perbedaan, kemudian menjadi diri yang moderat akan menjadikan diri kita bijaksana menerima perbedaan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini tentunya menjadi manusia yang bermanfaat, menerima perbedaan, kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Baik-baik kamu juga siapa yang panjang umurnya paling banyak manfaatnya. Maka menjadi pahlawan hari ini bisa kita lakukan dengan kita menjadi pribadi yang jujur, baik di dalam dunia kerja, di dalam dunia pendidikan, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga menyiapkan generasi-generasi muda yang berkualitas, yang kuat. Nah, ini juga menjadi tantangan kita sebagai pahlawan. Seorang ibu menjadi pahlawan bagi keluarganya, karena dia menyiapkan pagi-pagi, menyiapkan bekal untuk putra-putri, pagi-pagi menyiapkan sarapan dan lain sebagainya. Seorang kepala keluarga, seorang ayah juga menjadi pahlawan bagi keluarganya, mencari nafkah yang halal, kemudian menggunakan untuk kepentingan keluarga. Seorang guru menjadi pahlawan dengan dia mengajar dengan penuh keikhlasan, mendidik generasi-generasi muda yang berkualitas. Seorang pejabat menjadi pahlawan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seorang diri kita juga menjadi pahlawan dengan kita membantu orang lain yang membutuhkan. Juga seorang ustadz, seorang guru ini menjadi pahlawan dengan berdakwah, menyebarkan agama Islam sesuai dengan kemampuannya, sehingga agama Islam terus berkembang di seluruh dunia. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-tolong, tolong menolong dalam hal kejahatan, dalam hal kesesatan, dalam hal ya ketidakbaikan. Sahabat Mutiara Pagi yang baik hatinya, akhirnya mari semangat juang para pahlawan terus menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Jika para pahlawan dahulu berjuang merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata, maka tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan dengan iman, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan kerja keras, dengan persatuan, mewujudkan negeri Indonesia ini negeri yang damai. Negeri Indonesia ini negeri yang abadi ila yaumil qiyamah. Negeri Indonesia ini menjadi negeri yang nyaman untuk ditinggali, menjadi negeri yang aman. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq alahu minas tsamarati man amana minhum billahil yaumil wal yaumil billahi wal yaumil akhir. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya menjadi pahlawan bagi diri saya? Sudahkah saya menjadi pahlawan bagi keluarga saya? Sudahkah saya menjadi pahlawan bagi lingkungan saya? Sudah saya menjadi pahlawan bagi dunia, menginspirasi bagi banyak orang. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Demikian Kak Rifa dan sahabat Mutiara Pagi yang baik hatinya.
0: Baik Ustaz, terima kasih pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ini di belakang telepon sudah ada yang bergabung. Kita sapa Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Nafi.
0: Lah, Bu Dani kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Nafi.
0: Masya Allah, monggo Bu Dani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nani.
2: Sehat ya Sanji?
1: Alhamdulillah.
2: Ya, kita itu jadi pahlawan di bidangnya masing-masing Ustaz ya. Jadi seorang ibu rumah tangga yang memang sudah ya kewajibannya banyak sekali ya, menjaga kehormatan warga, menjaga suami, anak-anak, mengantarkan sampai rumah. Nah ini ketika seorang ibu dititipi sama Allah anak difabel, Ustaz, itu kan menurutnya butuh kesabaran yang luar biasa. Ini dititipi anak difabel, nah kemungkinan ini seumur hidupnya, Ustaz, karena kemungkinan kecil sekali kalau dia bisa jatuh segala macam. Ini apakah dia juga sebagai seorang pahlawan, jadi pahlawan untuk anaknya yang difabel itu, Ustaz. Jadi ini akan seumur hidup ngopennya anak ini, itu kan butuh kesabaran luar biasa, Ustaz. Apakah dia juga sebagai seorang pahlawan bagi anak itu, Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani dari Bantul sudah bergabung di Mutiara Pagi. Ustadz, kita akan tanggapi selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak Ustadz.
1: Baik.
0: Pendengar Prosato RRI Yogyakarta, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Prosato.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Pendengar masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta dengan topik semarak kemerdekaan, semangat juang yang tak pernah padam. Dan masih bersama beliau Ustaz Sahirin SHI, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia. Baik Ustaz, ini masih ada penelpon, kita angkat lagi di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Bunda Sri dari Jalan Wates, kabarnya sehat Bunda?
1: Alhamdulillah, waktu sehat. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Pak Ustaz keluarganya pun, Asal Nabi keluarganya pun, dan pendengar semuanya sehat. Baik. Dan untuk menimba ilmu pada Bapak Ustaz.
0: Amin ya rabbal alamin Bunda. Monggo Bunda yang ingin ditanyakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri.
1: Ustaz, saya mohon penjelasan ya Pak Ustaz. Kalau zaman dulu tahun 45 itu kita merdeka karena jasanya pahlawan. Pahlawan adalah rela berkorban jiwa raga hartanya untuk kemerdekaan ya Pak Ustaz, tulus ikhlas. Yang saya tanyakan nih Pak Ustaz, apa ada sekarang ini seperti pahlawan zaman dulu Pak Ustaz?

0: digusur oleh duniawi, Pak Ustadz. Saya mohon penjelasan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini, Bu Sri Jalan Wates dan juga Bu Nani dari Bantul. Ustadz, kami persilahkan untuk menanggapi para penelpon di kesempatan pagi kali ini. Monggo Ustadz.
2: Baik, terima kasih Bu Nani dari Bantul dan juga Ibu Sri dari Jalan Wates. Pertanyaannya luar biasa nih, bagaimana kepahlawanan seorang ibu? Ya, ibu menjadi seorang pahlawan yang tentunya luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Luqman ya, bahwa sainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wa hanan tawahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ini tentu ibu sudah disebutkan terlebih dahulu dalam Al-Quran. Maka ibu sebagai seorang pahlawan, kapanpun, dimanapun, bahkan sampai anak-anak dewasa, itu pun ibu menjadi seorang pahlawan. Juga Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling berhak untuk dihormati? Maka yang pertama adalah ibumu. Ditanya lagi, terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu lagi. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sampai 3 kali ya, ibu, sahabat mutiara pagi. Jadi sampai 3 kali ibu ini punya derajat. Maka ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, menyusui, membesarkan putra putrimu yang tidak tergantikan oleh peran ayah, mengandung, melahirkan, menyusui. Juga bagaimana kemudian ibu ini menjadi seorang yang sangat mulia, layak sekali untuk disebut sebagai seorang pahlawan. Karena ibu ini yang memberikan pengorbanan. Seorang pahlawan, dia punya mental, punya jiwa, rela berkorban. Nah, kalau dihitung dengan uang, mengandung, tidak mengandung, merawat anak, kemudian tidak dirawat oleh seorang ibu, artinya dirawat oleh orang lain dengan berbiaya, tentu ini menjadi biaya yang sangat besar. Gitu. Tapi ibu tidak dibayar atas merawat putra-putrinya setengah malam, sudah bangun, ya pagi juga, begitu seterusnya. Pada saat anak ini bayi, begitu juga pada saat mulai anak ini mulai dewasa ya, mulai anak-anak remaja gitu, ibu terus menjadi pendamping. Kemudian ibu juga menjadi pahlawan, satu karena pengorbanannya, yang kedua karena kesabarannya. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran ibu di dalam mendidik anak ini merupakan amal yang tidak ternilai harganya. Karena anak belajar, ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama, anak belajar, betul-betul belajar. Yang ketiga adalah ibu menjadi pahlawan karena pendidikan akhlak, keteladanan. Jadi sekolah pertama ini adalah ibu. Jadi ibu menjadi layak sekali menjadi pahlawan karena apa? Sudah mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, kemudian mencetak generasi-generasi yang mulia dengan penuh kesabaran, seperti ibu, seperti itu ibu Nani ya dari Bantul. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Ibu Sri Jalan Wates. Ini pertanyaan juga luar biasa ya. Zaman dahulu para pahlawan memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta mereka untuk perjuangan kemerdekaan. Apakah hari ini juga masih ada orang-orang yang punya semangat mental kepahlawanan? Tentu saja di setiap generasi ada yang menjadi pahlawan. Kalau zaman dulu pahlawan disebut sebagai pahlawan kalau sudah meninggal. Kalau sekarang kita juga mengenal para pahlawan yang mereka masih hidup. Jadi tidak perlu disebut sebagai pahlawan.

0: Lawan harus menunggu meninggal dulu, tetapi hari ini juga disebut sebagai pahlawan ketika masih hidup. Yang pertama tadi sebagai contohnya seorang ibu. Nah, ibu ini menjadi pahlawan walaupun masih hidup. Kemudian selain ibu juga orang-orang yang tentunya bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing, bekerja sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, bekerja sesuai dengan jabatan masing-masing, ini juga termasuk pahlawan, ya, sahabat Mutiara Pagi. Kok bisa disebut sebagai pahlawan? Karena apa disebutkan Rasulullah juga menyampaikan, ada kalanya amal-amal yang kelihatan amal-amal dunia itu ternyata adalah amal akhirat, karena disertai dengan niat yang baik. Tapi juga ada amal yang kelihatannya amal akhirat, karena disertai niat yang tidak baik, akhirnya itu hanya menjadi amal dunia semata, tidak dinilai sebagai amal akhirat. Nah, maka kita tidak langsung menghakimi, oh ini kelihatannya orang bersemangat sekali dalam urusan dunia, ini bukan amal akhirat. Padahal mereka bersemangat sekali dalam urusan dunia, ada niat-niat yang baik untuk mensejahterakan banyak orang, untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan banyak orang, untuk bisa membantu banyak orang. Maka Rasul juga menyampaikan orang yang kuat, nah itu lebih disukai daripada orang yang lemah. Maka kelihatannya berambisi sekali dalam urusan dunia, tapi ya, tujuannya adalah supaya menjadi orang yang kuat sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Dengan orang yang bekerja kemudian menjadi orang kaya, kemudian dia bisa berbuat lebih banyak, berbuat baik lebih banyak, bisa berbuat apa, membantu orang yang membutuhkan lebih banyak. Kemudian orang yang punya ambisi untuk menduduki jabatan tertentu, nah, kelihatannya ini ambisi sekali ya untuk urusan dunia, tapi dia ada niat bahwa dengan jabatannya itu bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak kepada banyak orang. Ini Ibu Nani dan juga Ibu Sri, Bunda Sri, ada juga sahabat Mutiara Pagi yang baik hatinya, Mas Rifai.
1: Baik Ustaz, terima kasih sudah menjawab para penanya di kesempatan pagi kali ini. Namun antusias masih banyak Ustaz, kita sapa kembali di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh,
2: Bang
1: Anafi. Ji, alamin. Ustaz ini ada jauh-jauh dari Pamekasan Madura, Bu Ali. Monggo Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani.
2: Saya tanya bagaimana dengan yang sekarang kan rame ya Ustaz ya, bahkan pernah itu orang yang pengen lepas dengan NKRI menurut pandangan Islam Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Matur nuwun.
1: Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Ibu Ali. Waalaikumsalam. Bisa diulang Bu pertanyaannya?
2: Bagaimana pandangan menurut Islam orang-orang yang pengen lepas dari NKRI, merdeka maksudnya?
1: Baik. Terima kasih Ibu.
2: Banyak nih kejadian ya, pulau ini gitu.
1: Baik.
2: Pencerahannya Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anasi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ali dari Pamekasan sudah bergabung. Ada lagi di belakang telepon, sudah berdering-dering di kesempatan pagi kali ini. 580333. Dan berikut juga bergabung di 0811-2711911 di line WA kami. Kita sapa kembali di belakang telepon yang bagi kali ini sudah hadir di kesempatan kali ini di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini. Mbah Uti Siti dari Bangun Tapa.
1: Kabarnya sehat, Eyang?
3: Alhamdulillah wa syukurillah, pinaringan sehat. Mungkin
1: Masya Allah
3: keluarga Ru RRI, Pak Ustadz sekeluarga ugi pendengar sianipun Mutiara Pagi, binaringan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Monggo Eyang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini saya mau matur tanya tentang berkhianat dalam rampasan perang. Mohon dijelaskan surat Ali Imran ayat 161. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua penanya Ustaz sudah bergabung pagi kali ini di Mutiara Pagi Pro 1, Ibu Ali dari Pamekasan, Madura. Ini bagaimana terkait dengan orang-orang yang memang pengen lepas dari NKRI. Nah, ada juga yang Siti terkait dengan harta rampasan perang dan juga penjelasan surat Ali Imran ayat 161. Ustaz, kami persilahkan untuk menanggapinya, monggo.
0: Baik, Mas Hanafi. Terima kasih Ibu Ali dari Pamekasan ya, bagaimana orang ingin lepas dari NKRI. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maka kalau yang sudah bersatu ya jangan bercerai ya. Nah, ini tentu di Al-Furqan sudah dijawab juga. Kita mengenal namanya ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan antara satu agama ya, sesama orang Islam. Kalau dengan secara orang Islam, sesama orang Islam tentunya walaupun berbeda di dalam anamaliyah, di dalam keyakinan tafsir gitu, tentu tetap bersatu. Yang kedua adalah ukhuwah Watoniyah. Satu ukhuwah yang satu negara. Persaudaraan yang satu negara. Nah, yang satu negara, kalau sudah tercipta persaudaraan, tentunya tidak ada lagi orang yang ingin lepas karena dia sudah mendapatkan kenyamanan di dalam persatuan. Adanya orang yang ingin memisahkan diri, mufarokoh, baik di dalam organisasi maupun di dalam negara, ini tentunya karena merasa ada tidak mendapatkan hak. Tidak mendapatkan hak itu kan bisa betul-betul tidak mendapatkan hak, atau dia merasa tidak mendapatkan hak, mendapatkan ketidakadilan begitu. Ya, tentunya kalau kita yang bangsa Indonesia sudah diproklamasikan di tahun 1945 dengan wilayah yang sudah ditentukan, nah ini tentunya tidak ada yang menginginkan untuk berpisah. Nah, sebagaimana orang tua di dalam keluarga itu pun tidak menginginkan untuk berpisah, atau pasangan tidak ingin not berpisah. Untuk apa berpisah kalau ternyata nanti di dalam berpisah itu menjadi ketidakbaikan? Tentu dengan persatuan ada akan terbentuk satu yang kuat. Nah, jadi kuat. Tapi kalau memisah sendiri-sendiri menjadi sesuatu yang lemah. Ya, kita bisa melihat di negara-negara Barat, negara Timur Tengah itu kecil-kecil jadi negara. Tapi kita, bangsa Indonesia, yang negara yang sangat besar, itu bisa menjadi bersatu. Kalau ada orang yang inginkan berpisah, itu tentu kita wajib ya menasehati, memediasi supaya dia tidak ada keinginan-keinginan untuk bercerai. Seperti itu, Ibu Ali dan juga sahabat Mutiara Pagi. Kemudian dari Mbak Uti Sri, yang Mbak Uti Siti ya, dari Banguntapan, dalam surat Ali Imran ayat 61 disebutkan, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Ya, nabi tidak mungkin berkhianat terhadap harta rampasan perang. Memang pernah terjadi ya, sahabat Mutiara Pagi. Jadi pernah pada satu peperangan nabi pulang kemudian membawa harta rampasan perang dibagi-bagi. Ternyata ada sahabat yang merasa mendapatkan hak yang banyak, ternyata mendapatkannya sesuai dengan yang diberikan oleh nabi. Maka bisik-bisik, ternyata bisik-bisik merasa tidak mendapatkan hak itu sudah ada sejak zaman nabi. Maka kemudian wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh rasul ya diterima saja, dan apa yang ditahan, yang tidak diterima, jangan juga kamu meminta. Ini juga terkait juga ya, dengan orang yang ingin memisahkan diri, itu merasa tidak mendapatkan hak, terus protes ingin ingin mendapatkan hak yang lebih. Jadi Nabi tidak mungkin berkhianat. Bahkan Nabi menjadi saksi bahwa beliau sudah menyampaikan apa yang menjadi amanahkan oleh Allah. Siapa orang yang berkhianat, nih saya hari kiamat besok akan membawa apa yang dikhianatkannya. Bukan hanya yang berkhianat, yang orang yang masih punya urusan, baik itu hutang, janji, dan lain sebagainya, hak-hak sesama muslim, besok di akhirat akan mempertanggungjawabkannya. Tentu pertanggungjawabkannya bukan dengan membayar harta, tapi dengan membayar dengan amal. Misalnya punya, maka di situ akan ada orang namanya orang yang bangkrut, orang yang muflis. Siapa dia? Orang yang di dunia membawa amal yang sangat banyak, ketika di akhirat mau masuk surga, ternyata ada tetangganya, saudaranya dulu pernah ada janji yang belum ditepati, itu sebagai khianat juga ya. Janji itu ternyata nilainya sekian pahala, maka kemudian berikan pahalanya. Begitu seterusnya sampai habis amal-amal yang dia laksanakan. Kemudian setelah habis akhirnya apa? Dibayar dengan orang yang dia khianati di dunia, orang yang dia belum tunaikan haknya di dunia, akan memberikan dosa-dosanya kepada orang tersebut. Maka Allah tidak akan melakukan kezaliman, tidak, mereka itu orang-orang yang tidak akan terzalimi. Ada hitungannya masing-masing. Begitu sahabat Mutiara Pagi, kemudian Ibu Ali dan juga Mbak Uti Siti. Ya, Mas Hanafi. Ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab para penelpon di kesempatan pagi kali ini. Kita beralih ke WhatsApp Ustadz di kesempatan kali ini, 0811-2711-911. Ada Ibu Yeskia di Alkit. Ustadz, selamat pagi. Menjadi pahlawan di era modern ini memang juga tantangannya sangat besar. Nah, kita berusaha berbuat baik dan juga berbagai macam hal-hal positif lainnya. Namun terkadang sekarang ini banyak sekali orang yang menggunjing atau membicarakan kita atau memberikan respon yang negatif, sehingga hal ini membuat semangat ini kadang padam untuk berbuat baik dan selalu menjadi hal pribadi yang positif. Seperti apa Ustadz cara menanganinya? Kita sapa di belakang ya. Telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ji, dengan siapa di mana? Monggo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ji, dengan siapa ini?
4: Pak Bambang.
1: Pak Bambang, oh Ji. Monggo Pak Bambang, silakan.
4: Cintanya Pak Ustadz.
0: Ji, Bapak Bambang.
4: Maaf, ini kan ini saya pertanyaan berikan dengan
1: Pak Bambang, suaranya kurang jelas Pak Bambang.
4: Ya, gimana?
1: Ini
4: zaman dulu sama sekarang kan beda tantangannya. Itu kan zaman dulu kan dijajah itu ya beda dengan sekarang. Sekarang jajahnya pakai alat elektronik itu sudah banyak, tapi tinggal memang nyikapi. Tapi pertanyaan saya, mengejar dunia itu boleh, memburu dunia itu boleh, tapi jangan lupa akhiratnya. Itu nek diistilahkan zaman dulu itu nek wong tuwa itu ninggali apa ya, istilahnya itu bondo itu enggak ada jeleknya, tapi kan zaman dulu kan enggak tahu itu korupsi apa kita enggak tahu, tapi kan sekarang masih sampai cucu sampai cicit itu kan masih dan tinggalannya itu masih lah, itu cara mengikhlaskan yang sudah dicapai zaman dulu kan nggak tahu itu bagaimana kalau menemukan harta yang tidak sesuai dengan apa ya penghasilannya zaman sekarang. Itu kan dulu kan istilahnya itu, nah sekarang korupsi kan, itu nggak tahu itu cara mengikhlaskan itu gimana jalan solusinya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang dan Bu Yaskia sudah bergabung pagi kali ini. Monggo Ustaz untuk menanggapinya.
0: Baik Mas Hanafi, Ibu Yaskia dari Alkit. Nah, tentu kita punya semangat untuk menjadi pahlawan, menjadi kebaikan. Tetapi kemudian ada orang yang menggunjing. Nah, bagaimana ada orang yang menggunjing itu? Menggunjing bukan hanya dilakukan di hari ini, tapi pada zaman Rasul juga sudah dilakukan. Tadi seperti pada peristiwa harta rampasan perang, Nabi sudah membagi sesuai dengan ketetapan yang Rasul lakukan. Tetapi ada orang yang tidak terima, ada orang yang masih menginginkan lebih. Nah, ini tentu menjadi hal yang niscaya di dalam kehidupan. Nah, kita tetap fokus pada diri sendiri untuk berbuat baik dan diniatkan kepada Allah. Nah, adapun suara-suara dari kanan kiri, depan belakang itu anggap saja sebagai suara yang berlalu begitu saja. Selagi kita berbuat baik dengan niat kepada Allah, kemudian tidak menyinggung. Nah, tentu berbuat baik juga perlu dengan cara yang baik. Selagi tidak menyinggung, tidak mengganggu, nah, orang lain, itu kita terus lakukan. Maka orang-orang yang fokus, dia fokus terhadap kebaikan dirinya sendiri, hari ini fokus menanam kebaikan-kebaikan, dia akan menuai pada beberapa tahun kemudian, tiba-tiba dia sudah sukses. Nah, seorang pelajar, seorang yang punya niatan yang tinggi, nah tahu-tahu mereka yang di sekitar yang menggunjing itu justru ketinggalan, lebih kaget lagi, loh kok tiba-tiba dia sudah ada di sana ya. Seperti itu Ibu. Yang kedua dari Bapak Bambang, tantangan terhadap kehidupan dunia, kemudian tadi menemukan harta yang tidak sesuai ya, atau tidak sesuai ini apakah dalam proses waris atau seperti apa. Tapi memang pernah beberapa terjadi ya, orang tua memberikan peninggalan harta kepada anak-anaknya, kemudian hanya dengan sekarang itu dicung-cung. Nah, zaman dulu ini tidak pakai surat-surat, tapi kemudian begitu dulu itu dibagi, kelihatannya sudah adil, sudah rata sama. Nah, dengan berkembangnya zaman, bisa jadi sekarang ada tol gitu ya, dengan ada pembangunan yang lebih, ternyata di satu bagian itu ternyata lebih mendapatkan harga hari ini itu lebih besar, sedangkan bagian yang lain itu masih biasa-biasa saja. Ini tentunya sudah hak dari masing-masing. Kemudian kalau ada harta tadi, tujuannya dahulu memang tidak tujuan harta, sekarang ada juga tujuan harta. Tadi tujuan harta itu semata-mata untuk tujuan dunia atau memang ditujukan untuk tujuan kekuatan dunia yang bisa mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Jadi sekarang semakin punya harta yang baik, semakin baik, dengan catatan digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lebih bermanfaat. Kemudian tadi adanya media-media ya, pahlawan di hari ini, kita bisa menjadi pahlawan hari ini juga, kita menjadi pahlawan dari kita pro satu ya, Mas Arafi menjadi pahlawan nih, pagi-pagi sudah siap-siap siaran, kemudian menginspirasi ribuan orang, itu menjadi pahlawan juga ya, seperti itu Mas Arafi.
1: Terima kasih Ustaz sudah memberikan penjelasan kepada para pendengar Persatuan Radio Yogyakarta. Waktu kita sangat terbatas sekali Ustaz, mungkin ada satu menit yang ingin disampaikan kepada para pendengar Persatuan. Monggo Ustaz.
0: Baik. Setiap manusia ada zamannya, setiap zaman ada manusianya. Maka sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa menjawab tantangan zaman, dia yang bisa tetap istiqomah di dalam kebenaran kapanpun, dimanapun. Maka semangat kemerdekaan menjadikan kita semangat pahlawan di hari kemarin, hari ini, dan juga pahlawan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sairin SAI, anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, Sembara Kemerdekaan, semangat juang yang tak pernah padam. Sehat selalu Ustaz, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sangat. Baik, pendengar, terima kasih juga sudah bergabung di live YouTube kami RRI Jogja Official ataupun berinteraksi di 580-333-0811-271-1911. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati peringatan dini kekeringan meteorologis kami kirimkan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi.
1: Sungai adalah sumber kehidupan, bahwa sungai adalah bermanfaat untuk menahan air hujan yang tidak langsung ke laut.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan juga menggunakan benih yang tahan kekeringan. Menyadari pentingnya peran sungai bagi lingkungan dan masyarakat, Pemkot Yogyakarta terus memperkuat upaya pelestarian dengan menjaga kebersihannya. Bersama saya Rifa Hanafi, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan juga menggunakan benih yang tahan kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis. Kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak.
2: Fenomena El Nino diprediksi akan terjadi di Yogyakarta. Fenomena ini memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan turunnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menjadikan musim hujan mundur yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember. Analis iklim BMKG DIY Aristia Arditama menyebut pertanian dan perikanan diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak fenomena El Nino.
1: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi langkah mitigasi, upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
2: Sementara, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Lim Astuti menyebut, sejauh ini aktivitas pertanian dan perikanan di Sleman masih berjalan dengan baik. Peringatan dini kekeringan sudah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada 31 Maret lalu. Lim Astuti memastikan para petani sudah secara inisiatif melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan kekeringan.
3: Petani itu sudah pintar, Mbak. Apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya, kondisi ketersediaan air seperti apa, sehingga mereka bisa memilih. Apabila memang posisi ini pun meniko ketersediaan airnya terbatas, otomatis mereka memilih komoditas lain. Menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan. Antara lain varietas Gama Gura itu, Mbak, yang dari UGM itu loh, Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, hortikultura itu, cabai dan bawang merah yang off-season gitu, Nye.
2: Lim Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Saat ini tercatat setidaknya ada 2.000 kelompok tani dan 600 kelompok wanita tani di Sleman yang tercatat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan. Lim Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG.
0: Pemkab Kulon Progo mendukung terwujudnya ketahanan pangan dengan mengoptimalkan program Lumbung Mataram. Informasi selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
4: Jadi memang sistemnya bagi hasil, tidak ada sewa, tetapi setidaknya petani bisa menanam tanpa mengeluarkan modal.
5: Kalurahan Gripeni memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi warga. Hal ini melalui optimalisasi program Lumbung Pangan Mataraman Gripeni. Lurah Gripeni Isnanto Adi mengatakan, di lahan seluas 2,5 hektar diterapkan skema pengelolaan terpadu. Lahan Lumbung Mataram ini hadir untuk memudahkan petani agar dapat bercocok tanam tanpa terbebani modal awal produksi. Ia menegaskan, sistem yang diterapkan murni berbasis bagi hasil tanpa adanya biaya sewa lahan. Langkah ini dinilai efektif agar petani bisa meningkatkan produksi secara berkelanjutan.
4: Kalau di dalam Lumbung Mataraman ini tentunya di kawasan 2,5 hektar, kemudian kita bagi per kelompok tani yang ada di Kelurahan Gripeni. Mereka kemarin tanamnya kita siapkan dari lumbung. Jadi saprodi itu dari lumbung, kemudian nanti proses tanam sampai dengan panen. Ketika panen modal saprodi tadi dikembalikan pengurus lumbung, kemudian 10% menjadi pendapatan lain-lain desa, sisanya adalah untuk petani.
5: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya terus mendorong terwujudnya program ketahanan pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat tergantikan.
6: Hal ini tentunya tidak bisa dilaksanakan kita sendiri. Ada peran serta dari stakeholder, ada peran serta dari bidang-bidang dan dinas-dinas.
5: Ambar berkomitmen memastikan seluruh masyarakat tidak kekurangan pangan.
0: Guna menguatkan program ketahanan pangan di wilayahnya, Pemkab Bantul menggelar program bantuan bertajuk Sapa Bantul. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
7: Nah ini diperuntukkan bagi warga miskin. Tahun ini ada 1.000 KPM.
8: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat program ketahanan pangan bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Salah satunya melalui bantuan sosial pangan bertajuk Sambung Pangan atau Sapa Bantul. Kepala Dinas Sosial Dinsos Bantul Sukrisnadi Susanta mengatakan, tahun ini bantuan tersebut diberikan kepada 1.000 keluarga penerima manfaat atau KPM. Setiap KPM menerima bantuan senilai Rp200.000 berupa sejumlah kebutuhan pokok. Mekanisme penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui warung pangan warga yang sudah ditunjuk oleh Dinsos Bantul. Paket bantuan yang diberikan, lanjut Sukrisna, dirancang untuk memenuhi gizi seimbang para penerima manfaat. Di dalamnya terdapat bahan pokok yang meliputi sumber karbohidrat, protein, serta vitamin.
7: Setiap bulan menerima Rp200.000 yang diwujudkan dalam bentuk sembako. Jadi bukan bentuk uang, tetapi sembako. Sembako yang ada nilai gizi dan proteinnya. Yang pertama karbohidrat itu beras. Kemudian daging, bisa daging sapi, bisa ikan, begitu. Kemudian buah-buahan. Soalnya itu komplit. Ada protein, ada vitamin, ada kalori.
8: Terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul Jazim Ahmadi menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan sistem virtual account atau VA. Kode batang dari VA tersebut akan dicetak setiap bulan oleh Dinsos Bantul dan ditukarkan di warung pangan warga.
9: PA kita cetakkan per bulan, kita nyetak PA berdasarkan SK pertama itu dengan SK Bupati, kemudian perubahannya tiap bulan itu dengan SK Kepala Dinas. Dari dasar SK itu kita mencetak virtual account, kemudian nanti pendamping mengambil dan langsung membagikan ke masing-masing KPM. Jadi setiap bulan kita cetakkan virtual account, barcode itu nanti dibawa oleh penerima ke warung yang ditunjuk, seperti itu.
8: Lebih lanjut, total anggaran yang digelontorkan dalam program tersebut mencapai Rp1.4 miliar. Jumlah penerima manfaat merujuk pada data dalam sistem informasi data menuju sejahtera atau Sidamestra.
0: Peringatan puncak musim kemarau diprediksi terjadi bulan ini dan akan berpengaruh pada ketersediaan air untuk tanaman padi. Lantas bagaimana antisipasi yang harus dilakukan agar tidak gagal panen? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Kabid Produksi dan juga Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Kulon Progo, Wazan Muzakir, berikut ini.
10: Pak Wazan, kita ketahui bersama ini Kementerian Pertanian ini tidak kurang-kurangnya berupaya untuk kemudian juga sudah mulai memperkuat strategi terkait dengan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Agustus 2026 ini Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau. Dan memang diprediksi 2026 ini kemaraunya lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini kemudian sangat berimbas begitu, Pak, terkait dengan kualitas dari ketahanan pangan. Seperti apa ini, Pak Wazan? Kita ingin tahu juga di Kabupaten Kulon Progo yang juga dilakukan untuk menghadapi kemarau 2026. Silakan, Pak Wazan.
11: Yang pertama, terkait dengan isu yang sedang kita diskusikan hari ini, sangat menarik. Ini sekaligus saya sampaikan apresiasi pada RRI untuk menyampaikan informasi yang seperti ini. Saya kira masyarakat juga perlu tahu bahwa kami dari jajaran pemerintah pusat sampai daerah, sejak ada analisis perkiraan yang disampaikan oleh BMKG jauh-jauh hari, bahkan waktu itu masih musim penghujan, tetapi BMKG sudah mengeluarkan pengumuman bahwa akan ada kemarau yang agak lebih kuat gitu di tahun ini, kami sudah diminta untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, agak lucu juga waktu itu, Pak, ini kan masih hujan, kenapa kita sudah bicara kemarau? Karena memang sejak jauh-jauh hari harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Yeah. Karena tahun 2026 ini menjadi tahun yang cukup perlu kita waspadai. Pengaruh iklim global yang memicu kemarau yang panjang dan meningkatkan resiko kekeringan itu cukup besar. Untuk sektor pertanian tentu air itu kan bukan sekedar kebutuhan, melainkan penentu keberhasilan produksi pangan. Maka jika air itu dijaga dengan baik, insya Allah pertanian tetap akan produktif. Maka kita harus menjaga sebaik-baiknya sejak dini. Pengelolaan air itu menjadi kunci agar kita bisa manfaatkan secara bijak dan efisien sejak dini gitu. Oleh karena itu, maka ayo kita semua bersama-sama mengelola air ini dengan sebaik-baiknya, karena ini anugerah Tuhan yang tidak dimiliki oleh semua bangsa di dunia. Jadi ada bangsa-bangsa yang sulit untuk mendapat air, sementara kita ini alhamdulillah di iklim tropis cukuplah airnya. Dan tetapi tetap harus kita bijaksana, karena kalau di musim kering itu akhirnya juga akan sangat-sangat mempengaruhi. Kita akan menghadapi kekeringan, kemudian berkurangnya pasokan air irigasi, bahkan nanti kalau tidak kita antisipasi jauh-jauh hari dengan baik, peningkatan resiko gagal panen karena ada juga organisme pengganggu tanaman di musim kemarau ini yang bisa muncul, meledak, dan kita harus antisipasi sejak dini.
10: Nah, Pak Wazan, kita ingin tahu ini, dari sisi strategi-strategi ini, meskipun tadi disampaikan bahwa mau tidak mau ini menjadi strategi bersama, yang kemudian juga dilakukan melihat kualitas juga di Kabupaten Kulon Progo, karena beberapa lokasi-lokasi di Kabupaten Kulon Progo ini kan juga menjadi lumbung pangan begitu. Nah, seperti apa ini, Pak, strategi konkret yang juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan di Kulon Progo, Pak? Seperti apa ini, Pak Wazan?
11: Ada beberapa pendekatan. Yang paling kuat yang alhamdulillah kami lakukan sejak tahun kemarin, di tahun 2005, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bupati dan DPRD, ini juga luar biasa inisiatif dari Dewan kita, itu menyepakati sebuah peraturan daerah yang merupakan berkah untuk petani kita. Jadi kita punya peraturan daerah baru di akhir 2025 kemarin tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi dari berbagai aspek tentu dibicarakan bagaimana perda ini bisa melindungi petani dari berbagai macam resiko. Karena usaha tani itu kan banyak sekali resikonya, termasuk gagal panen akibat bencana kekeringan. Nah, salah satu yang dibahas dalam perda itu memang mengamanahkan beberapa hal. Misalnya saja kita diminta untuk membangun sistem peringatan dini terkait dengan perubahan iklim, itu kan penting untuk menghadapi kekeringan misalnya, perakiraan, kemudian menyediakan informasi perakiraan iklim yang akurat dan tepat waktu, itu insya Allah ini pelan-pelan akan kita tingkatkan, tapi sudah kita lakukan. Kemudian penguatan penyuluhan dan pendampingan dalam adaptasi perubahan iklim. Jadi kadang kita masih menemukan di masyarakat, karena memang cukup kuat nih tradisi untuk memahami penghitungan pertanaman dengan sistem kalender Jawa yang dulu. Kita sekarang sudah harus mau tidak mau beradaptasi karena memang iklim globalnya berubah. Kalau dulu kan pranoto mongso yang dipakai oleh petani kita itu semakin kesini semakin kurang relevan karena memang perubahan iklim kita cukup ekstrim sekarang. Maka pelan-pelan kita dampingi petani kita untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

0: Pendengar, program Kutilang menjadi inovasi Puskesmas Mergansan untuk memperkuat pencegahan stunting di wilayahnya. Informasi selengkapnya bersama Vika Azalea.
1: Terus di masing-masing kelurahan juga punya inovasi juga terkait untuk stunting ini. Di Kelurahan Wirogunan ada Gerdu Kuning, gerakan
2: Puskesmas Mergansan Yogyakarta terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui inovasi kunjungan stunting langsung di wilayah atau Kutilang. Program ini dilakukan dengan mendatangi rumah balita yang beresiko stunting agar penanganan dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran. Kepala Puskesmas Mergansan, Risa Diana Permanasari, mengatakan inovasi tersebut melibatkan tim lintas profesi yang terdiri atas dokter, sanitarian, petugas gizi, promosi kesehatan, hingga psikolog.
1: Kita mengunjungi ke rumah balita yang berisiko stunting untuk dilakukan screening di sana. Sekalian kita melihat kondisi rumah dan juga kira-kira nanti intervensinya apa agar balita ini tidak stunting.
2: Hasil screening kemudian menjadi dasar bagi puskesmas dalam memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing balita. Risa menjelaskan upaya pencegahan stunting juga diperkuat melalui program penurunan stunting di tingkat kelurahan.
1: Intinya itu adalah swadaya masyarakat untuk yaitu tadi apa ini kan untuk stunting, pencegahan stunting. Jadi dengan pemberian PMT yang anggarannya dari masyarakat seperti itu.
2: Ia mengatakan program tersebut mengedepankan swadaya masyarakat dalam mendukung pencegahan stunting, salah satunya melalui penyediaan pemberian makanan tambahan atau PMT. Hingga Juni 2026 prevalensi stunting di Kementerian Mergansan tercatat sebesar 8,46%, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10,6%.
0: Menyadari pentingnya peran sungai bagi lingkungan dan masyarakat, Pemkot Yogyakarta terus memperkuat upaya pelestarian dengan menjaga kebersihannya. Informasi selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
3: Kondisi sungai yang melintasi Kota Yogyakarta terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melihat sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga bersama, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hingga menjadi sumber penghidupan. Hasto Wardoyo mengatakan, menjaga keberlangsungan sungai sebagai bagian terpenting bagi makhluk hidup ini tidak hanya sekadar menjadi tugas pemerintah, namun juga perlu gandeng tangan seluruh masyarakat.
4: Sungai adalah sumber kehidupan, bahwa sungai adalah bermanfaat untuk menahan air hujan yang tidak langsung ke laut. Sungai juga menjadi sumber ekosistem untuk makanan seperti ikan sebagai sumber nutrisi kita juga. Sungai juga di-manage supaya mencegah tidak terjadi banjir.
3: Hasto Wardoyo menekankan, kondisi sungai di perkotaan masih menghadapi persoalan sampah. Hal ini tidak sekadar keprihatinan, tetapi juga menjadi sebuah cerminan budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.
4: Himbauan-himbauan untuk tidak mencemari sungai itu penting sekali. Sampah ini hari ini, sampahnya masih kelihatan di mana-mana, masih banyak sampah. Kita jangan malu-malu tetap mengakui bahwa sungai kita masih banyak sampah. Dan mencerminkan bagaimana tingkat budaya kehidupan kita, masyarakat yang ada di sekitar sungai. Mau merasa bahwa sangat intelek, tinggi pendidikannya, tapi kalau masih membuang sampah di sungai seperti ini, menurut saya tidak ada artinya.
3: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo selain mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, juga berkomitmen melakukan pengawasan melalui patroli kebersihan menggunakan perahu yang telah diuji cobakan Jumat kemarin.
0: Pendengar, puluhan pelajar di Bantul berkesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terpadu 1 yang berlokasi di Kulon Progo. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
5: Kan biasanya kuotanya misalnya ini 200 ya, nanti yang datang bisa lebih dari 200. Nah, untuk menyaring itu nanti di asesmen.
6: Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 1 Kulon Progo resmi memulai kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli 2026. Tak hanya menerima murid dari wilayah Kabupaten Kulon Progo saja, sekolah tersebut juga memprioritaskan anak-anak dari keluarga prasejahtera dari wilayah Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Sosial Dinsos Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengatakan, sebanyak 39 anak dari Bumi Projo Taman Sari telah mengikuti proses belajar di sekolah tersebut. Anak-anak itu pun terdaftar pada jenjang SMA. Selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, para siswa memperoleh berbagai fasilitas seperti penginapan, konsumsi, dan seragam. Selain itu, mereka juga mendapatkan pembinaan melalui berbagai aktivitas yang mendukung pembentukan karakter. Sukrisna menambahkan, proses penerimaan murid di SRT Kulon Progo dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan calon siswa dari keluarga kurang mampu.
5: Yang kakak yang miskin itu daftar, biasanya desil 1-4. Nah, desil 1-4 nanti kita asesmen ke bawah. Setelah daftar nanti kita asesmen. Kan biasanya kuotanya misalnya ini 200 ya, nanti yang daftar bisa lebih dari 200. Nah, untuk menyaring itu nanti di asesmen.
6: Asesmen dilakukan dengan meninjau kondisi tempat tinggal serta kehidupan sehari-hari masing-masing calon peserta didik. Hasil asesmen itu nantinya menjadi dasar penentuan peserta yang diterima.
5: Ditengok rumahnya seperti apa. Jadi misalnya rumahnya agak bagus dibandingkan dengan yang sangat kurang bagus gitu, nggak layak, kehidupan seharinya seperti apa, makannya seperti apa. Nanti yang nilainya, maksudnya nilai tertinggi untuk masuk itu yang paling itu tadi, yang paling nggak berdaya itu, seperti itu yang kita cari.
6: Sebagai informasi, total siswa SRT 1 Kulon Progo saat ini berjumlah 359 orang, dengan rincian siswa SD sebanyak 31 anak, siswa SMP 158 anak, serta jenjang SMA sebanyak 170 siswa. Mereka semua terbagi menjadi 11 rombongan belajar.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Paramita Putri dari Beja Redaksi Tim Pemberitaan RRI Yogyakarta.
7: Pendengar, ancaman fenomena El Nino bukan lagi sekedar wacana meteorologi atau kurva grafik di layar pemantau BMKG. Di lapangan dampaknya sangat nyata dan membakar. Tanah yang retak, debit air yang menyusut drastis, serta ancaman gagal panen mengintai jutaan hektar lahan pertanian di seluruh penjuru Indonesia. Ketika suhu udara meningkat dan curah hujan merosot, isu ketahanan pangan nasional kembali diuji pada titik krusialnya. Di tengah pertarungan melawan anomali iklim ini, perhatian publik kerap kali tersedot pada isu ketersediaan stok beras nasional, ancaman inflasi atau opsi kebijakan untuk impor. Namun, kita kerap kali lupa melihat siapa sosok yang paling bekerja keras di tengah terik bumi yang makin menyengat. Merekalah para petani. Petani bukan sekedar produsen komoditas, mereka adalah benteng pertahanan paling luar yang menjaga piring nasi ratusan juta rakyat Indonesia tetap terisi. Ironisnya, para penjaga ketahanan pangan ini justru menjadi kelompok yang paling rentan terpukul. Ketika El Nino menerjang, petani pun harus menanggung beban berlapis. Pertama, resiko kerugian fatal. Modal kerja yang tertanam di tanah terancam lenyap seketika bila tanaman padi mati kehausan sebelum masa panen. Kemudian membengkaknya biaya produksi. Demi menyedot air dari sumur dalam atau sungai terdekat, petani harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bahan bakar mesin pompa. Ketiga, yakni ketidakpastian pasar. Di tengah kegagalan panen, posisi tawar petani di hadapan tengkulak kerap kali semakin lemah. Menyerahkan seluruh beban adaptasi iklim ini ke pundak petani tentu sebuah ketidakadilan. Mereka tidak bisa dibiarkan bertarung sendirian melawan alam yang kian tak ramah tanpa ditopang oleh kebijakan negara yang progresif. Ketahanan pangan di masa krisis iklim tidak bisa dibangun di atas narasi retorika semata. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus hadir dengan langkah konkret yang dirasakan langsung di tingkat tapak. Pertama, melalui optimalisasi infrastruktur air, perbaikan jaringan irigasi sekunder dan tersier, pembuatan embung darurat, serta penyediaan bantuan pompa air secara masif di wilayah-wilayah rawan kekeringan harus menjadi prioritas tanpa penundaan. Kedua, perluasan asuransi pertanian. Skema asuransi usaha tani padi harus dipermudah aksesnya dan diperluas jangkauannya agar petani yang mengalami gagal panen akibat El Nino tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kemelaratan modal. Berikutnya, pendampingan dan alih teknologi. Edukasi mengenai varietas benih tahan kekeringan dan pola tanam yang adaptif harus terus dikencarkan oleh para penyuluh pertanian di lapangan. El Nino adalah ujian ketahanan nasional. Menyelesaikan persoalan pangan di tengah ancaman kekeringan tidak cukup hanya dengan membuka keran impor atau menggelar operasi pasar. Kunci utamanya adalah memastikan para petani kita tetap memiliki daya tahan, kepastian modal, dan motivasi untuk terus bertani. Menghargai, melindungi, dan memperkuat posisi petani hari ini adalah investasi paling mendasar agar Indonesia tidak bertukuk lutut di hadapan krisis pangan di kemudian hari.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Para petani di Sleman diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan juga menggunakan benih tanam yang tahan kekeringan. Menyadari pentingnya peran sungai bagi lingkungan dan masyarakat, Pemkot Yogyakarta terus memperkuat upaya pelestarian dengan menjaga kebersihannya. Demikian warta pagi kali ini, saya Rif Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Bangsa Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih yang merupakan simbol negara. Tahukah Anda, bendera dengan warna merah putih sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan Majapahit menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Kerajaan Kediri menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan bendera perang Sisingamangaraja ke-9 dari Tanah Batak juga memakai warna merah putih. Pada beberapa perang di Aceh, para pejuang juga menggunakan bendera berwarna merah putih. Kemudian di awal abad ke-20, di bawah kekuasaan Belanda, para pelajar dan kaum nasionalis menggunakan bendera yang dinamakan Sang

gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nini emama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Pendengar, selamat pagi, semangat pagi dalam menjalankan aktivitas pagi kali ini bersama Prosatu RRI Yogyakarta. Kami temani di program Info Anda. Dan juga nanti kami juga akan hadirkan program Jogja Menyapa dengan tema ketahanan pangan terjamin, petani tetap bereproduksi di musim kemarau. Akan hadir Restu Dwi Handoyo SP, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, ahli pertama Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Hadir juga Dr. Insinyur Gatot Supangkat, MP IPU ASEAN ING, dosen agroteknologi, dan juga Profesor Insinyur UMJ dan juga Ketua Penghimpunan Agronomi Indonesia Komda DIY dan juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Bantul. Nanti pukul 8.39 waktu Indonesia Barat, Prima Sari akan hadir menjumpai kebersamaan Anda. Nah pendengar, memang ini kita memasuki musim kemarau yang panjang dan juga fenomena El Nino ini diprediksi akan terjadi di Yogyakarta. Pendengar, fenomena ini merupakan dan memungkinkan terjadi pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang juga menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan curah hujan menurun. BMKG juga memperkirakan El Nino juga akan menjadi kan musim hujan mundur yang normalnya bulan Oktober menjadi Desember. Sis Iklim BMKG DIY Arsitia Artma menyebut pertanian dan juga perkiraan terkait dengan perikanan ini diprediksi akan menjadi sektor yang paling terdampak fenomena El Nino. Nah, Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan dan juga Perikanan Sleman Lim Astuti menyebut sejauh ini aktivitas pertanian dan juga perikanan di Sleman masih berjalan dengan baik. Peringatan dini kekeringan sudah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada 31 Maret lalu. Para petani sudah secara intensif melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya menanam tanaman tahan kekeringan, dan juga pihaknya turut memberikan bantuan sarana operasional pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Saat ini tercatat setidaknya ada 2.000 kelompok tani dan juga 600 kelompok wanita tani di Sleman yang tercatat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian. Nah, ini memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman, dan juga petani diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Baik, berikan persatuan dari Yogyakarta dimanapun Anda berada, mungkin Anda juga akan beraktivitas pagi ini dan juga berbagai macam kegiatan Anda lakukan. Kami informasikan untuk pagi ini yang akan beraktivitas di Yogyakarta, perakiraan cuaca bersama perkirawan BMKG Yudit Adiatama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat serta aktivitas dan rencana Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di pagi ini kembali lagi bersama kami BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY. Untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di kabupaten dan kota di wilayah DIY pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan gelombang udara berkisar antara 50 hingga 90%. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil, demikian perkiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Budi Adiatma, perakirawan BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih di program Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, ini kalau di Kelurahan Giripeni memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi warga. Hal ini melalui optimalisasi program Lumbung Mataram Giripeni. Nah, ini memang Lurah Giripeni, lahan Lumbung Mataram ini hadir untuk memudahkan petani agar dapat bercocok tanam tanpa terbebani modal awal produksi. Nah, tentu ini juga menjadikan salah satu poin penting di musim kemarau ini dengan berbagai macam fasilitas yang dihadirkan untuk kepentingan pertanian dan juga kemajuan berbagai macam hal agar petani ini juga bisa menjadi salah satu garda terdepan untuk hadir ya, walaupun di masa sulit dan masa kekeringan di Kabupaten Kulon Progo. Pendengar, pagi ini mungkin Anda akan beraktivitas juga di area Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara di Yogyakarta International Airport. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Prakirawan Anang dari YIA Yogyakarta International Airport.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Senin 3 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola belokan angin di sekitar wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga menurunkan dominasi pola angin timuran di sebagian besar wilayah DIY. Kelembaban udara permukaan terpantau cukup tinggi di selatan Jawa, kombinasi melemahnya angin timuran, kelembaban permukaan yang cukup tinggi dan suhu udara permukaan yang rendah di malam hingga dini hari menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya kabut di sepanjang selatan Jawa, khususnya di sekitar wilayah Bandara YIA. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti, dengan potensi terjadinya kabut saat dini hari hingga pagi hari. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 4 hingga 9 km, masih cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum berhembus dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove on coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.